0: Di Empunuan, Siko, 4 minit dah lepas pukul 8 pagi ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ke guys semua peninggal YFM ke pagi tu, Sam. Serta megak selamat hari satu, selamat ngepun ke pengawal asal itu. Udah ke kita berlak. Kerja OPS lah. Ke kerja safe bagi kita itu. Nada itu berlak, main hujung minggu.
0: Nada berlak tu. Kemarin gawak betul, Enel.
1: Ya, demanan pegawak.
0: Gawak, awal enam pegawak. Tang kita yang tarik bisik belalak. Maya weekdays. Ini antara hari satu, nyentuk ke hari lima. Dua hari cukup punya, Enel.
1: Cukup punya. Kena namanya tadi. Kena kita yang
0: ngenat
1: tadi.
0: Ngenat kediri, meh.
1: Ngenat kediri. Untuk kita yang riset baru.
0: Nanti kelalu mayu pengawak lagi. Hanya nyungasuh bergaruk pala antara ini nih.
1: Ya, okay, nyebut kawan-kawan bergaruk pala tu, Sam. Tapi kita bergaruk pan habisik kawan kau bergaruk pala.
0: Bergaruk pala. Bergaruk pala tu ya habisik reti yang pun Neil. Aku meda sekedar orang okay nak jawah sobat Neil. Nanti niang ngapa ya aku sobat Neil ne. Nanti bisik utai ke nak ngemantup kati ya baka utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruk pala tau ke utai bukai nya bisik bak sekedar orang aku berhati ke Neil nama kebuahan Neil
1: ya
0: baka bak nuan po deh Neil bisik ke meda orang tau ke nuan po kini Neil
1: bergaruk pala ne nama utai ke ngasuh ku ngaruk pala yang tadi inti maya yang tua yang nanya dini kemakai nya Siti
0: nya Siti ne pedih amatnya ne
1: dan yang tadi nanti orang nanya boleh ke dik ngaga pengawak tu pengawak besar lah pengawak besar
0: garo pala garo pala Siti ke utainya ngenyi-ngenyit ne Neil
1: ya man lepas di nak confident di boleh ngaganya.
0: Ya,
1: nak taik kan ngasuh garuk palanya.
0: Confident nak nama tu nanti masa nur kita nya dia ke diri ngagak pengawaknya nanti utainya datai ngenyengnyet.
1: Ya. Nanti bisi masa pan utai ke di prambo nuannya nyo di kinsil di nyo ngagak utai ke agentnya tadi.
0: Ya.
1: Utai ke dia sore
0: ya. Ya.
1: Dia ke ngasuh garuk palak lapan utai ke dah di prambo nya namanya tadi kadang-kadang lama ke kita dah merambu ni
0: betul
1: ya ni agak kita maka dilema lah tambah tanya tadi
0: betul
1: nanti kau ingin siu tu nak nyamai ke saya nanti nak ngegak tu nak nyamai ke
0: ya aku bisa terpansak ke komen Siti tadi tujuh-tujuh kunil maya no maca berita utai ke ngasuh ya nama tau begaruk pala ianya lumur kedebelinya tekali ya amat begaruk pala nya lebih lagi nanti lumurnya lumur 2 kini kena 200 kini lumur 3 nanti first price nya lagi apunya ngasuh lagi pedis pala yang madah ke lumur ke belinya sekali apa apa garuk pala asal kena ni lukai berbola ne
1: ya yeah. Okey kau sempat nanya Cik GPT tu Sam nama kebuah kita yang garuk pala mai kita yang berundang ne nya ke mana ya respon spontan ari utak kita mai kita nguji ingat kau tai tau ke mana berundang kau tai ni tadi kita nya tadi lalu automatic garuk pala
0: lalu automatic ne ya respon automatic
1: respon automatic. Dan yang Siti lagi emang dah ke dikena ngurang ke asai stres. Lepas nanti dia ditanya di nak nemu tanya asai stres di kau orang ngasuh di tadi di asai stres laban utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan lalu pihak mereka utai tu dipadah ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung ne
0: baka kini kininya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi atau kau tanya tadi nyo ngesal kati kini atau ke ngasuh halit ati kini terbegaruk pala saya kenya tadi ambil kebanding tu tadi Neil ne. Tadi dia tahu gengkeh motosikal atau ke kereta. Nama kadang kita itu tadi ingat.
1: Ya.
0: Atau ke barang bukai meh. remote kini, kunci kini. Di tau gengayat kena tadi kini tau nadai ne. Mata bergaruk pala entah deh. Tanya tadi mah nama kebuah pala ke degaruk ne ni. Nak terbukai ne. Nak garuk rekuang, garuk rekuang yang lain. Nya, nya bisir tibu kai ngan.
1: Garuk rekuang kai. Okay, tanya ni. Okay, disuruh dia.
0: Nya, aus. Tau terpala gergarok ne. Okay. Atau ada komen bala peninga. Nama tak kesuai ngasuh sidak ya bergarok pala. Aku okay nama tadi bisik siku peninga kita itu terpansa ba dibaca aku Daniel. Alex Delta Bina Wata Barau kuyari sekarang kelili kuya. Selamat pagi nuju seduai kuya. Aku kuya okay nama bergarok pala kuya. Lumur kada beli aku nya tekali ya. Siti salah selka aku ya. Mimit dah nyoka kena aku ya. Kai aman.
1: Garuk pala galaban
0: apo kai nanda ba garuk nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nade lumur kita nya pansuat engka dah kita garuk pala nil
1: ya
0: tu nyo selka aja mimit dah ge nanti nomornya lumur satu kini lumur dua kini tahu kena 200 kini ge bisi kena 200 return ya lama namle nomor
1: lama mana mele berapa tahun dan
0: ah ne
1: garuk pala lu dempak ija ya labannya
0: ah
1: okey tu bisi sedikit lagi komen Sam dari Dayang Jaya tu so pagi ku ya di Sibu Mambam bayo tang ngasup garuk pala ku ya tang di kala nyari baya mayang ngalu ke pasar shopping list dengan di bayi
0: wow
1: datang ke supermarket lalu bergaruk pala ku ya laban nak ingat ke nama barang kedekat dibeli tak jingkau aja meh tak ke di kedekat ku ya datang baru meh garuk pala laban sekedar barang ke patut dibeli ndak dibeli aman ke begitu Sam tini bisi ngagak namanya mesti ngagak rintai list, barang ke di Sam
0: bisa ngelis barang takut kau tanya nak ingat kebenaran Niel kelimpah hari ke nanti dari segi bajet atau kurang mimin aku tak ngerintai kenyak takut nak ingat lagi datang di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyu nadai kau tanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelis dulu jadi lebang kita nama dah datang di rumah lembau aman ke pansut baru?
1: Aman Sam, tajak pantainya tadi nak jauh dan paman diri kan
0: Udah berbuka baju, udah berbuka tancut sekali ke ngurih ikan, ambil ke bandiang tadi ni minyak, minyak ganadai udah di nama tu, dikingat aja tadi udah kebukai, kebeli, nyumli sida garam, nyumli ke ukai ke nama tu, ke ngurih minyak
1: nyumli deodoran, bagaimana nyumli spray buah
0: nyumli spray buah lain gue tak ke perlu lain gue tak ke ternyata beli ini
1: selalu lari ke DSDSM
0: nak ini
1: nak ini nanti jauh nak ke lari
0: ini gak berlumpit kan ngamain apa garuk pala adanya lagi gak berlumpit tau kebak kucit hancur
1: liasnya ini
0: liasnya
1: aku cara aku ngelias ke nyak Sam ngelias ke barang ini bawa sep aja Sam
0: bawa sep aja
1: bawa sep ku type ke bawa sep udah nyak tadi udah nyak tadi send bawa sep ngagai nombor bini ku nombor yang datu aku udah nyak tadi nama kembali barang giga lah bawa sepnya tadi
0: ngambil kia nak nyau ne
1: ya
0: apa Siti kia cara aku tau ke Siti lagi nil ba not ba telepon kita nya ngambil ke
1: abang not pun tahu ke
0: abang notnya deh kelimpah hari ke nyau tadi ngai ke nyau tadi okey nyumbaka maka hari itunya kan iki ke bulan okey Juliana balik ke pagi tu ya bergaruk pala ke Daniel nanti utai ke dibelinya tadi salah ke Daniel contoh ke tadi ya ko jako kamli manua nyu terjengkau ke ikan ko ya uju-uju anai nyu bergaruk pala tadi nama tu salah utai ke dibeli tau pelabak ko orang kelalu mayuh rudiang tu tadi Daniel nyu kamli ikan manua atari nyo terjengkau ke ikan ko ya
1: ya
0: engka ya meda ikan nya te nyamai ya ke ne
1: ke ikan nya fresh pada ya ne
0: engka ne nyo ka anu mato nyo saleh te ke dambi ke meli manua ti lawak te tadi jarang ka kunil ti bakal te ke bakal nya munyi ko de tadi minyak buak te ke bekenya anya salu genya nyo lain dari te ke dibeli tanti lawak tadi. Nama tegri pansa nanti aku lawak nama tegri pansa dia beli sayur ke semua lawak nadai jarang beli lias kunil nama tai ke bisik dia manu ikan undang nama saya ti kak makai beli aja
1: ya tai namanya maka asam pedas pas semuanya dah bisik magang apa daya sebenarnya ne
0: dah bisik magang
1: oh, ganti tadi. Aja
0: ganti aja
1: ya sayur dia ke tahun 2024 ya rawa-rawa enggak kau kedek pandu amaku pandu amaku
0: udah tanya tadi ni udah tumbuh dia nanti ke kan namanya
1: ke buah
0: ah sudah boy pool dah bakal nanti ke nama ke kita ikak ngetau aja
1: nyo belanggu boy pool dia silanggu
0: anan itu nya kunil ndak gedak rata dia nya kelalu
1: Ari Belinta ni main tu saya so pagi ke ya. Ari Cangkul kapan kita Belinta main tu. Ya tadi Maya ya total service injer rumput ke ya begalo pala lapan ya ke ya.
0: Aman.
1: Lebih lagi nya tadi kelalu selalu lebih skru tinggal ba meja. Skru nak ingat pasang apo yang po service ke diri tu Sam.
0: Aku pelabak aku ni lah ni. Kita ke ngasuh, kita ke bergaruk pala atau pelabak aku. Lepas tu umur kita, kita suai lagi nak ingat kau tai ni. Nya kebenar ya ni. Nak ingat kau tai. Bakal banding tadi punya nak ingat di ni nungka. Kak meli tau, nyo meli tai siti. Nya meh, besi penanggul ba, tanya. Nya, penanggul ba runi. Nama tu nak ingat ku tai deh Neil.
1: Faktor tua,
0: umur kita,
1: umur kita tua. Okay, demikian untuk Sam. Selamat pagi. Maya datang ke market atau ke mall ke ya, ke counter. Pernah utai di jingkau ngelui duit apa dumpin. Sebabnya Maya ke gigawak dia tu ya kena. Kira ke cashless meh nak guna ke cash ku ya
0: QR aja
1: begaruk meh labannya ku ya benda orang boleh tahu yang tahun baru tu begaruk meh ku ya mayuh tai ngaso begaruk pala tu
0: benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaruk pala
1: ya begaruk pala laban ya benda bisik tahu yang engka singa minggal tu ya tu tadi maya berunding ke nama ke buah yang nak laku ku ya demi ni untur
0: ne
1: nama ke buah yang nak laku
0: bisik ke buah macam tadi ni ya okey hari ni sabai ke pagi tu utai ke mayuah utai ke ngasuh ngaruh pala tu kuya Neil Siti hanya benda reka barang dia tau kuya semua temajak mar pihak muka lebuh ke berbayar ba konta kuya akai nyom garo pala aku benda reka barang dia tau kuya Neil amat ke kadang tang ke kadang bisik ke maya ya utainya nak murah kau tai tu kadang bisa ke kenya ne nel kadang tadi pada apu marmat kau tai tu tadi ne nama tu dah tentu tadi okey henti dibanding kengau ke barang baka suba ku ya udah gaji ni ke ku ya bantuan macam-macam ku ya tang rega barang ke nyo niki ku ya ni nak bergaruk pala ku ya
1: rega barang niki gaji ya. Kadang rega barang tu jampai gini ki dibanding kau gaji gaji niki mimit rega barang niki mayu ah
0: ya aku suah ninga orang ke bisi anak mit tadi Neil siko aja udah pama ne
1: pama
0: bedawa ki ke dua mendiga iko sida madah ke kedawa ku kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ne
1: aman sem aman nak bermalam
0: duit nama tu tamak gaji pigila ne Amat tak baka transit aja ke sidaya kadang kak tawa lucu kaku muda nama tak ninga utai kesebuat sidanya transit aja ko ya yeah. Duit balumpit nyu bekaru pala muda kak mayar tu mayar kereta mayar rumah badau ge barang anak sekolah ke ni ni nak bekaru pala ani nama transit duitnya menyu ke sida ya
1: ya nya mah bisa ke ko berundang ke baka orang bisa anak 3-4 iko nya ne ya ke sekolah mah ya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi ni ke bayar tusu pampers nama semua nya mah tadi Siti Arya nya tadi kita downgrade penghidup kita ini tadi
0: ya
1: Siti
0: Arya sudah sedang meh
1: ya
0: ngau belanja kita ini okey tua peperinan ulun nil bedau maca komen ke pokai terus sanjung komen kita nama otai kengasuh kita bergaruk pala tumu pagi ni.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: lagu dari Jasmine Jalin Nubahi kena merindang kita ke pagi tu peningah. Akibat topik 2 pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaru pala macam-macam ya, ni
1: hari Juliana Baliah tu bisi dah baca tadi Sam.
0: Betul.
1: Nama saya kau dah baca tadi ni.
0: Oh dah ni.
1: Oh terjengkau ke ikan ni.
0: Ah okey. Kumpul macam ni ngau.
1: Do Mazita Izlin. Ah. So pagi kau tak kengasuh ya bergaru pala seluar laki ya.
0: Oh.
1: Kalau pulai ke menua laki ya.
0: Oh.
1: Nak berselipar lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar nyau.
0: Oh.
1: Ni ingat dipasuk maya ke tamak kereta ke ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai ngena selipar. Nasib gagi bisik kedai buka nyau ngetu ke seluar yang laki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya nyau. Oh. Geli hati ninga ceritanya tadi menantu nak berselipar. Parai laban menantu ketuk ke
0: nama tau nyu dah tanya menantu ketuk ke ya nyu udah tuai menya tadi nyu babo ni
1: maneh menya nak namanya tadi nak ruak selipar
0: ya nanti ke pasar nang awak nama tau ngiga kedai selipar dulu alu meli nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngiga te ke bekenya ne nil nanti selipar tinggal drum eh
1: ya masem okey. Ia ke bukai hari Ukambes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambam. Kenang rega barang balak mama. Nyo bergaru pala ke kuya. Siti Utai Kamat namanya tadi. Ngasuh bergaru pala. Kenang rega barang kuya. Maya bercermin kat bergari. Nyo tadi kat nurun ke pasar mendak buat di namanya Subah. Amat lelak. Nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api
0: bakal tiang api ni bakal tiang api jarang-jarang yang membuatnya
1: jarang-jarang hari Oka Best tu abang ni Oka Best jadi mendak gambar Oka Best tu abang jarang
0: nak ketawa kurang ni.
1: Ya ampun gagal jenaka ya.
0: Sebab bakal terkena nama tu Madam Lai sebab dia tu nya bakal pun sawi
1: bau buat sebab aman.
0: Oh ya meh apa aku dah tanya menyata ni neh ni dah
1: segi gaya punya
0: auto normal tanya
1: halaman maya mayu lagi tuai lagi kita mayu lagi tai drone dia yang dia akan ngasuh buat rareh lagi Sam.
0: Nyumbakal tiang lampu ke ya.
1: Ya lampu nyumbak kena.
0: Aw jauh hari pangan diri mana tadi. Sudah nyumbak kepai sebab nyamai primai ja mayo tanya aw. Dia tu nyumbak kepai.
1: Ya dia tu sugo siti siti selambar-selambar sugo dia tu.
0: Nyamai ni bos sugo ni. Okey. Arina nah ke pagi tu utai ke ngasuh ya begaru pala ko ya. Ainya utai ke dia asuh bos ya nemu ke pengawak ko ya nak utai ke nak kala digagak ya ko ya ni. Utai ke baru menya tadi. Ni nak ko ya nyu begaru pala ko ya. Ka nak ngagak lagi nadai gora bukai uliah dikarap ke bos ngaturnya ko ya jujur lelas ko ya halu garo pala me ko ya otomatik ko tanya tadi deh Neil
1: ya okey hari kiri dom to sem di betuang tu ya kala ko ya okey mina bergaro pala tang nyo benar ngetat ke mua malu barang udah ambil scan ba counter berbayar sekali muka biak mendak nadai dumpit nikah baru ngigak ngagai kereta nadai ke dia ko ya sekali engkau mau malu serta bergaruh pala munce-munce madang ngagai kesa kisil barang kau ya udah agak kiu orang panjai laban dia sekali datang berumah mendak dumpit tinggal bab meja makai
0: kai
1: ya hari kiri dom tu kai bergaruh pala lagi tu habis tak degaruh laban tu
0: semua tak degaruh ni
1: peluh tusun dia
0: tulis kena mayarnya bayar gagi ni tu nya mako madah tarik tak baka 80% utai ke ngasuh kita bergaruh pala tu hari kita empu ke nak ingat kota ini ni lama tu ketegal umur namanya tadi faktor umur nak ingat kota tau ke babo ke kita ini tadi
1: Aku ya berkawan ke dompi atau ke kerapai tu. Dia kan inti hari aku ingat Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal kereta meh, tinggal bawa UPS meh, bawa biliknya tadi tinggal bawa bilik, tinggal bawa handbag dan tuai meh.
0: Ya, pelaba aku ya antara otai ke orang kena kur kini. Namun nak kur aku tak ada ni. Tapi penekat hati ya deh. Lagi nama kan kena ya baru bergiga ke ya.
1: Ya.
0: Maya udah kena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru pergi ke aku tai habis tai sila nenel tai baru aku basuh lepak almari menyah basuh belakang TV menyah gigak magang
1: dan puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun kau tu hidup nadai kala aku lenyah dompet
0: nak kala
1: nadai kala nya Sam dompet dek
0: lenyau dompet saya ku nak kala menyau
1: nak kala
0: nak kala nak kala
1: semua betul mina nya lenyau bukan lenyau lah nak ingat nungka
0: nan munung nama tu nan munung ke tadi suai nya mah ku jaku ka berumban nyu begiga ke dulu habis tes sila baru tilam nama tu baru panggal menya dalam biak nadai memakai
1: ya bab betai as nadai dinya lah
0: betai nadai nadai
1: ke kadang bisa
0: Oh, piano ni.
1: Aku habis kalau beli manual ada sama.
0: Kau ada baju marif ya.
1: Tadai. Lebih kurang mungkinnya lah. Kau aku bawa kabinet.
0: Apa?
1: Kau kata bawa tayar. Ini dua manual kau beli di malam. Pagi hari situ baru. Nyu bawa diri manual.
0: Nama hanya kena ni lah.
1: Nah ingat saya. Ini ngemas-ngemas barang terbukai. Terbukai ke disimpan barang.
0: Tak kepatut disimpan bak jemari tadi. Engkah bak peti ayas. Tak kepatut bak peti ayas tadi. Engkah bak jemari. Biasa punya tadi ni.
1: Pengelalik dari empu.
0: Faktor-faktor muar tadi ni. Ya, anak ngumbai dari biak. Nama otai dah berkenyak. Tanda-tanda ya. Okey.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu kau ya? Okey, utai ke selalu garuk pala. Lebuh kita na ingat andur engkau utai bakal cepat mata kunci kereta kerapai ngap topi kau ya. Udahnya siti lagi. Maya kita yang lebus appointment bak klinik. Engkau lebuh na ingat ke bisa berdanji ke bertemu engkau kaban. Lalu bisa megak maya mimit lagi ke kena tiket. Tu nombor tadi ke bakal siko nyen tadi lutus sam. Udahnya tadi lebuh nimbak topai teng kecil. Dulu aris napa yang ke dikacir. Lalu situ lagi lebuh ngabas Daud lelabi namunnya tali gintinya bersintal serta putus. Lelabi pan lepas.
0: Okay. Saya mana apa mau bergaruh palaknya tali ni. Ya gak benuang berundi yang kesuap banyak lah.
1: Ya, nyamai mat. Kapir tu lagi.
0: Apa? Terlepas.
1: Lepas. Okay. Okay. Enggak nak jadi ngaruh pala lah banyak.
0: Utahnya udah nelah naik liur entar.
1: Dangangan ya lulun nak lelabi tu lagi tu ya.
0: Suap tu lagi dalam kue sari tu ya. Nemunya ke dalam kian.
1: Tali ginti jauh ke depan.
0: Ke dalam kait kian. Okey, Ian Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaruk pala ko ya. Inya beruban nurun kawa ko ya. Sekali meh kereta ngainya di start laba ambil bateri ko ya Neil. Kai ka Mrs. Boss tumu aki ngai ke nganti lawan mimit ko ya laban bos nama tu biasa mah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Nenel minta diri lawan masuk gawak ku ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ku ya ya agak cuan hari lima sebedau gawai ku ya pu bergaruh pala amai
1: kalau jadi bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu. Kadang nama tu kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisi penanggul kadang nih Neil ambik ban yang bakal ngainya di dua menyatadi tau ke tayar jai menyatadi nanti
1: acuanan nih
0: ya nanti yaudah ke mayanya pukul nyu tutup workshop mayanya nenek ya, ya. Ya segi mayanya akan unik kita
1: ya betul itu lah kita betri kereta do laban kita nangi ke ya tengin na oleh on ya tadi inti bisi kereta spe atau ke second car ni tadi okey lah kena kereta kedua atau ke motosikal lagi ni nah
0: aku like ke betri menyuka nuan tadi ni nama ya bisi tanda-tanda ya Neil
1: seseduk ya
0: seseduk Siti lagi ya start-start di nak buka selama ya padam-padam kereta dia kumpul tahu suh cik orang baterinya
1: tahu standby dulu 300 300
0: bergaruk pala ke baru ni
1: bergaruk pala laman ya udah start ngai start bergaruk pala bayar baru harga 300-400 bergaruk pala baru
0: arwahnya nak dahit tiba pala menyuka tanya tadi ni uka tadi ni ni nak dahit tergaruk ke
1: dan garo gitu pala uka ya okey hari Mas Diana tu sem so pagi ku ya selamat berjalan ke pengawa benuang ba rantau jalai pulai pulai gawa oh safe tu pula ko benuang ninga seduai ba kereta tu ku ya tai ke ngaso bergaro pala udah meli barang ba supermarket ka bebayar kena kad bank tinggal gebak bek siti ku ya
0: kai
1: nya bergaro pala ganya madah derimpo dada gede aku ya
0: rempung umai rempung nang awak nen ya
1: nang nang orang bukai
0: nanti orang bukai lagi bukai bergarup pala lagi bepanam pala lagi
1: bangka kepala
0: ada rempung nang awak
1: Siti hari bakal dopiat ke selalu terjadu NSM apa dia tu bisi mayuh kedai oleh nerima QR kira ke nyak Siti hari alternatif lah kita berbayar ke barang terjadu pandak semua kedai oleh nerima QR dan kira ke niat Siti hari jalai ke muntang kena kita bayar ke barang
0: boleh nolong mimit ok mimit mayu lah nanti semua kita hanya tadi rumpit tinggal di rumah nama tu kena QR aja atau ke transfer aja meh nanti kedainya ada QR tadi ngiga kedai bukai ke tadi ni Neil
1: ya supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit bukai ni tadi
0: tang jarang aku mendak dia tu Neil orang ba tamu pan kena QR dia tu
1: amat sem orang ke berjual makin-makin pan bisi QR bakal dibeli kue-kue ya beli sayur-sayur ya. Aku suai gak kena QR
0: kadang duit dalam lumpian tadi duit besar Daniel
1: ya
0: ngai mecah kena tadi kena QR aja nanti kau tanya RM2 lembau ke mecah ke bakal 50 tadi Daniel nyo ndak kena KBC punya cash tadi tang lembau mecah ke ya
1: aku ke dia tu nya tadi dalam kiralah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless kena card bank atau ke QR cash ni tadi engkau dia aja
0: tang mesti bisi
1: mesti
0: bisi ke dia mesti nama tu mesti bisi mimiat meh cash nama yo mimiat
1: laban engkau bisi emergency kita dia tadi line nadai kini
0: betul
1: line card bank kita mesti problem kini ni apa meh kena ke standby aja duit dia tu ukai medium okay medium ke dikena kita yang utama aja deh.
0: Okay Nancy beti ke pagi tu hari betuang mayu hotel kengasuh bergaru pala kuya Neil barang makai majak ni ke duit nadai reka kuya ni nak bergaru pala kuya medak reka utai kuya gaji aluna ni ke hanya hari Nancy beti mat ke nya
1: okay hari Mais Cagat tak ngasuh bergaru pala ianya maya kita berkira dekat bergagak tau ke ngadu ke utai ti patut diubah ngau patut ditambah maya berunding bagi gak ke cara kalau bagi ke keman ngau penghidup kita semua utai namanya tadi dibeli ngena duit magang kau
0: aman ya sehingga ngena duit membeli ya
1: mat Lewat dah.
0: Okay, belum ngigak tu ni.
1: Mereka beli tu Sam.
0: Kau?
1: Maya sedar ia sekolah sebab si siko nembia pengajar nanya ya. Ya lalu nyawan pengajar. Alamak kau ya. Ngaruk pala lalu nempap kening.
0: Okay.
1: soalan berkawa ngau rukun negara. Garuk pala alu dapat kena yang
0: au. Au.
1: Dia maya sekolah subah lah.
0: Au. Soalan rukun negara.
1: Soalan rukun negara. Aku ditanya detok nak makun tun munar.
0: Hafal ke aku rukun ni, negara ni?
1: Keterubah.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul ke?
0: Betul kan.
1: Percaya kepada Tuhan.
0: Au.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Au. Keluhuran, perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan
1: kesusilaan. Belajar rukun negara terbaik dari Seriton.
0: Kau nombor dah ingat. Okey, Elis jawan ke pagi tau. Terima kasih. Bisa mereka komen ngau kita, ku ya. Utai ke ngasuh ngaruk pala, ku ya. Okey, nama buat lama nak tuci, ku ya. Buat lama nak basuh, ku ya.
1: Gatal pala, menya.
0: Gatal pala, menya tadi. Betundi aja. Okey, tak bisa utai ke ngasuh mamat ngaruk pala, ku ya. Ini berunding ke pemansang bala, nak, ku ya. Lalu pihak mereka berunding ke pemansang bala sekaban ngau meka bala seraku tu ke kita ikasiku ari orang ke komiti ba seraku menya tadi deh ni macam-macam mulai orang ba kita sama nemu ne ba gerempu ang ba seraku jadi kemari ku ya ngaru pala tang laban ya gagah hati ku ya Neil bala anak-anak kita daya ku ya konvo ari uniten ngau siku anak induk kita yang terima Vice Chancellor Award Miss Cherish anak Steve. Menatai ke pengagati ngagai sidak ke graduate kelebih ke Mr. Elvin Mendy ari Pakan Mr. Carl Pengabang Sungai Hasan Tania Dara Bujang ku ya. Okey, selamat pagi mengkak ngagai bala serakup ku ya. Nya meh kita ke megai okey nyamai ke kita itu ke nyadi tuai. Ba siti-siti utainya.
1: Macam bagi pegawai orang mayuh mayuh mayuh ni ada sem mayuh orang kan pegawai dah
0: ya siko-siko nya mayuh macam tanya entar ini
1: macam mulai mayuh macam pala manya mayuh macam pala kan negara
0: ni nak kan garuk pala ke kita udah nya sek ke ya
1: Ari James Noe yang sem so pagi ko ya udah bergaruk pala nak gata ke terubah ya nerima gaji ba ATM lebuh ya baru pincin suba. Nyo telefon gagai bagian pensiannya tadi tanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima. Laban ada ditulis berapa penyampa pincin dah. Bak surat subak. Udahnya baru saya terang ke Tegal ya bisi putung. Pinjaman perumahan. Putung don rumah ya. Keterubah ya bergaruk pala. Okey, ni Siti Ari kengasuh ya bergaruk pala lah Sam. Pincin ni tadi. Tengenyit min ku ya. Mari kan ya. Terlebak nerima gaji besar. Udahnya pincin ni tadi. Min putung gagi don rumah.
0: Separuhnya tadi ni Ari. Udah hari pincin tadi. Separuhnya tadi laban udah terlebak ngasai ke denyak ni kira ke nama tu nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimin macam tadi ni ni laban income nyo kurang mimin
1: nyo kurang ke makai baluar ngau mayo tai kurang ke
0: bisi utai ke di kurang kita bisi utai ke di terus baka selama macam tadi okey Matthew AV bedau ne
1: bedau
0: begaru pala ko yang ngisi di seal udah kota Medani habis sekali 300 sapu benar tu ne kaya tu siko orang ke nang kelut-kelut besar-sari Daniel orang ke nak disil tu baka orang ke kawak sawit atau ke bak benua ulun tadi nang hari-hari ngenaknya nyo empai datai sebulan nyo dah habis kotanya tadi
1: jadi kalau habis kan 300 liter ni
0: lalu kelalu mayuh lalu ah
1: bukan ya
0: au
1: kau kalah engkau ambil sem
0: oh ya
1: tapi tak nak tiap bulan lah maya bulan ke selalu pulai ke menua macam tadi
0: jarang
1: laban aku ke kemenduai netuai kan banjung kan ya kelut-kelut di turun kerja lagi
0: amatnya
1: ya ngasuh ya tanya tak nak tiap bulan lah
0: bisik maya ini
1: bisik maya bulan ya hari kena bayar Sam tak kena rasa bergaruk pala maya makai nyungkit asik sekali muka periuk asik agi mata
0: okay.
1: Laban suis periuk karan nak ingat di on
0: ya okay.
1: Kalau jadi begitu Sam
0: oh, muka Nyudah pernah ne.
1: Hmm. Kalau ni ada masa mageng lah.
0: Kalanya
1: si kalanya di baku lah. Nak oh. Nak gasweh dan kala.
0: Nak ingat tekan ya tadi ne.
1: Nak ingat tekan dan ya nak ingat ke asik nadai ke.
0: Okay. Udah duduk dia. Udah nama tu udah nunga. Udah berasa sih dah lawa tadi ne. Okay. Ngantinya bisa setengah jam nganti.
1: Ya, udah rengai-rengai ada bau manuk goreng tadi ya.
0: Okay, pedih hatinya. Apa bergaruk pala asak kenya.
1: Sudah lundung, udah betul anggap bari akan pakai berundung.
0: Udah enggak enggak. Ah, udah kinya, udah kuda kedua sudah lundung.
1: Lebu apa sudah lundung, nyium bau.
0: Nih, nak udah nyium udah kudanya. Kalau mayu orang kenya nil, anda ingat ke kadangnya tadi ingat tadi nyumai tadi tak nak ingat tekan bisi kenya tadi tak bisi muka nak ingat sekali-sekali ngau asik tadi nak ingat nyumai lepas temu kira ke nyumai lawak
1: bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumai lawak ngau nak ingat nyumai asik
0: ya kelalu nyudah nil ni buat hidup sekali apa tahu ni buat hidup lawak nak ingat asik. Ya nanti lawak dah sumai dia kalau aku ingat nil
1: oh. Nanti ya kali ada Sam asik ingat lawak nak ingat bisa kau kena
0: ya lah, jarang aku ingat nil satu dalam seribu. Ya tu mitik nuan nama nyumai hasi nyumai lawak ne kau menuan je sikit tu orang makai hasi nak makai lawak engkau nanti bakal aku sikit kumpul lawak ni nak nak petelur goreng lawak menyatakan
1: ya telur goreng campur kicap
0: nak patut gede hari-hari ngerebak peti ayah ngambil pusuknya belama. Aduh, bergaruk pala saya kenyal.
1: Okey, hari apa je lebih? Tak kegasuh, garuk pala. Pagi hari, lebuh meli minyak bak stesen minyak.
0: Oh.
1: Nyumak ke 50. Lebuh ngepam, amat atas kedai ajak ngepam 50. Okay?
0: Yeah.
1: Namunnya, ia nak ingat nyumak ke tinggi.
0: Okay.
1: Kan madani tu kena katina.
0: Subsidi.
1: Oh, subsidi yang nak tinggi. Hanya bergaruk pala labannya. Ya. Ini rasanya dia warga asing labannya.
0: Aku kalah. Hanya kesnya kalah aku ni. Maya pulai ke Sri Aman coba. Nak ingat ke IC. Induknya berkontanya nak genanya. Tak okey rega subsidinya mentari ni.
1: Ya.
0: Ku jakau kam li rega RM30 ambil ternyata tadi mayu tadi nak kadang jadi 60 nya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebih nya RM4 lebih liter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak ni RM30 nya
0: nak aku berarti kena ni tang induknya nak dia nanya aku ni
1: yang buat counternya
0: tak alu ambil ya ja alu ternyata nya tadi alu kira yang sekali nya bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini ne engkau
1: meh ya nanya dulu ni IC pihak mana
0: si IC kah
1: engkau gambar ni bakal warga asing pada ya
0: engkau kini baru pala aku sak kena ni
1: engkau kalau sem boleh kurang kes ke sama isi minyak tadi dan kes kotu ya habis kota bok ujung-ujung bulan 31 hari bulannya aku beli anang aku beli tenitia ke bakal RM60 kau sama beli dah RM60 tang kota nyak dah datai ber RM60 artinya tadi setengah minyak kena subsidi setengah minyak nadai subsidi ni nak pada aku ngelamat tu penuh RM60
0: kini sira ngira adanya ni
1: nadai nang setengahnya tadi nadai subsidi setengah aja kena subsidi
0: nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya nama ngelui hari nya tadi dibayar dengan harga biasanya ya
0: ne
1: nama ngelui hari
0: tambah duit ne tambah duit ke bukan
1: nang nadai tambah duit nang nitih harga 60 nya
0: 60 nya
1: yang kurang lagi lepas ya kena rega biasanya deh, tak kena rega subsidi. Setengah aja ke kena rega subsidi.
0: Ya
1: nemu gagak dari gagak
0: automatik ni. Okay, lepas aku berdau ke kalau bisi case nya nang belaluah belama ujung bulan.
1: Beri gagak aku
0: kota dia. Jauh IC ku lihat ni.
1: Tahu aku ginjal gede. Ambil itu tangkap orang.
0: Nada yang menangkap ni. Uliah kena
1: check in semalam pakai free balokam.
0: Bayar jangan mi semangkuk umbas.
1: Dan daerah meri di mi balokam.
0: Nah, mayo kliko aku tu ni. Ngejau isi di sana ko meli meli tanya meli minyak ko. Okey, nanti uliah pakai nyak meh nenek. Okey, kiranya meh nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja. Nang utai ke nang utai ke nyadi bak kita besari-sarinya tadi nenek.
1: Ya, terima kasih ke komen kita semua. Terima kasih juga kita ke udah dengar ke YFM, ba RTM Klik ngam juga ba radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita udahnya begulai ba awak Y912.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, bye bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

0: Balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
1: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira RM900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada RM600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic. Kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kawan ya. Pak Jojo bersama-sama lagi dalam kenangan dan dalam fikiran. Kita adalah kawan. Hari ini 12 Oktober 2026, Isnin, cukup ceria sekali. Jadi pertanyaannya, cukupkah makan pakai anak-anak kita? Jika masih kurang, lipat gandakan usaha kita. Kata orang, rebutlah peluang selagi masih ada. Menangilah perang itu kerana kamu dilahirkan untuk menang, bukan untuk kalah. Pak Jojo ni bermadah-madah pula ya. Walaupun bermadah-madah itu, kata orang, orang lama-lama punya cerita. Tapi tak apa, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Baiklah, selepas lagu ini, kita akan laporkan mengenai dengan ramalan cuaca bagi bahagian Miri. Masa untuk berhibur, masa untuk bergembira. Pak Jojo adalah pilihannya hari ini.

Lagu boleh sedih, jiwa kena gembira ya. Hidup perlu diteruskan, tiada masa untuk kita bersedih hati, untuk kita berjauh hati. Kan selalu kita katakan ya, bunga bukan seekor, bunga bukan sekuntum, bunga kumbang bukan seekor, pepatah lama lagi. Tapi tak apa, Pak Jojo dengan gayanya ya, malum sajalah ya, orang tua buat cara orang tua ya, tak tua lagi ya, kata orang usia emas. Okey, anda yang 50 tahun ke atas teruskan bersama-sama Pak Jojo. Tetap menemani anda dengan hati yang senang. Macam 25 tahun kita yang dulu juga ya. Masa Pak Jojo bertugas di RTM ya. Beginilah Pak Jojo ya. Tapi masa itu cuma Jojo ya. Tapi sekarang sudah jadi Pak Jojo. Kita terima hakikatnya. Dan seperti yang kita war-warkan tadi, kita akan war-warkan mengenai dengan ramalan cuaca bagi Jabatan Meteorologi ya. Dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi ini, sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Tiada hujan. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat ya. Ribut petir di beberapa tempat. Itu sebelah petang. Manakala sebelah malam, hujan ya. Diingatkan sekali lagi, hujan di beberapa tempat. Okey, keadaan laut di perairan, keadaan barat laut 10 hingga 20 km sejam ya. Keadaan angin barat laut 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu minimum di Miri diramalkan 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius ya. Itu mengenai dengan keadaan ramalan cuaca untuk bahagian Miri, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan kita teruskan dengan lagu-lagu hiburan dan juga info-info selepas ini. Dan semoga rakan-rakan kita, baik yang berada di pejabat ke, di ladang-ladang ke, di mana jua anda berada, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Itu kata rakan-rakan kita ya, Sarkawi Keria. Okey, Pak Jojo hadiahkan anda dengan lagu ini. Agak perlahan tapi menghiburkan. Okey, kita dengar lagu ini.

Isu pelarian Myanmar, ya, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.

Baiklah, jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur jam 10 pagi nanti.

Dalam pada itu, Iran, Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan Duhala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal, selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Upriti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ya, berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberg menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat dua sama dengan Everton. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di Lita Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di Lita antarabangsa Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, bersama dengan Dato' M. Kilau dan juga Ezlin dengan lagunya Pening 10.14 menit pagi. Dan perlu juga kita kongsikan untuk makluman kita semua untuk kebaikan kita bersama. Ya. Jadi ingin kita war-warkan sebanyak 476 kes baharu kanser payudara direkodkan di Sarawak pada tahun 2025, diikuti 471 kes kanser kolorektal daripada keseluruhan 2,995 kes baharu kanser dilaporkan di negeri ini sepanjang tahun berkenaan. Ya, negeri ini, bukan negara tapi di negeri ini. Jadi Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata statistik itu menunjukkan kedua-dua jenis kanser berkenaan kekal antara kanser yang kerap direkodkan di Sarawak. Tambah beliau, berdasarkan laporan Daftar Kanser Kebangsaan 2017-2021, kanser payudara merupakan kanser paling lazim dalam kalangan wanita di Malaysia, manakala kanser kolorektal turut tergolong antara kanser utama di negara ini. Jadi, kenali risiko anda, jalani saringan kesan lebih awal, dapatkan rawatan awal dan ingat, jangan sesekali berputus asa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran kanser payudara dan kanser kolorektal di Perpustakaan Negeri Sarawak baru-baru ini. Ada kanser payudara ya, dan juga kolorektal kerap direkod ya. Jadi bukan nak mengajar, bukan nak apa-apa pun, cuma kita nak mengingatkan ya kepada anda, kepada wanita, berilah pemeriksaan awal untuk kebaikan ya. Baiklah, kita terus saja dengan lagu yang segar dan rancak. Kalau tadi kita ada lagu-lagu perlahan, sekarang kita agak segar kembali ya. Kita hadiahkan anda dengan lagu ini. Petikan gitarnya dan drumnya memang menghiburkan.

Bersama dengan kumpulan Amok dengan lagunya Aku Mahu Pulang, sudah pun 10.26 pagi. Baiklah, isu pelarian Myanmar ya, isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad ya. Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.

Sudah tiada tunasnya bersama dengan kumpulan UK 10.36 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Menarik juga untuk kita war-warkan Yayasan Kepimpinan Al-Bait dengan kerjasama Tabung Baitul Mal Sarawak dan Koperasi Al-Bait Sarawak Berhad akan mengadakan kursus kepimpinan dan kemahiran di bawah Akademi Latihan Insan. Jadi syarat-syarat yang tertakluk di dalam ini adalah wajib. Bayarannya sebenarnya adalah percuma. Tiada bayaran dikenakan, percuma. Peserta berumur 18 tahun dan ke atas. Berumur 18 tahun dan ke atas. Butiran program adalah seperti pada 21 hingga 22 Oktober 2026 dan juga 26 dan 27 Oktober 2026. Masa 8 pagi hingga 5 petang. Tempat ialah di Kompleks Islam Sarawak Miri. Jadi kepada anda yang ingin menyertai Yayasan Kepimpinan Al-Bait dengan kerjasama Tabung Baitul Mal Sarawak dan Koperasi Al-Bait Sarawak Berhad akan mengadakan kursus kepimpinan dan juga kemahiran di bawah Akademi Latihan Insan. Ingat tarikhnya, iaitu pada 21 dan 22 Oktober 2006 dan seterusnya minggu berikutnya, iaitu pada 26 dan juga 27 Oktober 2026, masa jam 8 hingga 5 petang ya, bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Islam Sarawak Miri. Sekiranya ada pertanyaan dan ingin menyertai kursus kepimpinan yang kita sebutkan tadi, anda boleh WhatsApp ke nombor 017-816-5989. Sekali lagi, kita war-warkan 017-816-5989 waktu pejabat. Ya. Anda boleh type tu ya. WhatsApp seperti yang kita katakan tadi. Dan rakan kita Jemut. Hey, Jemut, kawan kita lama tak jumpa ya. Seorang tukang, tukang yang terbilang di sekitar Tiris ya. Ini dia Jemut. Dia tak ada ya. Dia ada WhatsApp kepada kita ya. Okey, terima kasih rakan kita Jemut, lama tak jumpa. Okey, teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo, tetap menemani anda dengan hati yang senang kerana kita adalah kawan selamanya. Slogan kita ya, 26 tahun yang dahulu hinggalah sekarang, kita adalah kawan selamanya. Baik, tak kira lah anda di berada di mana ya, di rumah-rumah panjang ke, di kampung-kampung ke, kita tetap kawan. Macam mana kawan-kawan kita, macam mana buah mempelam kita di sana, adakah buah mempelam kita yang kita peram diambil orang? Maknanya lain ya, buah peram sulu diambil orang. Lukas ke sini untuk anda, masa untuk bergembira, masa untuk berhibur.

Bersama dengan kumpulan pelaku tidak bersalah. Seperti yang kita katakan tadi ya, lagu boleh lagu sedih ya, tapi hati kena dan jiwa kita kena gembira sentiasa. Tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Bukankah Pak Jojo senang bersama-sama anda? Baik, kepada anda yang berada di mana-mana pun, sekali lagi teruskan bersama-sama kami di Miri FM. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man menyambut baik langkah yang digariskan dalam Belanjawan 2027 untuk meringankan kos sara hidup, memperkukuh perlindungan kesihatan dan memperluas peluang pendidikan khususnya bagi rakyat di Miri dan seluruh Sarawak. Beliau berkata peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA kepada RM16 bilion ya, termasuk bantuan SARA sehingga RM150 sebulan kepada penerima STR dijangka membantu keluarga memenuhi keperluan harian. Menurutnya, pemberian SARA madani sebanyak RM100 dua kali setahun kepada rakyat dewasa selain penerima STR turut memperluas manfaat bantuan kepada golongan pertengahan. Jadi Belanjawan 2027 ringankan beban rakyat, memperkukuh kesihatan dan pendidikan. Baik, semakin ramai yang WhatsApp kepada kita dan ramai juga yang menelpon, dan terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Pak Jojo pagi ini. Dan sepatutnya pagi ini kita bersama dengan Ayanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Bila Bersiap Bergumpul ya. Cerita Pak Jojo sebenarnya itu tajuk dulu ya. Maklumlah bila kita dah berumur ni, ingatan kita sudah pun lupa-lupa ya. Tapi tak apa, dalam segmen cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa gerayan, pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin tidak dapat bersama-sama kita pagi ini. Beliau mohon maaf ya, malum sajalah kesibukan menghalang beliau untuk bersama-sama kita. InsyaAllah minggu hadapan beliau akan bersama-sama kita. Jadi kepada rakan-rakan pendengar kita, kegembiraan anda adalah kesenangan bagi Pak Jojo. Grace Wilson Isaac, semoga anda terhibur bersama-sama kita.

juga dengan micot ya. Ataupun Kamisah yang bersama-sama kita. Okey, kami hadiahkan anda dengan lagu lama kata mereka ya, pilihan mereka. Michot kata lagu suratan daripada Tommy J. Pisa. Grace pula katakan lagu Dwayne suatu waktu dahulu. Okeylah, kalau itu yang anda mahu, itulah yang anda dapat. Pak Jojo tetap menemani anda.

tersakiti tidak mengapa ya, asal kau bahagia bersama dengan armada ya. Kalaulah begitu semua orang ya aman dunia ya. Asal kau bahagia bersama dengan armada 11.20 menit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda. Menarik juga untuk kita war-warkan kepada anda yang ingin menyertai ya, menyertai ini, jangan lupa ya untuk menyertai apa namanya ni, di mana Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak bahagian Miri dengan kerjasama Curtin University Malaysia akan menganjurkan ya Lambe Eco Amazing Race 2026. Kepada anda yang rasa hebat, rasa apa-apa pun, jika anda ingin berminat untuk menyertai Lambe Eco Amazing Race 2026. Ini berita baik untuk anda. Ianya akan diadakan pada 28 November ya. 28 November 2026, iaitu pada hari Sabtu, bertempat di Taman Negara Lamber. Tempatnya Taman Negara Lamber, kategori Malaysia Open 9.6 kilometer jaraknya ya, 9.6 kilometer lelaki dan juga wanita ya, Malaysia Open untuk 9.6 kilometer lelaki dan juga wanita. Kategori seterusnya Malaysia Veteran ya, Veteran, Malaysia Veteran 4.5 kilometer untuk lelaki dan juga wanita. Jadi tarikh tutup pendaftaran ya, tarikh tutup pendaftaran cuma beberapa hari saja lagi ni ya. Sekarang 12 ya. Jadi tarikh tutup pendaftaran 14 ya, 14 Oktober 2026. Ingat, 14 Oktober 2026. Jadi jika anda ingin menyertai yang kita katakan tadi untuk apa ni, Lambe Eco Amazing Race 2026, anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak bahagian Miri dengan kerjasama Curtin University Malaysia pada 28 November nanti, jangan lupa untuk daftarkannya secara online ataupun dalam talian sebelum 14 ya, kerana tarikh tutupnya ialah 14 Oktober 2026 di link Curtin edu.my/LEAR ya, LEAR 2026 ya. Okey, itu kepada anda yang berminat untuk menyertai cabarannya. Jadi, semoga anda sehat dan sebagainya lah ya. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu ini. Kalau ada lagu, banyak lagu yang kita siarkan. Banyak juga pendengar kita di rumah-rumah panjang ya. Sebenarnya ramai yang SMS kepada kita. Kita tidak lupakan anda. Anda adalah pendengar-pendengar Pak Jojo. Kerana kita adalah kawan selamanya, begitu juga rakan-rakan kita yang berada di pejabat-pejabat ya, sama sahaja, tak kiralah di mana anda berada, kita sama-sama untuk mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Mungkin lagu ini agak sedih, tapi tak apalah, lagu biar sedih, hati kita jangan, sebab lagu yang kita siarkan ini sebenarnya apa namanya ni, rentak kehidupan lah dalam kehidupan ni. Tidak semua bernasib baik, tapi tidak ramai juga yang kurang bernasib baik. Okey, apapun, kita doakan anda gembira dalam menjalani kehidupan ini. Apa lagunya tadi ya? Ini dia. Saya tinggal berserara. Okey, bersama dengan Linda. Saya suka rentak dan alunan suaranya ya, getarannya. Kalau tidak semua boleh menyebut dengan nada yang sedap. Kalau Pak Jojo mungkin tak sedap lah kalau kita sebut saya, tak masuk kot lah ya. Tapi kalau Linda, meremang bulu roma kita. Okey, sama-sama kita dengar lagu ini.

Berani ku melawan restu, lagu bersama Zinedine Zidane bersama dengan Yaya. Tak berani ku melawan restu. Ya, semoga anda terus ceria, dan kepada anda yang akan menimang cahaya mata, okey, tahniah kita ucapkan. Dan kepada anda yang akan mendapat menantu, ya, semoga anda ceria selalu, ya. Kesian dengan lagu-lagu tadi, ya. Zinedine Zidane katanya tak berani ku melawan restu, lagu agak sedih, dan seterusnya tadi pula Asai Atinggal Berserara Rasa Hati tak nak berpisah, ya. Okey, bersama dengan Linda, lagu sekadar untuk hiburan, nah, ada kena mengenai yang hidup ataupun yang mati. Tapi begitulah realitinya, ya. Sekadar hiburan kita saja. Agak sedih, tetapi kita kena penuh semangat. Yang lain boleh mati, tapi semangat jangan mati, ya. Kata orang, duit boleh cari, makanan boleh kita cari dan sebagainya, tapi kalau semangat kita mati, tak boleh apa-apa lagi lah. Cakap banyak pun tak guna, kawan. Teruskan bersama-sama Pak Jojo. Jadi isu pelarian Myanmar, ya, isu pelarian Myanmar, kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun berperingkat dan berperikemanusiaan. Sekali lagi, kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun berperingkat dan berperikemanusiaan. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu hiburan. Dan kepada anda yang baru saja bersama kita, untuk hari ini kita tidak dapat bersama dengan rakan kita, pemancah Dr. Haji Ali Haji Mudin, ya, untuk segmen Cerita Pak Jojo, kerana beliau agak sibuk lah ketika ini. InsyaAllah katanya minggu depan, kalau tiada aral melintang, beliau akan bersama-sama kita. Okey, itu salam dan pesan daripada ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Sepi sekuntum mawar merah Ella. Dan selepas itu, kita akan hadiahkan anda dengan lagu daripada kumpulan Budak Kacamata Bintang. Kita dengar, kita hayati lagu ini.

Budak Kacamata dengan lagu Bintang 11.48 minit pagi ketika ini ya. Masih lagi bertemankan Pak Jojo hingga jam 12 tengah hari ini. Okey, teruskan kegembiraan anda dan ingin juga kita kongsikan pengalaman kita beberapa hari yang lepas ya. Kemarin dan seterusnya dan selepas itu ya. Banyak juga yang kita lihat ya. Ini mengenai dengan penjual-penjual apa gerai ataupun usahawan-usahawan muda yang begitu mendapat sokongan pembeli-pembelinya ya. Jadi tahniah kepada apa peniaga-peniaga ini kerana barangan beliau begitu laris sekali. Mungkinkah kerana kualitinya, kesedapannya, teknik pemasaran dan sebagainya. Kerana kalau anda ada ke Sibuti ataupun ke Berkenu ya di dataran di sana, kita dapat lihat ya, ada lihat apa sebuah gerai yang menjual kata budak-budak apa namanya ais kepal, cuma ais kepal ya yang dijualnya tu. Tapi kita lihat dari jam apa 1 tu sampailah jam ke 5 ke 6 kita lihat barisan pembeli tu, hoi panjang barisannya ya untuk mendapatkan ais kepal tu. Kadang-kadang sampai sejam dua jam lah ya. Bukan apa ya, kerana ramai peminat-peminatnya. Jadi kalaulah kita mempunyai idea yang bagus, mungkin selain daripada ais kepal, mungkin kita nak jual cucur yang paling sedap lah ya. Bolehlah kita buat di Berkenu ya. Manalah tahu ramai peminat-peminatnya ya. Kita sudah ada apa ais kepal, mungkin yang lain akan berniaga yang lain lagi ya yang mendapat sambutan. Jadi tahniah kepada peniaga-peniaga muda, usahawan-usahawan muda yang berani membuat lain dari yang lain ya. Itu cuma cerita kita sahaja ya, cerita kita kemarin melihat seronok, kita melihat ya ramai yang menjual jualan tapi tak sehebatlah beliau yang begitu tidak putus pengunjung. Lain kali insyaAllah kita cubalah ya apakah sebabnya ramai peminat-peminatnya. Dan dikhabarkan bukan hari kemarin saja ya, sebelumnya itu pun ramai juga peminat-peminatnya. Hanya peminat ais kepal yang tahu kenapa mereka berulang kali membeli. Baiklah, tugas Pak Jojo hampir selesai sebenarnya. Terima kasih kawan, terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi Isnin minggu hadapan ya. Kita akan bersama dengan Ayanda Pemanca, Dr. Haji Ali Haji Mudin dan beberapa rakan-rakan kita untuk bersama-sama kita. Baik, Pak Jojo tinggalkan anda dengan lagu ini ya, lagu ini, dan selepas itu kita akan sambung siar berita dari nasional dari pusat berita Kuala Lumpur. Pak Jojo tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Okey. Kita hadiahkan dulu dengan lagu ini. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Selamat tengah hari. Mendiang ke berita tengah hari-hari 1, 12 hari bulan 10, 2026. Awam kedua penggal ke-6 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 diatur berengkah hari Saritu jentuk ke-21 hari bulan 10 tu ilak. Awamnya ke dikumbai awam bajet dekan jadi awam ke penudi. Sebedau timpuh penggal Kaunsel Negeri Sarawak ke diatuk ambis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Dalam jakup pemuka ya, Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar meri pengagati ngagai 5 ikut kaban Kaunsel Negeri ia keudah nerima tanda basa ngau pangkat Menua Sarawak berserimai ngari pengada ke-80 tuai pemegai Menua Sarawak kena hari 6 tu tadi. Si Dato' ia jak sapit Speaker Kaunsel kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang Dato' Idris Buang sapit Menteri Dagang Tebuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Piasau Dato' Sebastian Ting Kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Dato' Friday Belia, Kaban Kaunsel Negeri Kelakak Muhammad Duri, ngau Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah Anyi Jana. Ia bergabadah ke sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang, Dato' Francis Hardinolis, dauleh datai bas pemanjai awamnya ke diatur. Bala Kaban Kaunsel Negeri begak sama diau jenuh dah membunyi dalam pengelamak seminit, kena masa pembidang Speaker Kaunsel Negeri Sarawak kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Padungan Kedulut Subak Niang Dato' Song Swee Guan kau dah nadai kena 4 hari bulan 10 tu tadi. Teknologi patut cakah lagi Dian Siang ke kena gereja pengawak dagang gambik ke boleh nambah kagi hasil serta ngangkat ke kapasiti orang dagang di Sarawak. Sapit Menteri Demiak Lombak Ngau Main serta Pemansang Urat Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke perkara keban satu oleh nyawup nempak mayuh agi urat dagang kebesai penatai pemisi. Ketaut nyawup ngelati ke sosioekonomi urang mayuh. Ia maksud kerja kutu dah tembuk pengawak nur dutup program Sarawak Youth Startup, SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Ia madah ke program yang nyedia ke latihan insentif ngagai 8 hari nyadi urang dagang. Ngena sawup hari lebih 45 agensi kena di kaban strategik program tu. Ngarami nyemega bisik nur nyerah ke certificate Grand Gau Soft Loan SY Startup serta price pekit mantai ke canvas model dagang. Pengerai ngau penglantang rakyat ndang perkara ti cukup berguna. Kena ngemujur ke Juluhati ke dekat ngagat Sarawak nyadi menua maju serta lantang lebuh datai bat tahun 2030 nyinila. Sabit Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke gintu pengerai hari pengawak ti ulih nyaga pengergas tubuh serta pengawak penglantang hatinya ndang patut benar di Kelati. Kena nampak rakyat ti regas berpengerai.

Yang maksud kerja aku tu di Petrajaya, lebuh ke berjadi program exercise pengergas Wan Kenyalang 2026. Kedigulu kira 237 ikut orang. Programnya ke bisik ndur ngatur senam robik, aerodance ngau zumba, diatur nyerumba DBKU Car Free Morning. Ngau pengerami What About Kuching 2026. Rul Azhar tik gari ke Zon Utara dipadu jadi champion Pekit Bintang Piramli 2026. Gaunya Rul Azhar tau ke nama kebenarnya Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi nerima prize duit RM20,000. Trofi ngau setifikat dahya tik nyada ke lagu derita. Yang ada kediri berasai terkenyit serta gagati laban ke udah menang lalu tuk dekat nyadi ke perangsang kena ia majak ngangkat ke lagu-lagu niang Tan Sri Piramli. Boleh nombor dua berpikir tu ianya Mahathir Zailani tinggari ke Zon Sarawak kena terima prize RM15,000. Lalu Jeffrey Zan Jamil tinggari ke Zon Sabah boleh nombor tiga terima prize duit RM10,000. Limpah Rika Sama terima trofi ngau setifikat. Berbagaunya anugerah persembahan ke pemandu manah pula ngagai Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan kalayan terima prize RM2,000 trofi ngau setifikat. Renggat ke penundi benar Pekit Bintang Piramli 2026 diatur bah Arena Gemilang Detar Putra University Malaysia Sarawak demalam. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Lepas itu peringat kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Ya sama tengah hari guys, semua balap nih ngabulai baru kita ya dalam awang ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya pukul 12 tadi dia kita dengar ke berita kuda dikenal tak ke pengari kami hanya Ken Michael dari WFM Kuching. Jadi perangkat hari dia tu nyentuh ke pukul 3 dia kita dekat bulan kami hari WFM Sibu ya dalam awang ngelah tengah hari. Ya ke hari itu sekali lagi kita mulai ke Kunana hari 1-12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya bakal selama maga kita yang ngetai ke dulu ya rintai program kita ungkup ke hari itu ya bawa tu kita dekat bukulah dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu dan yang lagi 12 tengah aku rekam kita mulai dalam program Randau Temuai kudah disediakan ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 boleh kita dalam buah rundia rebak baru lalu ditangkan ke program Squad Trio. Dan Squad Trio bekas sama megak dia kita dekat boleh dalam awak sada tengah Sarawak boleh ke pengari kami di Kapit. Lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi. Ada kena ngujuang kawak ngelah tengah hari kita hari WFM Sibu ungkup ke hari itu hari 1-12-10 tahun 2026. Ya nama berita hari bala peningkat kita baga kesari itu yang harap ke semuanya tergerai magai mujur magai mesua semua pengawak ke di kerja ya. Ya di rasai nanya maisi kini asik kesakit sakit kini nari salah kita ya nganjuan terimpu berubat naga ya klinik ke bersemak ngau kita dia ya. Ya bawa tu mengak mengak aku di kamre menyikuran dari congratulation yang agai ya pengari kami DJ Lucia Thomas Kasau. Udah nerima orang baru dalam penghidup ya seduai ya petuai ya meh kena ke kemare ya. Ya udah menyegoran tadi ya udah bisik baby baru. Congratulations Tania. Selamat ngintu diri selamat berpantang. Okey, jadi sebelum aku ngetai ke berita atau ke pesan ke bisik terima kami di YFM dulu kita berperindang ngau setiap lagu aku dah di sedia aku kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu setiap lagu hari ganteng ni balikai pengerindu.

Melikai pengerindu nyedengar kepedingan kita ke rindu ke lagu tu tadi udah terperinang ya. Lagu yang tadi ujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari lagi sekali lagi bersama tengah hari semua bala peningat kita. Jadi bawa ke sekali itu kita yang ujung nak ke sekedar pesan ke bisik terima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujuk ke agai ke pabelayan di lalang atau ke tintiang lalang san panjai san pandak batu bebini empiat bulok cangkul seremat suah sayat bukit tunggu kelampok nang kumpang rasau kumpang langir kumpang pawah dua baru rumah panjai danau kandias sebangki dua baru rumah panjai selindung ulu selindung ilik merebuang sungai menuang merio lima buah rumah panjai liu astuga marup atas semarut baruah serat Sungai Keruh San lima buah rumah panjai Merakai tiga buah rumah panjai serta kepabelayan di Entulang Satap Miringau di Kuciang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sungai Babalamayuh kena kemalam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 10. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai abang yang anak renggi berumur kosong 13 7113522. Di sekali lagi jadi ni yang tu dekat di sungai ba rumah bungkung Engkelili ianya ba rumah bungkung Engkelili ya. Jadi sekali lagi medah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu dia dekat di Aluya dekat di Intu Babalamayuh kena kari 2 13 bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 14 hari bulan 10 tahun 2026 nya tadi ngarap ke semua bala kababelayan ke ngelalan yang renggi anak ungkiang tak ke untiang ngarap kita tadi boleh ngenatai ke diri ya ngau ngai pematin yang tu ba rumah bungkuang Engkelili. Okey. Nyak tadi pesan ke terubah jadi pesan kedua. Ditujuk ngagai kababelayan di tingkah Purai Batu Lintang entebar Sungai Tanduak Munggu Demam Rampuwi Temiang Baru Grand Stumbian ngau di Sri Aman kababelayan kediau di Mukah Bintulu Miri Lubu Antu serta di sebarang oleh dia jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Suri Raymond Nicholas Rosli dan yang anak Alice Lee tak ketum udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena hari Minggu lalu ni Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Babalamayuh kena ke malam tu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 menyak tadi semua kabar belayan ke ngelalahan yang Raymond Nicholas Rosli dipinta datang agai Parlo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuciang. Jadi nanduk pesan tu baru pesan tu ditujuk agai kabar belayan di tertingkah Purai Batu Lintang Entebar Sungai Tanduak Munggu Demam Rampuwi Temiang Baru Grand Stumbian Ngau di Sri Aman Ngau semua kabar belayan ke Tiau di Mukah Bintulu Miri Alu Bantu serta semua kabar belayan kenalah dirintai ke di itu. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Rosli Raymond Nicholas Rosli atau ke anak alias Lee atau ke Tom udah nadai kena lemai hari Minggu 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni Raymond Nicholas Rosli itu dekat di Sungai Babalamayuh kena ke malam tu malam hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena kari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi semua kabar belayan dipinta datang ngesah penusah tu dipinta datang ngagai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Okey, ngonya tadi pesan Siti tu ditujuk ngagai semua kabar belayan di Kenawiat Sengan Bawan Nanga Tadak Tuah Bejayin kabar belayan di Nanga Maras Nanga Batang Kerupuk Sebelak Mempelai Ulu Ngoile, Rumah Panjai ke Sepemakai dengan Rumah Jimmy Umbul. Pian megak kaban Rumah Jimmy Umbul buat liduang. Pian megak ngagai bala kabar belayan ke Bulai. Gawak Sotang Lala Katum Anak Numpang.
Jadi ya pesan tu madah ke katua mana numpang, katua mana numpang tak ke apa link froji. Udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Pebala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung kaki Wong Krian Seratuk lalu nian tu dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tahun 2026 ngunya tadi semua kabar pelayan dipinta data ya ngagai atau kengesah penusah tu yang ngau ngai pemati katu mana numpang katu mana numpang atau kapal link 4G ya kudah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ya tekak di Sungai Bebala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah Jimmy Umbul Lubuk Liduang Kaki Wong Krian Seratu. Jadi ni antuk dekat di kubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tanggungnya tadi ngarap ke semua kebelian boleh sampal data ya ngau ngesah penusah tu. Lalu pesan Siti tu ditujukan guys semua kebelian di rumah Kuala Mendalam. Kebelian di Rantau Kura, Selindung, Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Entangkung, Entakung, Ensungai, Ensurai, Pihak Megak Kabupaten di Tanah Merah, Lung Serangan, Semenar, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepanggah, Kelate, Meresam Darat, Meresam Parit, Pihak Megak Kabupaten di Tubai, Teban, Ngaudi, Lubuk Awur. Jadi pesan tu mengada tujuh guys semua kabupaten ke naklah dirintai ke ditu. Ya ke ngelala remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kinit. Jadi pesan tu madah ke remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kinit. Udah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak hospital Limbang lalu ni yang tu dekat di itu tak ke dekat di Baik Pulai ngagai rumah panjai Lubuk Pasu kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat Dianjung ke kubur RC Bakul kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi tinggal sekali lagi madah ke pesan tu madah ke pemati Remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kini kudah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang Remina anak panggi tak ke umban tak ke ini kini tak ke inai kini tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat Dianjung agai pendam RC Bakul kena ke pagi 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agai Kenneth Kudi anak remus balumur 0111-401-2004 atau ke Regina Ansuna anak remus balumur 0113-836-0337 atau ke Paul Gasun anak remus balumur 0112-503-0353

Okey, kita lagi nandu pesan ke WC. Terima kami di YFM. Sudah kumai kita boleh dalam program Randau Temuai. Jadi pesan tu ditujukan agak kepelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Kriok Lima Buah Rumah. Ngau semua kepelayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke Kelimah Anak Linggi. Kelimah Anak Linggi tak ke dikangau inai kelira. Udah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di sengai Bapala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur ke kena pagi hari 13 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kabar belayan ke ngelala ni yang kelima Hana Linggi atau ke inai kelira. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Maxwell ngenyai pemati ni yang kelima Hana Linggi atau ke inai kelira tu ya. Jadi sekali lagi ngarap ke semua kabar belayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Sekriok Lima Buah Panjang, yang semua kabar belayan kenal lah dirintai ke ditu. Eka ngelala ni yang kelima Anak Linggi tau ke ini kelirang natai ke diri ke rumah Maxwell ya. Engkau nyengai pemati ni yang kelima Anak Linggi tau ke ini kelira tu ke dekat dintu malamnya kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 2-3 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, sebelum aku mai kita ya bergulai dalam program Randau Temuai, kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dulu aku mai kita berperindang ya. Ngau siti lagu Ari Shalina Nesal Nanggam.

0: Selamat tengah hari pendengar. Ya, bertemu baru tengah hari tu dengan kita berdalam program Randau Temuai. Jadi pukul 12 tengah-tengah hari, hari Sibu, idara kami ke Minggu tu dekat mic kita berandau dengan Tuan Kolis Anak Suai. Ianya juru pulih perubatan fisioterapi, duta kenali ubat anda hari hospital di Kenawit ke tengah hari tu. Selamat tengah hari Tuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, selamat datang dengan studio nah.
1: Okay, thank you invite.
0: Oh, berita tentu ya, mana hari Kenawit tadi?
1: Oh, mana so far.
0: Oh, okay, baik banyak. Lebantik ku berarti ku take ke dekat di kenang nuan tu berkawa ngau antibiotik tu tuan ya. Ngamik ke tuan terus ke randau tengah hari tu berkongsi ngau bala peningat kita ya. Tajak peng kita tu suai ngelala atau kena ngau take antibiotik yang pelabak kong kanya bisik ke anda untuk terang nama utai ke dalam kebenaran berkawan dengan antibiotik tu.
1: Jakut antibiotik tiba dalam jakut Greek ianya entai ngelaban, lalu jakut bios ianya hidup laban bisa bakteria ianya sebangsa organism tau ke utai kena diulih di pedak mata kasar ke hidup. Antibiotik tu kena ngubat penyakit kena di ketegal bakteria. Pengawal antibiotik tak kebenarnya nyak munuah bakteria tak kena gang perkara ketik kerja bakteria dalam tubuh kita manusia. Nengah antibiotik tak meh bakteria lagi penyakit ulih ditagang hari terus ngerekai ngagai semua tubuh kita manusia. Nyak alai antibiotik tak berguna benar dikena nyuman ke penyakit ke berampit.
0: Oh nyak utai ke rekomen antibiotik tak. Jadi tuan bak dunia tak nah berapa itik kini bangsa antibiotik?
1: Ya DJ, nakak kedetok bisik lapai itik bangsa antibiotik ke bisik dikenak berpengawak berubat ianya penicillins, cephalosporin, microlides, quinolones, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides, tau ke trimenoprim, enggau, carbapenems. Antibiotik ke dikenak megak berpangai berbangsa penyakit kenyadi bak siko-siko orang serta pengeraya penyakitnya megak. Antibiotik kesuah lagi dikena ianya bakal penicillin, lalu antibiotik tu megak keterubah ditemu serta suah dikena.
0: Ia ke penicillin tu tuan abantik kita yang berada sebut ke penicillin tu, ia ke belaka kuning kemitnya ya, tau ke ia bisa bangsa air kini ia ke belait ya.
1: Yes, belaka mit. So color ya depends ngau pengeluar lah.
0: Nak ngiranya bercurak kuning je lah.
1: Ya yeah, betul.
0: Kemaya antibiotik tau dikena kita lah.
1: Antibiotik semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal bakteria. Tajak pia antibiotik na ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal virus. Kebuah pia laban antibiotik tau siti ari komponen ke diambi ari bakteria. Nya alai ia semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi bepun ari bakteria aja. Anti penyakitnya ketegal virus. Dia penyakitnya dekat baduk bak pengelamak 7 atau ke 14 hari lah dalam seminggu dua ya. Okey, penyakit ketegal virus tu mega anak ibu kena antibiotik kena ngubat ya. Antibiotik tu semina dikena anti bisik jangkitan secondary atau ke sekunder lah. Nya alai anti bala mensia mayuah bisik kena rampit penyakit kita mesti nentu ke pun penatai penyakit nya sekali ketegal bakteria atau ke virus. Nya baru kita nentu ke ubat ulih dikena nyuman ke penyakitnya lah.
0: Ya, retinya nak di break sengapa lah ngagai orang kesakitnya nah.
1: Ya, betul.
0: Oh, di periksa dulu lah penyakit tadi.
1: Ya, betul, perlu assessment dulu.
0: Nanti nyemak lah bisa orang tu tadi ngasai ke drempo udah makan ubat yang agak kena gerai ngambil ke drempo ubat antibiotik tau kembali ke drempo. Tentu ya pulai ke penanggung megak ngagai sikok-sikok orang. Retinya salah guna mana?
1: Ya,
0: tuan.
1: Ya, betul.
0: Nama penanggung ngagai sida ya kini?
1: Anti ubat antibiotik tu dikena ngau luas, ngau sebarang. Nadai ngau perhati ari sida doktor atau ke ahli farmasi lah, farmasis. Tu tahu ngasuh ubat antibiotik tu dikena sebedau tu nyau nak ngasih ya ke. Dikena munah bakteria tu sebakal. Tu dikumbai rintangan antibiotik atau ke antibiotik resistance lah. Kebuah pihak laban bakteria tu udah ulih ngelaban antibiotiknya, nyak alai antibiotik tadi nyau nak ngasi serta nak ulih munuh bakteria dalam tubuh sikok-sikok manusia. Bakteria tu nyau ulih ngelaban antibiotik tu nyadi nengah sitik proses dikumbai proses mutation atau ke mutasi tik ngasuh bakteria tu nyadi makin kuat ngelaban ubat. Bakteria tik kuat tu dekat betul set beranak serta ngerekai ari sikok orang agai orang bukai. Untuk meh kebuah antibiotik ti sama, ti kalak dikena bala sakit, nyau nak ngasih lagi kena ngubat sitik-sitik penyakit. Antinya mak perkara keban satu nyadi bak orang ke sakitnya dekat diberi ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi atau ke dosage yang lebih tinggi lah kena munuh bakteria ti biasa. Tajak pihak ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi agi mega ulih ngujung ke kesan sampingan ubat ti lebih balat.
0: Ya, jadi ngarap ke utai tu terang meh di ngah balah kita tengah hari tu ente ulih kita mesti mendiang ke jako hari balah lutul seberau tua meli ke derempu ubat ba farmasi tau ke ngambil ke derempu ubat antibiotik tu tadi retain apa tuan.
1: Ya betul.
0: Au ente nyemak lah kita tu bisi makai antibiotik nama penangguh ke bukai mega.
1: Penangguh tau ke kesan sampingan ke tau nyadi ianya baka birak ancur lemik tulang serta sakit bisik rampit kulat bak mulut lah salur pencernaan serta bak utai kita mensia penangguh tu nyadi nitih kebangsa antibiotik ke diempak serta bakteria dalam tubuh serta pengetan tubuh ke sakitnya megak tengok ukai semua mensia dekat ngasai keempas penangguh ke sebakar ambil kebanding nanti orangnya tadi guna ubat antibiotik tetracycline kesan sampingan ketau nyadi ianya kulit lebih sensitif dia kena panca matahari lah, kena sunlight. Kesan sampingan tu nak sama tang berpanggai bak sitik-sitik bangsa laban antibiotik.
0: Udahnya habisik ke kita ninga sebanari sidak ke diberi lutut tu tadi ubat antibiotik. Tadi nah entinya mak ya udah makan ubat antibiotik tu daripada kita bisik gatal atau ke allergic munyo ko kita namanya sitik hari kesan sampingan ya atau ke bekeningnya tuan.
1: Ah ya betul DJ. Kesan allergic ngagai antibiotik tok ke benda ti baja ko ribai ianya allergic reactions. Ti dikira siti ari kesan sampingan ubat antibiotik. Tok bapangai bak bangsa ngau pemayuh bangsa ubat antibiotik ke diempak siko-siko. Contoh kesan sampingan antibiotik ianya bakal rayang, gatal isi, sendat seput, kembai bak mulut, bak mua serta dileh. Nyak mai kebuah sebedau makai ubat tok kita mesti madah ngagai bala doktor tok ke ahli farmasi nanti semak kita bisi alahan tok ke allergic ngau sebarang ubat antibiotik laban alahan ngagai antibiotik tok boleh jadi serius serta tau ngasuh berbadi nyawa mega.
0: Ngau tanya nangkan ke tok mega bekau ngau antibiotik tu tadi pening angka kita nya bisi baru masa radio tok kemudian ke ranau kami duai tuan kolis ke tengah hari tu nah. Oh, nama utai kepatut digaga kita nanti nyemak lah bisa kesan atau ke ayan bakal gatau rayang ke disebut nuan tuk tadi tuan pengudah kita ke makan ubat antibiotik tu nah sekali ke kita tu terus bertemu dengan lutu atau ke kita ngetu ke terempu makan ubatnya
1: nanti nyemak bisa tanda-tanda ke disebut di atasnya tadi kita mesti terus datang ke hospital atau ke klinik lah ke semak ngambil kita uliah diperbat ngau lengkas lah ngau jambat. Pihak megak kita mesti madah ngagai bala doktor atau ke ahli farmasi bangsa ubat ke diempak ngambil kesidak nemu nama kebuah penangguh ke bangsanya tau nyadi bak kita. Lalu kita mesti megak madah nanti bisik kesan sampingannya balat balat raya lah nyong ujung ke kita nak ulih ngeja pengawak besari-sari.
0: Kelimpin hari bertemu dengan doktor ya, tadi dah tuan kanya bisik cara bukai kini nanti nyemak bisik ngasai ke kesan sampingan kelimpin hari ke disebut nuannya tadi.
1: Mensia mayuh megak mesti madah ngagai sida lutut atau ke ahli farmasi sebelum makai ubat. Kelebih lagi enti bertubuh bisik atau ke benuang ribat. Agik nusu kerana atau ke bisik penangguh bak perkara pengerai kebukai bakal penyakit tungku hati ngau penyakit bau pinggan. Kebuah pihak laban bangsa ngau dos ubat antibiotik tu dikena ngubat sida tu nak sama ngau sakit bukai.
0: Siko-siko kita itu sikit dan sebagainya nitih ke darah punya kurang ni tarik tuan
1: ya
0: nanti darah kita boleh nerima tadi ngami apa kita kadang darah tadi nak ngam ubat ke diberinya ke patut daripada hingga rutu retinya nah boleh kena ubat nanti biotik tu di empat bulan ngubat bukai tuan
1: anda makai ubat antibiotik bulai ngau ubat modern atau ke ubat tradisional antik nadai di kemenda hari rutu lah kebuah pihak laban ubat bukai kedempak tu boleh berinteraksi mereka chemical reaction dengan ubat antibiotik serta tahu ngasuh ubatnya tadi ubat antibiotiknya tadi nak ngasi ngelaban tau ke munah bakteria mansia mayuh mesti madah ngagai sidak dutul ngau tau ke ahli farmasi lah dulu sebedau makai ubat antibiotik bukulai dengan ubat bukai bisik dua cara ubat antibiotik tu masuk dalam tubuh kita mansia ianya ngau cara oral atau ke D4 atau ke digit ke dalam tubuh kita. Selalu ya ubat antibiotik ke diberi lutut, beri dalam bentuk pil atau ke tablet atau ke kapsul ke ulih ditelan. Tajak pihak sekedar ubat antibiotik megak ulih D4 bergulai dengan pemakai ke D4 atau ke air aerob atau ke patut D4 lebih main pukul kosong. Ianya 1 jam sebelum makai atau ke 2 jam pengudah makai. Kebuah pihak laban penyerapan sitik-sitik ubat tu nak sama nyak alai tu tau ngujung ke ubat antibiotik yang tadi nak ngasi. Nyak main kebuah orang ke makan antibiotik tu patut makai ubat nitih cara kebetul ngambil ke ubat tu ngasi serta boleh munuh bakteria dalam tubuh. Okey, first step, langkah pertama, sebelum makai ubat antibiotik, baca dulu label ubat ngau betul serta titih ke cara makai ubat ke ditulis bak karung ubat. Contoh berapa gigi ubat patut diempak serta berapa kali makan ubat dalam sehari. Second step atau ke langkah kedua, tentu ke ubat antibiotik diempak sebelum makan atau ke ngirup. Ianya sejam sebelum makan atau ke pengudah makan. Bagi antibiotik ke patut diempak pengudah makan, ianya 5 hingga 10 minit sepengudah makan. Anda ngantik lama nur kita makan ubat antibiotik. Simpan ubat nitih ke jakut lalau ahli farmasi sekali ke disimpan dalam peti ais atau ke basuhu bilik kena tentu ke ubat nak rusak.
0: Kadang tu lepas mai kita diberi dutu atau ubat antibiotik habis ya nadai pun 7 hari dok kita nembok ke ubat antibiotik tetadi ne tuan. Yeah. Kata nanti nyemak kita nak nembok ke ubat ya.
1: Selalu ya ahli farmasi suah ngelalau ngasuh makai ubat antibiotik sampai ambis. Dan tajak pihak nak semua ke orang kesakit dekat nitih ke penemu ti bansanya. Selalu ya antibiotik dekat bekerja dalam tubuh kita dalam takiah beberapa jam pengudah ubatnya diempak. Antibiotik tu mesti diempak nitih ke timpuh mayati pada rutul laban tubuh sikut-sikut mensian yang kak nadai ngembuan kepekatan antibiotik tak cukup kena munuh bakterianya. Faktor kedua, sekedar pesakit yang kak berguna ke masa ti lebih panjai kena nyuman ke penyakit sidaknya. Tau ke ubatnya nak ngasi laban ukai semua bakteria dibunuh. Antinya mak ubat antibiotik nak habis diempak. Tau tahu ngasuh penyakitnya datai baru serta ubat antibiotik ke diempak tadi nak boleh munuh lagi penyakit tau ke bakteria dalam tubuh. Penanggul ti amat teruk ianya bakteria ti nak dibunuh tu boleh ngepun ke sistem rintangan ngagai sesetengah antibiotik. Tau tahu ngasuh ubat antibiotik ti sama tu nak ngasi lagi kena nyuman ke penyakit ti sama dunia lah. Tau lalau ngagai mensia mayuh ianya ubat antibiotik mesti diempak habis, nitih ke atur, ngambil nyelih ke penyakitnya. Tahu datai baru, tajak pun kita yang ngasai ke diri, udah suman atau ke udah gerai.
0: Mesti nitih ke timpuh, dia tetap ke mana?
1: Ya, betul.
0: Jadi, ini udah datai baujur randau tua ngenang utai ke dikumpai antibiotik atau ke antibiotik. Yang kaya bisa pesan wan ngagai bala ke bisa boleh ngetua apa awak ngelah tengah hari itu, nah?
1: Okey, ngagai bala umum, publik lah. Ubat antibiotik tu semina ulih diempak anti bisik pemenda hari dutur. Ana yang berkongsi ubat antibiotik dengan orang bukai laban ubatnya tadi atau ke ubat antibiotiknya tadi ke diempak kita yang nak sebakar dengan bansa penyakit ke nuntung siko-siko. Anti bisik sakit mana temu dengan dutur. Simpan ubat antibiotik benar ke nak kena pancar mata panas. Anangkah dalam kereta lah. Benar ke selamat serta nak boleh jengkau bala nemit bala budak. Ngai kesidak tempat ke ubat tu tadi. Madah ngai lutur, enti nyemak kita bisik penanggur atau ke allergic reaction atau ke alahan sepengudah makai ubat antibiotik tu tadi. Kita yang megak mesti madah enti bisik makai ubat bukai atau ke enti bisik ngidap penyakit bukai. Betul-betul bisik atau ke benua ribat atau ke agak benua nusukan ya. Hanya ajak hari aku DJ, terima kasih ya.
0: Ya, pesan madah megak rinduan tengah hari tu tuan. Genang utai ke di kerana tua berkawan dengan ubat antibiotik. Jadi terima kasih sekali lagi Agai Nuan ke penatai ke studio.
1: Okey, sama-sama. Thank you, bye.
0: Okey, randa boleh ngau Tuan Koli Senet Suai itu tadi peningat siko hari juru pulih perubatan fisioterapi duta kenali ubat anda di Hospital Kenawit genang antibiotik. Ngarap ke nenek mau teka udah diterang atau ke dikunci ke, ya, ke tengah hari itu. Jadi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program Randau Temuai Merik. Selamat tengah hari.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngalari, selamat bertemu baru dengan semua bala peningat. Bertemu baru kita buat program berunir rebak baru untuk kita ke Sarito. Topik kita ke minggu untuk peningat, baik untuk peningat kita akhirnya ngelansak perkara kebekawa dengan dadah, kita ngancur ke sebilik bangsa dengan menua kita. Jadi, aku terus kengal cerita kita ke sekali itu dengan yang Siti cerita pasal dadah. Kita boleh kelalau dengan ajar dengan kita semua, kita dikumai asing guring dalam rumah jia. Jadi, cerita untuk peningatnya di menua kita di tau. Jadi lelaki tau ngerja pengawak nyaduang serta berjuang ke macam-macam bangsa dadah. Nyamangai bertahun ala lelaki tau ngerja pengawaknya. Mbak ya berjuang dadah tau ngenatai keuntung terbesai. Nehibu gawak berpanas tau keberujan. Semua pengawak munteng amat dikerja. Tak memegak peminta hari orang tiba pakai kedadah sikit tinggi. Sekumen ke ngerja pengawaknya, semua utai boleh dibeli magiang. Rumah, kereta, garik kemar, rawun, utai bukai. Semua boleh dibeli magiang. Ngocara munteng. Maka oleh pengawaknya, penghidup ia megak berubah. Antik sebab penghidup cukup yang merinsak. Kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tusih amat penghidup laban kediau di negeri. Kerja megak nak tentu meruan. Gaji megak nak tentu besai. Nangipak ke pengelelek. Hari si kita bertemu dengan siko orang di nak dikelala, lalu orangnya mandeh ke jalai berkini kak nyadi kaya sekelip mata laban keterunak dekat ke penghidup di kaya dia lelakinya tadi setuju. Mula-mula sikit takut laban nak kalak ngerja pengawak terbujua ke dadah terbujua ke sayur bagai nyau kelama mendak duit nyau mayuh ke uliah ya dia lelakinya pen tadi nyau terunak cukup nyamai nyua dadah laban duit uli datai sekelip mata berkenyak pengawak yang tadi terbujua serta nyadu dadah ngagai orang di dekat berguna ke dadah. Tengnya nak nemu diri, lelaki tau benar diperhati ke polis. Sekedar polis tadi, nyaruk diri orang timbali dadah kena ngumpul bukti. Pengawaknya lama udah diperhati ke polis. Cakup sempama bisa nyebut. Tanya pandai ni pan tupai berayun bak dan kayu. Bisa menggak maya tupainya labu ke tanah. Hari siti benar yang bertemu dengan siku orang yang terdekat meli dadah, dia yang masuk tau ketamak dalam panjuk polis. Ia ditangkap lalu dibayar ngagi balai polis. Bak rumah Yadin, mayu hagi gadadah ditemu. Semua rumah, kereta, ngau semua datang terkira ya disita magang. Tak ke dia ambil polis magang, ambil kenyadi bukti. Kesia tadi peningat dibayar dengan kod. Lalu kod nantukah lelaki tadi salah laban nyuang serta nyadu dadah. Ukai seminaknya aja, ia menghabisi nyimpan dadah di mayu. Udah dipercara serta ditemu salah, dia ya udah kena salah. Di baruah akta dana berbahaya tahun 1952, ti tau mai hukum gantung sampai mati baru section 39B akta dana berbahaya 1952. Hari bulan mengga udah ditetap ke maya ke lelaki tau dekat kena hukum gantung sampai mati. Nanti kemaya diri tinunga hukumnya dia ya tadi di jail. Mayanya dunia asal kepeteng. Terbantai magang semua pengingat manis maya penghidup agai balu wajah subak. Mua painaya balam nyadai serta kembang belayan terbantai magang. Dalam mati din 1001 nasal tinandai pengujuang. Nanti uliah bakal ditika kejam. Dupah pai dupih nai dekat kerja penguak makanya. Teringat mengga maya kehidup merinsak subak. Kuli bau orang terima gaji min sempama kais pagi 4 pagi kais lemai 4 lemai tayang uliah megak meli asik ke tempat meli lauk buruk berapi makai di kedai enggak tau kenapa asik uliah megak meli sadia 12 ke lauk ngebeka baik pengilak mai hujung minggu uliah megak lawan ke pasar tajak nada utai kena biar berarat bukalai ngebalak kaban tisama nyewa uliah nuci mata serta nunik balai udara sebelah pasar tayang ketegak ti terunak serta ingin ke penghidup ti nyamai dia sanggup dengan jalan tisaleh ngambil ke penghidup nyandai bakar raja. Mereka duit ringgit kena beli semua utai ke dekat. Nanti bulan boleh dia beli. Segi lama boleh dia beli. Laban duit terlalu main. Dia berdalam je cukup merinsak. Mata ngai tinduk ngenang ke umur diri tidak panjai. Hari nak ditemu siang atau ke malam. Kukuk manuak jauh sekali nanda didengar. Pejam celak dia orang kejaga je dia madah ke munyitu. Pergilah ianya hari nuan dekat dihukum gantung sampai mati. Bisa utai terdekat dipinta ke penudi. Pihak korang kejaga je nak nanya. Puas keberundian dia lelakinya tadi madah ke diri dekat makai asik guring ke dipanduk inai empu lalu minta inai yang nyuam asik jangan ke mulut empu ngaunya tadi sidaknya ngangau kinaya lalu ngasuh guring asik guring bunyi ku dipinta ianya inai lelakinya datai lalu mandu asik guring ke dipinta aneknya tadi udah ketemu dia inai mansai ngagaya lalu nyuam asik guring ke dipinta ianya tadi tanda muka-muka peningah dia lelakinya tadi nyau nak tempat kasih ke disuap inai ianya nyau teringat mayagi mit keliak inaya kenyapai ia makai. Selaka si ke lekat memulut pan di Jepun. Dia tahu inaya kenyapai ia kuna besai makai. Tok pan pengila ia dekat nerima hukum bantung. Sami nyampe mia nguji dalam nasiknya tadi. Inaya mengka na uleh nyabati. Ia mengka nyampe nyapai ane makai. Na nyangka jari tau ke kena nyapai ane makai kelia ianya tau nyadi ke pengujungnya. Penghidup anaknya ke dia di dunia. Dalam hati dia nak nyangka sepengelengkasnya gak ia ninggal ke dunia. Ngau pengelengati dia asiknya muka habis dipakai. Hari Siti peninggal luci yang bermunyi. Lalu laki tadi dibaik ngagai Siti dua. Kala ia dekat terima hukum, dia udah diletak ke kot. Ianya hukum bantuang sampai mati. Sekejap aja ia digantung. Lalu ia mutus ke seput. Bangkai dibaik saya semiliak lalu dikuburkan. Jadi mungkinnya kau munyi cerita kita ke sekali itu peninggal. Udah itu lagi kita sama ngelansak ya. Peninggal semua. Bekenyak kemunyai cerita kita pasal dadah tidak ngancur ke penghidup kita sekelip mata. Penyamai sekelip mata me, ngancur ke penghidup kita maka sekelip mata. Cerita tadi tak pulai kelalau ngajar ngagai kita semua ngamik ke ngenyawa ke diri hari dadah. Cerita tadi ngenang pasal sikul lelaki tak ingin ke penghidup tak kaya. Nada salah hantik kak kaya. Tak tentu ke cara kita ke kak kaya tadi dengan jalan ke betul. Mana lagi kita angkat hari titik peluang kita tempuh. Nah pihak ya wai. Laban keterundak kak jadi kaya. Dia lelaki tadi sanggup kerja pengawal saleh yang nyanyual serta nyandung dadah. Ia kenyual, ia kenyanduang kenyak. Yang berapa hukum dia. Bekau kenyual dadah, dia tadi penghidup dia megap berubah. Duit datang sekelip mata. Boleh beli semua utak kedekat. Lelaki tu nak nemu diri, terbenar diperhati ke polis. Pengawal yang ke bangsa yang tadi peninggal lama, udah diperhati ke polis. Yang kau udah nasib kini, dia ya kena tangkap. Ia dibaik dengan rekod, lalu ditemu saleh. Nanti hari ke penundi, dia ya tadi dia suah nyebut nama-nama peminta sebelum ia ke digantung pergila. Dia lelaki yang tadi mandah ke diri dekat makai asik goreng tidak sumai inai yampu. Lalu minta inai yampu nyuap asik dengan gaya. Peminta yang tadi dikemenar lalu inai datai nyumai asik gorengnya dengan gaya jirkin. Laban kelalu nyamai kini dia ya nak tertelan kasih kenyak. Nyangka baik hati ya sinuk serta nesal tapi muka udah ngusih kini ya nyak ngasuh asiknya kini mamak ditelan. Namanya kaki ngenang ke diri mpu nanai lama ke hidup di dunia. Tapi hangi pergila nyasikik nemu diri mati di kantuangnya. Asai kita mpu. Ni nang asus ino ge. Ngo sesabek mia tadi nalan asainya tadi. Inaya mengak siro medak tu dehane diri di sandi ya maya gemin di sape makai di break mane di gagal kesalu nyau ngante pemati diri pergila. Na nyangka jari tau kenyandi jari tau kengiriang jari tau kenyampe makai jari tau mengak nempak buriat mayak dekat tindu tau nyandi jari kepenuhi nyuap aneak ke dia si kia dia ada ke kemari dekat nungak tali kantuang. Nya nasino kita harap kita sama-sama berhati meh ke aja ngolalau ke bisik dikunci ke bak cerita kita ke sekali itu. Peringat semua nanti kita mendak berita. Selama kita mendak tahu ke dengan perkara di berkawal ngodan dia. Cerita TV ke dikumai 999. Nyaukan kita minggu mantai ke berita tinangkap orang kemakan makan dia. Nyerbu palan pengelantian hati ngagak operasi balak dan sawit. Nemu dan dia ke disadong serta menyong ke berita pasal dan dia. Nyakkan angka ke ditemu. Tajak pihak pengawak tahu ke kerja saleh dalam dunia tahu sedikit dekat ditemu. Nak uliah dipelalai. Lama lawan sedikit ditemu. Ku cakap tadi kau belalai tak lama-lama pun ditemu muka. Kelebih lagi bakal penyalih tiba kau dengan dadah. Nama kebuah dadah mayuh dijual orang yang nak cara belalai. Bisik kebuah tak itu nyari. Keterubah tadi laban dadah tu terima peminta tinggi. Ada orang ti makan dadah. Orang kena makan dadah nak dayam berguna ke dadah. Orang ti bergantung hidup dengan dadah tu sedikit semampai berguna ke dadah. Ngambil ke uli hidup bakal nak agawak, nak anak tina wak. Uli buat penuh sehati, kak lari dari penuh sehat. Ngambil mayuh kebuah bukai. Nanti sidak nak makan dadah. Dia sidak ya dekat getah-getah nak boleh gawak jampan lelai serta penusia di hati maja pertama ya kenal nyalai sidak ti bergantung hidup dengan dadah nak tahu nak bisik dadah nak tahu nak bisik setuak dadah tahu ti ngasuh dadah terima peminta tertinggi ada orang kebuguna kaya kedua tadi laban berjual atau kenyadu dadah tu tak ngasuh kaya sekelip mata berpangai bab pemayu dadah kena jual serta rega bab market sekali berjual dadah tu tak mangai ngangai beribu ringgit bisik sekedar berjual dadah sampainya berjuta uleh kaya sekelip mata. Orang temudah terunak serta ingin kaya sekelip mata sidak sanggup nyua ngau nyandung dadah ngambil kebulih duit ngenak cara mudah tem berkat kena duit kitanya kati bakal nanti kena tangkap nah, sekelip matanya mengapa pengayang kita tak lesap duit kuliah kitanya tak lesap.

bulan ke dikirim, dia ya ada boleh duit atau ke share hari dadah ke dijual. Mula-mula ya setuju, lalu dalam hati dia ngira duit terdekat diberi ngagainya. Sarinya ya ada pulai ngena bilun ke Sarawak. Nyangka habis itu Tuhan tak kepetara ti uleh nguyang kata ya seberapa ya dikumai kita check in bilun tadi dia hati ya sedar. Berumahnya ngagai zaman, lalu bungkusnya tadi dibuai adalah lubai zaman baik potnya. Nah sebenarnya berunding makanya. Nyalah peningat semua aneh muda siro hati ti semua orang bisa minta kita kirim ke barang kelebih-lebih ke okay, maya kita ngena bilun. Percuma aja kena tan orang bapak dan bilun nanti mek dadah. Nyalai nanti bisa orang ngirim barang nengah kita ku jakob minta kasih ke nama ke ngarap ke sama berjimat ngai ke kita kena tentu ke dulu barang ke dikirim ke tanya tadi maha ke dunia kemayar itu nak sitik-sitik kita ngasuh kita labuah sitik ke parainya bakal ngau media sosial tau ke Facebook Twitter tau ke nengah handphone tau ke cara bukai aneh mulai terpaksa nengah jakob manis ngau pujuk ada orang tindak dikelala tau ke baru dikelala kita nah kita nemu nyangka orang yang bisa akar tijai dekat guna kita sekali kena tangkap ada ampun-ampunnya kak begini kita madah tau oh madahnya dan kita sikit kena salah laban adahnya disimpan tau ke dipegai kita akta adah terang amat madah hukum tau yang kau mengemuan mai makai nanam ya duang tau kenyalah guna adah hukumnya mengak berpangai baik ke hukum bantung sampai mati hukum jil lunsin tau ke bayar duit nanti kita kalah mendak begini cara orang kena lunsin tentu hati kita takut ukai bakal lunsin hari pengajar sekolah tau ke mana kita lunsin balane tanya mah penyadi nanti kita kena salah kira ke ngelaban undang-undang banyak kelebih lagi bakal dia tahu mayu amat kes ke dikumai ke ledai dadaya bak berita mengka kita suhan ingat berita ke pasal tu sidak tinggumuan akar tijai tu guna sidak ke inu ngambil kemat dadaya sidak tinu tadi turun-runda jampak amat layu dengan jakob manis janji semaya pujuk ngau penyigat gambar orang yang terdekat berguna ke sidak ya ngajak penyalah sidak inu tu tadi diberi duit serta dibeli ke macam-macam utai dikedekat ngambil ke merindang hati sidak ya laban kalau rindang tapi mengka laki tadi semaya kak jadilah kak mat rawun keluar negeri kian lah ngajak menua tasiak kian dia sidak kino tadi nak nemu diri dia asuh mincing biak tibisi disimpan lelakinya tadi dadaya nak raya nemu nama dalam biaknya sekali sama setai merawun kian sekali dipersa dia dalam biaknya bisa dadaya lalu sidak induk tidak nemu tai tadi lalu ditangkap lelaki ke bersemaya tadi pun ada temu penunga udahnya nama penyadi mayu kes berkata nyadi bak peranek menua kita nama penyadi tua ditan ke baik pot bak menua luar din bakal bak Amerika Jerman tau ke bak menua bukai nanti semua kena tangkap lalu dijil nanti nyalai kita menua tukang abas kian tapi bila bukanya seringit setengah di kemakai lagi di beliau lagi bukan bisa bala kita dia nyak mengkaya lama kelalu mudah amat terima orang tidak temu penatai nyadi kekaban lama-lama kaban tadi nyadi lawan nyumakai kita ngasuh kita mek dadah kita mengkak nemu dadah tetap ngancur ke penghidup sebilik bangsa ngemenua kita dalam sebilik kita akan ngemuan sidak tik berpakai ke dadah tu tak kau dia bergantung hidup ngemuan dadah tu segi asai penghidup di baru punggung kebuah pihak laban sidak ya tadi semampai berguna ke duit kena beli dadah sanggup mereka nyua utai ke barang dalam bilik kelimpih harinya sanggup mereka mencuri barang duit ringgit atau kemas ukai sebilik kita ajak kan jadi mangsa orang ke dia sepiap kita mereka dicuri barang ke beregang ambil ke dijual lalu duit yang tadi dikena beli dadah ukai nyanyi peningat perhati ke kita penghidup sidak ke bergantung hidup dengan dadah tubuh yang kurus mata cengkuang serta mirah selalu berbelalai kutai tanya-tanya nganyawut selalu berkurung ke diri ngelari ke diri dari semua orang nak ngerja pengawak bakal kengelamat tau nyubru ya, bisa bekal jarum empat lengan serta kurang makai nak kan umai semua orang kekurangnya ketika ada ya tau bisa orang kurusnya ketika nitya kepura ya bisa kurus ketika kawat berat bisa enggak kebenar ni makai agak mengkurus tau tadi berkenan kalau nanti kurus ketika ada ya kelipai hari malu dari sebilik bangsa kita yang enggak malu dan bangsa kau orang kemakan ada ya tentu orang kak nemu siapa sebilik orangnya dini yang dia dini menuasa bangsa nama ya, semua tu diperhati kurang makan lalu pihak mereka menua dengan perintah mayuh rugi tegak hati mayuh agak kimpin munas ke dadah serta belanja bapalan pemulai oleh atau ke pusat serenti belanja bapak pusat serenti itu mereka ukai mudah-mudah ukainya 3.45 sen atau ke 7.2 ni ke belanja pengubat gaji orang kegawak program-program bayar bil ke dikenakin kita kebukai semua itu ungkus tidak dibuai ngapa ketika dadah tidak ada yang mereti mana lagi duitnya kena dulu dengan anak patuh balu ngemasih pengok pelajar ini tunggal orang tua itu ke rumah anemia sakit kanser atau ke rumah anemia cacat dia mereka menua kita dekat lenyau orang terdekat di karam mereka menua tu jemih lah bala kita ke sepatu yang jadi nombor ke terpelajar yang mata dia peningat dadah tu cukup yang hancur ke masa depan kita yang menua dia tu peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke serita ianya penuh seh hari dadah timai peningat ngelansak perkara kebekau dengan dadah

hancur ke sebilik bangsa dengan menua kita. Jadi hidup bergantung dengan adik atau ke pengawak timakan adik atau berpun dari perkara kemit. Sidak tahu berpun dari alih tunuk belakaban timak uji makan adik. Nyok lama asai gianya lalu bisa. Lalu hidup bergantung dengan adik. Harinya tadi gian adik tu nak tahu nak diisi. Laban entah nak makan adik sidak ya dekat ngeransi sanggup mencuri ngemedis kurang. Mana orang sanggup ketika tika ngulih ke duit kena beli adik. Nyalai adik tu sedikit tahu ngancur ke penghidup kita. Ngangai semua pendengar kebagian balan miak sekolah atau kesilap kebiak. Anang nitih ke bala kaban timai kita makan adik. Sekali kita sudah tamak ke dalam panjuk adik, tu saya amat kita dekat pansut. Kita pun bisa dengar tadi nama bagi hukum keningan kita. Entah ditemu salah. Pilih mah kaban timannya, penghidup kemana, serta ingat meh, tengok pengawak derimpu. Ngangai kita ke bedau, anang sekali-kali nguji makan adik. Nama lagi kita makan asik, kenyang. Penghidup tu sikit banyak puji, tapi lagi rega balan dia tu nyonikit semua. Mesia megak mayu dekat nengah jalan muntah yang boleh keduit. Sebelah aku mumpuk peningah, aku dengar ke kita ngau ramai jakau komunitau, hujan labuh ketega kelalu berat. Teng air mata labuh ketega nak uleh ngenat ke penusia lagi. Ukar reti kita lemik, teng laban udah kelalu mayu. Rencah penghidup tu udah disepik. Jadi peningah, mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu terbaru dengan topik kebukai. Aku beri besar terima kasih dengan bila kita tu udah menaik ke program baru ni, baru ukup kita ke minggu tu. Mumpuk dulu aku.

0: dah biar tu mana mana dah gay. Nah ngaso bala ucuk kin meli ya.
1: Apo? Amat bagas kate. Engko tu baru sesegenggam tu nya. Berawa bias. Ngelai nama bangsa ngede nya. Pu.
0: Cing nya. Ku mana mana ngelai bakang aku tu nya ngelesit kuace tu eh. Nama tu sepua jauh berbungkus kocik tu. Buat jauh macam tu.
2: Boleh ngelak daripada aku babut deh. Ambil rares sekali. Kapak gambar dia nak ramai yang. Ambil barunya. Ini sesungguh apa dia mau sampai. Nama nanti nak ini tu. Nanti nak ini aku boleh ngelak itu.
0: Buat kerja yang madu ini ku. Nama bisa salah bangsa kocik lesik dia nak tadi. Buat jauh menyedih ya. Kapak sayau kanya deh.
1: Eh. Amat kanya. Kapak sayau kanya. Kenapa ya? Tu no de menyai ne gup.
2: Nya mes dua de nare nemu tes kale ku aku. Nya ura plastik bungkus kuaci nya nemu dua de. Ente di tu no tak ngroga pengerai ngagai kita ngagai semua orang yang meh. Nya ente 10 ekor bakang dua de deh. Penekak moy uras berapa udah nya? Nya.
0: Hei, amat ganya de. De. Patut. Patut mate tu to angkat ganya de. Ku ne ku rai nya buannya kuta. Juta. Eh, kena kena yang dah belai.
1: Duta. Duta, duta. Eh. Ngai ke nyebut. Tahun ni pun nyebut, mai kita itu nanti nak nemu. Kapak punya. Nama aku kira kena.
0: Au, amat kena. Ha, duta rampak menua. Ini dah gawap. Balik nama ya. Nama balik nama dia ini.
2: Ni nak kenyak gama dia lebih peniau dia nemu ngelinye kakak utok tu nota-nota kutai kumai dia nak besai empas pemersih rampak menua kesedua dia nanti nak dijaga kita siapa lagi nyaga kesedua dia deh bukai kita minsi aja berguna ke menua ke bersih nemu kesedua dia badunya ke segala tu kesedua dia aja hidup kesedua dia bisa jelau bisa utai tumbuhnya belak berguna kenyak makanya. Munau dengan ngelesai kakumpai dia ni.
1: Setuju amat kaku tu ini gup. Pernah deh. Uji mendak dia tu. Mayu amat dah ada utai ke uli ngacau kemana rampak menua tu deh. Tu nya. Pernah deh angin tu. Angin ke kamai ya. Air nak bersih. Tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duup. Nah. Tu nya. Maka mulut ini sumpang tu. Kekutap-kutap tu. Nya, nya siti hari utai kena mana nya. Ah, munyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hei, ne, alu aku mageyang. Tenam lah bawa kerempu. Ngasuh ini gua petunuh korah pelestiak nyok ya tadi. Nye. Nya, ngasuh angin kameyah nya. Alu ngasuh angin dalam hati kunyin nam maneh namu deh.
2: Cet. Sebaka sedua adanya. Nada nanya ke sedua ada aku. Nak pindah nak meribuang. Nak nanya kena gup. Nak nanya kena sumpah yang. Nak muji sedua sekali. Kau. Kumada ke sedua ada. Ketuk jak lah. Uji sedua ada berarti ni. Kemai hari tu. Mayuh didinga. Kita tu bangsa penyakit. Ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya namu. Kita mensia tu kita. Itu kita. Ini gup. Ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyin bala ini inai. Semua. Ya. Bepun. Hari peniau kena bersih. Kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita uleh kena ruga nemu sedua dek.
0: Mau, wae ingat kanya gelesai kongan neyang. Bisa ya, okay si tay nembia pasut pansutnya cacian kene lunduang nya wae. Hari tubuhnya lenyau nya wae. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih minyak kuaku ne yo. Nda bapasu jarai.
1: Kasih ane. Uji dengan ingat ke baru pula dek. Ramau kita bakal kok ubit sobat dia wai. Dari kita itu. Suai amat dia lalau masuk jari kita. Nga. Laban pemersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Yang hari keberampit. Nengah utai kepegai kita. Utai teguk kita. Nga. Ngena pemampu mulut ngeiduang. Bekanya utai kena kata sobat. Nga. Nga meh. Bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa aku seduai.
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil ke bandi yang asap rekileng. Nya, encik, pengapa yang asap rekilengnya? Pada adanya deh. Kedepu-kedepu pansut ari curung ari kilengnya encik deh. Udahnya asap ari urah plastiknya oleh merek penanggung kayaknya angai lempu yang deja. Ukai lempu yang dengai meda ura aja nya. Lempu yang dekat kameh ngin namanya. Ngemai utai kameh deh utai kumai ura karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nak uleh betukangnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamera angin kena bersih hidup dek kure. Ante kura oksigen parai kita mu dek. no kena peniau re dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita nya lapar mate re tengke do ntai atau sebut kau
0: tengke kate gente orang insap de wai
2: ya nginsap nya kapa na nunu de rempo ke satu udenya sirut ke asa insap denya panzur ke baru sirut kita kita emparai balat ge kita ring ya nya mo de asap nya udah tamat tubuh ya kamai ya
0: au
2: panzur ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita na ko kan
0: ke pesip pesip goreng nyebutnya
2: poroko pesip de mesti jauh dari orangnya ko mare ke de balat ge bahaya dari ya
0: sesuai dengan nginsap wai
2: Ud, nara yang asuh angin sa, nuah yang gaguat to.
0: Nee, kemaya ada nemu utai kesayen sayen to indah guap. Haliat gate ko, aneh-aneh le to belalai ketua indah belai. Kebendaan dia udah nyedi lutu PhD. Nien, pakai sida lutu siapa keten tebia orang renyat. Lutu Philip. Bukannya kini dek?
2: Aneh aja.
0: Nak kau dek indah belai?
2: Perasaan hasrat ya, dengan
0: gaya. Yang agak rempun nak tanya, nak nemu utai yang lama tau.
1: Nyanya kuat kuai. Tak mana nak bunyi utai kesebut enya tadi. Eh, tak ada yang mantah utai kesebut enya. Amat banyak sakit kita yang tidak menua itu nak bersih. Temuai ngai mendatai yang menua kita. Nah, pemana rampak menua itu deh. Boleh jadi produk dagang temuai itu beradik. Bakal bawa menua Itali dien. Nah, so, bawa Korea Selatan dien. Nyanya antara menua ke dilawak mensia maiwah. Laban mana rampak menua sedaya dien deh?
2: Ngena, menya ina bilai lebuh ke ngena. Tanya tadi me rundiang seduai deh au. Uji buka mimit, pala seduai kobon deh, lengak ke mimit. Kok madek seduai deh? Pada penggemar rega telepon doa adanya. Rega garing kau, wow, boleh kena meli 999-916. Ya, kok madek seduai? Kena mana ya telepon yang iga info pia entah deh kena nemu macam bakaku tu nemu seduai kliak aku nya namanya ya ke bala lutu ke segi amat lutu bejakau nya ke dinga aku kumai seduai deh medak telepon tungian sari-sari medak orang kebentin tawa aku nak aku wow dan ya pasal yang kita radio mau deh dia tau bar radio macam program pengerainya bala lutu di interview sudah DJ nak dengar seduai deh boleh doa deh bengal tut
0: Badau tulai pendiang ko to ini gua bangsa Indian ke mana empu
2: kita ke bakal deknya narap
0: kalau ku ninga berdiau nyebat ibainya media rama
2: ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ku mare kedai
0: ninga ma lu masuk unta lekat dia tanya me bisai sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunia ngambil kuliah di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mau ni pantun ke nah?
1: Eh, ya, baduk nak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nah, nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi ke nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu hutai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Eh, munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamah deh.
2: Ai kena bersih penak mane. Dengar sedua dah kotok start ngelicah baru nah.
0: Start baru.
2: Jaga. Suwe hamat baka uras minyak. Wah, mayu kita bukai meh. Ketika-tika kai tempat luang kainya. Ini bilai dua ini sumpah aku mempai kalak kemudian dua ini mempaluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kai enam tina dua ini
0: ini gambar
2: mempai lah bahwa bisa gambar udah tahu aku ambil video dua ini nak bakinya setua ini kemudian setua ini dia nak kena kita baru kai nak nih ini nak kami sampai buai kai kita baru ke nguna amanah berundi yang gak kuaku kita mensia atau
0: tahu amat ke nanti berarti kena urap lesti yaknya kacau Papuan besi utai kebakanya. Amat nak mana yang ingin ke tanah wai? Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia? Tengah ngesaya utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyunyun adai petamian lagi pelabok ku ni oh.
2: Ya kata kena kumada kena bakal penghidup dia. Bakal okay. Dia menuh hidup dia tau. Kumada kena tikau ke papuan besi plus tiap bapalak bertubuh. Dia hidup dia koreknya. Nak ngerinsah dia. Kini dia katumbuh baji ada.
0: Akhirnya tanahnya. Ganduanya mak.
1: Laban ya, nak mudah hancur. Ha, bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Boleh datai 100 gagai 500 tahun. Nua yang hancur ke dalam pu. Nanti entik bakal besinya 50 gagai 500 tahun. Ha, biar ya. Tan kaca tu, lama ke wai. sejuta tahun. Tau kelebih lagi. Nya, ne?
0: Hei, apa? Amal lama ke nye ni, ni bilai? Amal lama nye hidupnya. Dulu ke aku nye di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundang ke nye pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke nanti bakal bunyi, bunyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut nye ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantai yang ni. Nyuji kita kalau ragi kereta, kalau balak mansak dia. Nama, kode tadi ini gup kilang, misin.
2: Kilang, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korenya. Uleh ngacau penglantai yang punya. Mude, ragi ya.
0: Ramad, ragi ya. Nak temu tu ngau.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai kebukanya, ya utai kepatut dengar kita. Dan tu ragi ya, tender res kuhutai bukanya. Munyi, yen munyi kilang. Nyunda uliah pendiang kita nerima utai udah kalor aga ya. Nyak ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundiang kita.
0: Maka aku tahu mudu nih ngas dua kutap nganok aku nyak meh. Ini guapnya lebih aga. Puh ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana parai aku deh. Nee dulu deh jadi tanah. Kadang jadi tanah deh wai. Ente tubuh deh balut dengan prestia. Kadang lulu ah prestia. Kena malu tubuh deh jadi dalam tanah.
0: Wih, kau ke parai balu prestia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lulu ah deh. Mungku ah prestia kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tahu gak bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru deh madah kerana. Nee mau mai tak kame kai. Kau madah aja hidup. Kau madah kerana sudah jago nye undang ikan selawai semua. Buku nak kait kebersih yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak sibuk. Oh,
0: amai kenya nae.
2: Oh, ya aku madah kedai inai sumpah inai bilais dua deh. Mencari tadi aku madah. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mui uras ngapa. Ya, kedua kurang kaget kena plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya. Kurang kagai. Langai kada buai inai sumpang sesengapa. Inai sumpang nak nama tenau dah. Nama hal dah.
0: Nai aku gabarau. Nama umah kau.
2: Ya, dengar dia tekak aku tu. Nanti barangnya boleh kena baru. Kena baru. Kena kalau raja kau putih. Wai ukai gaya besi kau. Terus nanti nyamunya. Kau.
0: Au rei rei. Rei udahnya. Munyi besi kau nya nama ke?
2: Rikau.
0: Rikau. Ukai resakal.
2: Eh,
0: risak.
2: Ya, apa yang baik nak dah ni ngau tak kita itu. Tak kebaginya ni mure. Ne, une ane ambak aura kaya, udah kena lu buai lu tembaluang. Eh, nak merate isan te de buai badas. Nadai
0: ku au, nadai ku munyi de nya. Na nya ari nya, nama aku merai de ngena kuntina sekaliam na pau te dempo ngai de. Ne, aku ku kumai kaya.
2: Lagi lang udah, aku kaya ku ngai aku de bre de kuntina ngapa au, nyen te kemau nya nadai mereko. Pemakai yang kaya berkentina kemang orang yang Nih, nama gagak deh kalau kentina ada kebar-badah dalam nyemari dia kepesaka deh, nih parah nak malah baik deh lah kentina kemang nyuah nyuah jumlah yang ada dapur deh angka aku berat deh kentina sekalian maikan aku ini kukang ayah kaku ama deh nak kau membuka bangganya yang buka deh
1: aku amat gini sumpah yang isa nanti nak ke retai dalam kentina sekaliannya berat ya kena ketua baik ke ga uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jamnya sama kerja kau airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal kalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebab kau meh nyian pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah ya. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek adanya. Nama kaku.
2: Ba seduai di ne bilai. Nan mu ko biak ko seduai ka na seduai de kaban kon te baka uleh putus kita to. Udah kengena ai ko madah ke seduai de. Patut tutup pa ya. Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nya pun antara cara kena jaga mana rampak menua. Baka karan deh nya api sari-sari kemarin kere. Angat dunya rumah hangat nya keninya deh. Amat munyi utai nya mit biasa aja nya kedua deh. Te ante nyu bekenya maga yang kita kehidup berdunya atau nya.
0: Au nya dunya kita
2: pulai ke tenya. Ya, pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu pemuas ke berunding yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau kia aja kita semua apa ya
0: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa nama ko te beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de pekau anggo perkara nyaga rampak menua eh tau ko anu ko aku mendat telepon ko tau tau munyi ko akta nya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 dalam kurung tau kurung sida akta 127 tau.
2: Ya, udah teramatnya. Akta munyi kodenya udah ada ya. Siapa ditemu salah, boleh kena hukum. Tahu kedenda mesti mom nak kurang berapa ribu tadi ku? 5,000 ringgit. Ya, artinya pemadu besar 5,000 nya kita itu parai diri. Nah, meda duit 5,000 nadai engkau 50 sen nadai media.
0: Okay, besarnya minimum nya kurang. Ente mesti mom menyedamai wahnya. Berapa nya? Madu besar?
2: Puluh juta.
0: Apa?
2: Nya bab penyala ya. Tanya nya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasik ya. Ini dua kita wai hukum mayuahnya.
1: Aneh ande boleh kena hukum jia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Ulih ditike nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyala ya.
0: Oh, kunya neh. Jia orang kakai apa udah kebayar jia kakai apa
2: nyak mak kita ana moy takai
0: de bangkai de
2: ka buai kai
0: de mana ka de ku tau ne nyak ku ci udah datai nyanya nyampa maci co sambo baru kene tadi
2: bagas kakau jiman kre majuahnya wai ine sumpah yang ana ngelesit nah leh boleh medih baru
0: aku narino ku kene tuai toko dai dah dai nyebuat utai bakal kena peng ketai enteng kelan lesit kuaci itu
2: ya gedes darah makanya berat deh nya
0: okay,
2: lesit telan lesit telan dia nyatikau sengapa umbe anak mati
0: mah nah umbe yang tau nama tau okay utai kena kata boleh lulu lah tau
2: noi
0: kuaci uli ya tau
2: uli ya me lulu lah kumadah kena teng ame awek kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut. Ai tadi aku pergi rehat pala aku. Nya aku buh yang kedunya. Ngai aku bakal tahu boleh kuat.
1: Nya. Itu kena ke kuaci cai. Memayitnya. Tu nak dai mut lagi makai. Kepak aku nya. Ni ngah seduai nya.
0: Gaji ni nak bilai gaji deh. Dah lama tak aku. Mai deh ne, lapo deh ne.
2: Kesel ontai aku
0: ai kau. Aku nak kutu payet deh nama. Tak beli sedo ucap tu payah kuaci tau
2: pe. Yang ke aku tu si kau
0: apa?
2: Pulai ya hidup ke? Inanya, ina bela hidup.
0: Ame ayah ucap payah kuaci tu ngai kau makai tu.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Anthony Usan, Bunga Layu Patah Di Takai. Oke, hanya jam kita 34 menit lepas pukul 1 tengah hari, hanya di pukul 12 tengah tadi dia kita tinggal kerana temuai ke dia setiap pengari kami Lucia Tamungas Kasau ngal topik ya ke minggu tonya ubat antibiotik baru ni arba baru ke minggu tu kita mai topik ke penuh sehari dada lalu squad trio kita ke minggu tu beranau ke pemanah rampak menua. Okey, bakal sama moga abang peningat jam dia tu kita di kabulan kau pengari kita di kapir abu boleh kita dalam sada tengah Sarawak. Ya, halo Nti.
1: Ya, hello na, selamat alih hari, selamat jalan ke pengawa, udah melarau kini. Ya.
0: Oh, nak ada jalan, merarau nya.
1: Tinggi tungkok ne.
0: Tinggi hari satu, sikit tinggi tungkok saya dah.
1: Oh, nak ada ngawak na, lagi ngepul kira ne, dah temuk lagi ni kau dah.
0: Oh, bayak gan, bayak nganuan ya, nak kau dah. Ambil tu lagi. Kuliah non ngetu tanya. Gen lawan tadi papa kor belah tadi. Udah antara mata kelengan ya.
1: Udah ha, nuka mata kesiku tu. Ya. Au,
0: hari kita di kapit ya teh.
1: Oke, hari kami di kapit nak gak panas nah nemunya ke bakal minggu si tanya kemarin dan nane ya bisa ya panas tang nak mengak bisa pilihan ada ini ya
0: nak bekom.
1: Oh, mah ya.
0: Maka kami di
1: sibu.
0: Maka kami di sibu kumai di panah na otenya na. Aku nak berani nya mentene. Lagi kumada panah lagi luar hujan ke luar. Maka kemarin aku marai kumada maya aku kemasuk tadi panas pada gamare nya pada aku. Sekali pada aku bisa remeses ke hujan kita di sibu tu di jekanya.
1: Betul betul. Au. Kita nuanya. Nah sama dan nah saja pan ya ya dampi yang muni ya nak Amerika bani yang bapa saujan tu nak kebletek nak yang pay tay deh tahu nyak meh begini ke bakal gaya hari kita ke sana itu mana magang mana kebenar ya ni nak
0: kalau keluar magang mana mana main kerja pengawal ama muni kenuan tadi tay deh ente bakal kita di ente bakal di tahu dekanya jauh agak paksaan kena. Antara TM di top mana yang kemari? Data dia pada penglebar ujar, pemangat ujar.
1: Ya, ya, kau ne. Aw, amal lain. Tang kita nemu tajak pihak kita semua tu ngirup oksigen ke sebakau ne, no, ada kesempatan.
0: Ada kesempatan. Apa yang katanya kita tahu dah mana yang nanti?
1: Ya, aku tunggu kita mana nak yang aku kita bersawak tu sebaka yang aku na minat dia tu nu jerebu tu nu agai menua kita sepiak ni lah.
0: Agai negara
1: jiran. Ya.
0: Kita ni tu aja betape kenyalan nanti ambil sama betape kita.
1: Ya, aku nemu na ya bagi na ne. Kita yang Sarawak udah badu nu kian gila raya.
0: Tanya jangan penyalih dia terlalu punya ke tanya dia peralihan monsun.
1: Aman, amatnya ke barek ya bukannya anak pia ya.
0: Berjimang ya guys, tidak ke bandur ke baru-baru.
1: Betul.
0: Eka mudah hampur bahnya deh.
1: Ya ya.
0: Amnya ke kota deh gaya hari itu tadi sampai berubah ya. Mana ketua jam tau. Nah boleh setengah jam ke berat tu. Tutup pawah hujan.
1: Amat nak nanti kita berarti ke Batungal ke Bisik Nuntung bala kita pengembalian dan tu kembali ke berlama tu kudah ni benar ni nasibnya jadi siang ni balat mana nanti ke hujan ke balat berkenyak ni ngarap ke sama berjimat pen ketua nanti utainya nak disadai yang pedih hudu kena no, gaya hari munyi kudek tadi meh gaya hari ke suruhan nak mana utai ke berkenyak deh nak ditemu tu tan saja pihak kita ngarap tu ke bersampi kita itu nadai penama suruhan gerai ni pihak ya banyak ya ke pemadu penting pama tua gerai ngerja tua pelantang hati tua pensenang nak kudek saja pan ulis senyum tu hati-hati tu lantai yang hati-hati bisa utai nyerugau hati tu bekerja cepat tu ke senyum apa kena
0: amat
1: tak amat kurang nanti kita itu tujuh menyangkanya tahu ngetai ke positif agai orang ke medak kita ambil ke Bali yang kaku ni uji dah mendana nanti dia berpansak orang perengut mu tu mitiat dek no hati dia Priet, alu pun bulu deh no.
0: Awalnya mbak hati deh, nama kamu terbang apa di hati tau kita.
1: Mbak, kamu terbang ringan melintok kamu kok contohnya nak.
0: Contoh.
1: Contohnya apa nih kata? Ente, ente orangnya cucum, ente tua nolong. Ente tua tenang ala orang cuci selalu nak tua ketika kita bola yang kapan kita nana. Cucum orangnya no, gitu. Nama siapa anda deh? Ngalau deh, kok nama anda cucum anda ya? Ini pun anteng lah, lopin.
0: Nya, tadi tujuh, nyata si Teri menyukur empas kuliah, merempas posisi.

0: Gap deh. Nah, lebih agak sih dah kebejualnya. Nanti tujuh tujuh, laku lah kemarin jual saya dah itu
1: Betul,
0: deh.
1: betul. Nah, aku agak kita ke berjual pemarketnya setiap hari. Nah, nama tu metos petua nama kini tanah. Tak aku mayuh ninga balak kapan bersebut deh. Sudah ya. Lebih agak memayang kita itu. Punya kuya, ngai kuribu kerja. Ngai kuribu kerja kuya. Nya perlu test positif je deh. Mayang no kuda ngano ya. Tampai ya, ngai saya dempu biar deh. Ngai beli sayur, dah beli om. Oh, nyak meh, utai nyak antu leh mereka nama sesana positif ngangkai orang ke buku lain ngetua. Okay, seminar hari segi jaku muang melibu kita ke bertemu orang. Hari utai tulis tua bawa media ramapan sama ke, nana. Oh, nama kami dua jadi pakai konseling dulu deh. Okay, nama nak laban kan agak merek dalam pupus teh dulu nih hari satu ke salah.
0: Bayar ke nanti bakal kau tunjuk juru atau nyana namun nama teh kasih
1: dulu nanti. Ada yang awak aku nemu di kerja nak kumai nyamai nyau. Nanti bakal ngemak ngemak utai udah berat mak deh no. Nanti bakal orang kumano ke 160 kilometer nya. Dia makan nanti ke 120 kilometer nya no. Ngerayap. Ambil patung mencari kaki. Tang laban tu mentor asaiku lebih berat ke. Aku nemu nya berat.
0: Orang yeah. Ada hanya mayoranya gawa kau duduk aja dong pias kau. Nah, kita itu ama kita nak kerja nama tadi tebra berat untek
1: berat,
0: kita
1: yeah.
0: Untek kita ke gawa deh. Bila untek di lelek tu boleh saya di lelek macam apa?
1: Jadi untek lelek.
0: Jadi duduk suai sahita.
1: tak amat itu intinya nak amat kau berarti kan? Ante lelek tulang tu, amek kebanding nih. Tapi kita itu lelek tulang, lelek tubuh dah terjalai. Ada teh rumah dan lah, lapan tubuh dan lelai. Baik dia tinduk nyamai ya, no. Lalu rerang juga, dia lalu nyinyau deh. Itu semua dia pagi. Tang untuk mentor dia lelai, dan teh berumah. Galik, kena tinduk, kena ngai, berundian, kena ngai. Nah, nah, berkenih kan ya? Kenih kubat ya?
0: Ya, kepada lelai agak-agak ada orang ke gereja,
1: ngapil orang
0: untuk, dia udah terlalu stres deh.
1: Betul. Aku tanya pihak ngarep kita, anak kalau stres, tanya pan, nanti kita ngasai kita tu ngemuan penangguh atau ke bisnis masalah ke cukup berat penghidup kita. Kita mesti berunian bisnis agak orang ngemuan penangguh masalah penghidup kelebihan berat ritual. Nabi Ayana?
0: Ama lebih agak ngasih sedar kemuan undian dekat mengikuran tadi kita lama kita mayuh dengar tadi orang sampai bunuh diri deh.
1: Betul, betul.
0: Kemuan Arab kita tadi nak tusuk rundian membawa pengarah katanya. Munya kerana setiap setiap penangguh ya bisa cara kena kita menyikul.
1: Cara betul.
0: Jaka Melayu dia menyelesaikan.
1: Menyelesaikan betul. Nah, tengah saya. Tengah saya dalam pun kalau tusuk rundian gigak kaban kita. Nanti nanti. Ngai madah nyangka kaban gigo saya kunte subah nama kau kami berkapil itu kalau aku interview duto pakal konseling dena tau nyau tanya dirujuk angga sida ya nanya tau ke kita bertemu terus yang guys kita besai bagi menua kami di kapil bisanya subah nau lapan utanya kebenar ya kita stres siko-siko tunas maka ya ame kebanding angka stres kutu penuh tahap 4 ngedek tahap uluah kini naman mu tua nap ya ketua nanti stres tua nak nanti uliah bisa terpakai kenyaran punya kudiana sampai rundiang tua nuka munuh di rempu nanti bisa masalah ya ambil tumbani yang bisa belayak orang nuka munuh orang yang tu saya lah banyak nena
0: punya kau tadi bakal penusah kita pe tua tadi mesti bisa cara dua tua mutar nanti tu nyu berundi yang dekat munuh dari tua mati ya tadi senang mami hidup ni dua pe
1: nah kau deh
0: Oh, nama guna atau mati lah. Empat sehari itu kan mati. Ya, senang hidup ke diri.
1: Ya, senang. Nah. Oh, no. Aku.
0: No, aku.
1: No, no gagal.
0: No gagal. Kau kena
1: ulang. No gagal. Ya. Biasa. Tidak lantai yang habis cara omongnya kepada tadi. No. Tak ketua atau ngingat Tuhan kini.
0: Semayang.
1: Pakai ubat. Semayang deh. Masa ubat tu. Nitih ke pada dutu kan yang ketua mapak dan bubi ya ini tadi nyapan salah ya
0: berarti itu saya papak tu sebutua
1: lembau ku dia makan betina wak nak kemarin ni kenal ni tu saya ada labannya
0: antai dah ni antai lu ranyu
1: antai ranyu antai dek ada ni benda sepa buat berita dalam mau ke kuna kena au
0: au muka pesan bawa pada nama siapa.
1: Nah, yang tak kau aw ane aw mesti rundian tu mesti panjai mimit. Kadang-kadang dia dia tanya. Nanti kalau pedia, ya be aja ada naik. Nada yang anu dah nyabe.
0: Lawan petaranya tadi lawan petaranak uji kita yang ngeluwe air ngeluwe air itu tikas kuliah kita.
1: Kemampuan betul. Hari satu hari itu ane yang rau balap dengan main wah lapar bulan satu 12
0: nana. 12 hari 10.
1: 12-10 wahnya dah perasai 2 bulan lagi nu hapus ke tahun 2006 ini deh kita ngira ngira semak ke tahun baru ngau Christmas je ada susah tapi nye
0: oh terang nak kemaya ada belakang bini kita ada nyawat nyawat unyi kura jodoh yang kampai datai
1: ama anak-anak ada stress ketegalnya
0: terangnya kemaya nama lempah bisa aneh aneh nyawat dia aja
1: anaknya tucu aja dek. Aau, nyak meh penguji siku-siku nak sama kau tu nang kanya. Biasanya penangguh bawa ruang bilik, duit, bawa nu kerja, bawa dia resi bilik nak kau dek. Munyu kau dek tang amat jago dek nang. Aau, taro nak uji tu lebih hari tikas tua oleh nape penanggulnya
0: lepas tanya udah dia tape dah bisa pengalaman bakal aku sebante 11 tahun kawin alempai bisa aneh ama yuk ambil jaga orang tadinya tadi kita ngambil ya ke positif meh itu itu meragam dalam hati itu dalam pikir itu tanya itu ampai bisa jergi
1: ya, tua mesti yodah. Nemu gak nama kebuah petara ampai merek tua nampai ya.
0: Nah, dalam tua tu tadi menyikura pasrah deh, nguji perubahan ke tua deh.
1: Betul, ane angka kalau kalau pasrah jana no, mesti kau bisa cara, ngai kalau tu kau dia.
0: Giga jalai berkenai tanya nya kita waktu mau ngelu tu.
1: Betul.
0: Nanya berkenai cara tu tadi, mayu macam cara bakal ngaku deh, nanya dia tahu nama sudah menyikura, boleh nak gayang.
1: Ya, nu bisa ucau dari ni dengan ro.
0: Ah, kalau kerempai kau bisa ucau.
1: Tentu.
0: Ya
1: mata. Dah lama ya, wah.
0: Ya mata rente yo de tetara nak nguji ng lewe are ke uliah dai.
1: Betul. Kami dua nama mereka kita yang positif dulu me. Kalau kita ibu kunci. Ya, kunci ngas kena berita. Aku no. Aku serius.
0: Alah pasti dah aku dah berjodoh nemu-nemu dekat kerana.
1: Ah, tanpa dia piana bisa mengga berita mimit ke dekat dikunci kaku area aku di kapit ne. Ambil kaku terus kita nak piaya. Okay. Peningat mayu hantar kita berhati ke kemarin bisa mereka setiap program ke udah diatur sedari upis kemas bagi menua kita di kapit ke udah ngatur hanya program ke dikubai gerakan masa masyarakat desa atau ke gemar jadi pada waktu diatur pak rumah naga naga merating sungai benar lalu udah diperjadi ke yang berhormat Datuk Seri Alisana Nantalingi yang menteri kejaraya Malaysia kalai mega kaban parlimen P215 kapit out. Jadi sama mega bisa datai lebih mayanya mega yang berhormat Tuan Western Nyapung Ijang adun in 61 pelagu pihak mega pala pemesai-pemesai dari upis ke bukai ke mega sama bisa datai lebih maya tu out. Jadi peringat mayu lebih maya tu mega mayu macam aktiviti tau ke program ke mega sama bisa diatur ambil ke banding bakal bisa pameran dari agensi-agensi perintah ke bisa ngau pengawal gemar tu pihak mega bisa mega pameran ngau mega jualan kraft bisa mega berpersa pengerai ngau nadai berbayar mesa pengerai ngelik atau kengecing ngelik udahnya bisa kempen derma darah ni tidak ke bisa atau ke ulin derma darah bisa mega demo madam kapi ari upis terbomoh bagi menua kita di kapit udahnya sida ari PDRM polis kita bisa mega merek ceramah atau ke licau berkau ngau skema udahnya sida ari upis pengerai merek ceramah atau ke licau berkau ngau penyakit TB sida ari upis Jepen atau ke upis pemadah bagi menua kita di kapit bisa mega merek licau berkau ngau kempen internet selamat. Limpahnya mega mungkin bala nemit bisa mega pekit meluana ke bisa diatur semanyai programnya jadi mayuh program ke diatur semanyai di kemarin Lebuh Maya menyambut program gerakan masa masyarakat desa atau kegemar sepeda lagi pediatur Pak Rumah Naga Nangam Rating Sungai Benar. Okey. Nyak kenal setiap megap pengawak ke udah diatur di bagi menua kita di kapit. Kenangkan kenyak megap peningan mayu tu dekat berkongsi ngau bala kami lebih lagi di bagi menua kita di kapit. Berkau ngau pengawak naik taraf hanya pengawak naik taraf klinik pakar bagi menua kita di kapit out. Jadi pengawak tu peningan mayuh dekat Belabuh hari 17 hari bulan 10 2026 nyentuk ketemu ilah. Jadi nya alai ngagai kita itu ke pesakit ke udah bisa temu janji atau ke tarikh hari bulan ke deberik tentu kita datang ni tiap ke hari bulan ke udah ditetap ke au ngambil ke nak ngacau utai tu pihak ya tang tajak pihak antinya mak tarikh atau ke temu janji kita tadi bisa diubah tentu ya bisa sida hospitalnya dekat madah ke baru ni hari bulan kita ke datai pihak ni ngambil ke sama nemu lebih baik kita ke bisa bertemu ngau bala duto ba klinik pakar bagi kita kita di kapit. Jadi nanti nyemak kita bisa utai ke dekat tanya bakau ngau perkara tu kita tahu bertelepon ngai hospital kita balumo 084 796 333 084 796 333 atau ke sambung 273. Nyak bakau ngau notis pemadah hari klinik pakar hospital kapit kita ke namanya ngripe atau kenai taraf baru au klinik pakar. Okey, utai bukai ke skeleton mereka sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bawa sentang Jalan Rahmah Madani bergerak kalai atau dekat dia tu kena hari 6 ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 dekat dia tu pekarangan kantin Alung nangga sempilek balik kapit labuh hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai hanya kebisa dia tu pak sentang Jalan Rahmah Madani udahnya mega peninga mayu bisik mega dekat dia tu di Yesung 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Aiman Excelsung hari pukul 9 pagi yang pukul 4 lemai nang kantinnya 31 hari bulan 10 2026 hari 2 kerkeratai bau ujung bulan tu lah hari kadatu ba rumah Benson nang 10 Batarajang Lisung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya nah berita bukai nanti kita berhati ke namanya bisik maka bisik aku tumpai nerima info ke amat atau kebenar ya kesahih punya kita itu ambil sedi kadar tu hanya pesta song sedi kadar tu kena 16 yang kaya 25 ada bulan 10 2026 nanti kudah boleh berita atau ke info kena mata lagi bakal ngau pesta song tu ilak kita yang uji mai baru kaya peningat kita bakal ngau pesta song di bagi menua kita di song ya nak utai ke dikunci kaku ngau peningat mayuh kita ke sari tu anan stres tajak pan kanya mayuh pengawak kita sari tu mayuh terkadar tu sari tu nampak nak kita mesti atau bisa duit tak nak pama dia stres ya bakal makai ngau ngai makai
0: lama
1: kedinya
0: ya kakotes sengaja makai nanti.
1: Oh, makai aku no. Ini aku pernah ngelek, baru cabut ngelek hari hospital. Pulai ke pasar, duduk kedai aku, makai mah aku. Ada pernah ngelek sekali.
0: Ada yang berdias,
1: nyampe. Tak ada yang berdias, ngasih makai ke makai. Oh, enyak ya. Berita ke, boleh dikunci ke aku, bahawa awak sadar tengah kita ke sekali itu no. Nyak jap eh. Ialah kita berkunci baru, bertemu baru, ngapa peningan mayu. Bawa berita bukai, info ke bukai hari kami di kapit. Boleh baru ke tuan di kunci YFM na. Sebab jalan ke pengawal, terus ke dia. Lemau eh nyawut, aku lemau. Ya, terima kasih okay. Na.
0: Okay, ya, bye-bye. Bawa ke bukai.
1: Okay, okay. Bye.
0: Okay. Okeynya tadi pengarah kami menti sige di kapit berkunsing kita antara berita ke biasanya di kapit Ungkup ke sare tuare 1/12/2010 tahun 2026 kurangnya 6 ini lagi di kapukul 2 tengah ngali hari Nur kumai kita mulai dalam program pendidikan penghidup aku ke dikunsi takut ke udah disedia ke pengari kami Lucia Thomas Kasau jadi topik ya ke minggu tu yang ingat ke pemidang nuan apa iku ya dan sebenarnya aku kongsi ke Siti Info kau nggak jualan ramah di Sibur itu ke benua jadi Sareto nggak gila, 12 nggak 13 hari bulan Mei.

Okey, tadi berkawan dengan jualan Ramah Madani bergerak ya ke dekat diatur kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena ke hari Minggu. Abah pilih benda di belaga nya abah rumah sambop batu pilau tu rumah cat. Jadi jualan Ramah tu dekat berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 lemah. Jadi agak kita di belaga ke besmek ngau rumah sama batu pilau ngau tu rumah ket ada salah ya untuk memangnya kita beli ke barang ke bisa harga yang bisa mudah megamiat ya mea ne ada salah kita data ya ba, kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebenarnya kau kita ninggal ke program secangkir kopi dulu kau mai kita berperindang ya.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku indai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Bertemu kita pendengar dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi ke sekali tu di aku dekat maca kenang risiko pendengar kita ke bisik nganjung kisah penghidup diri boleh ngau kami ba YFM lebih lagi pada dalam program PPA kita. Sebab kita mending ke kisah ke dekat kunci risiko pendengar kita ke minggu tu kita bakal selama berperindang dulu ngau siti lagu.

Aku AJ, siku indok ke belakang wai ke orang tu ngak ke menua iku tamin. Anak tengah hari lima ikut direk menyadai. Asal penatai aku, hari menua tu ngak ke dayuk pakan. Kenang tu ditulis tu ke dekarang aku dikenak ingat ke pengejang nuan hari penghidup kami dah pai. Nuan kuda mupuk ngejang bidang nak pulai lagi berulai ngotuhan di menua Serogal. 9 hari bulan 10 tahun 2025 pukul 5.11 minit lemai aku nerima kangau hari nomor WhatsApp menyadai induk aku ke biak. Empat lekaj aku ajak ke ulih dikenak menyadai induk aku. Nanya dini penungak aku. Aku ke benung galik bak sofa ngomata ke benung kat lelap. Pengudah ke pulai gawak ngerudu sangkat. Nak sempat aku nyawut kangau yang lalu putus. Putus laban arus telefon ke nantu maneh bak rumah kami. Aku duduk ke direk bela mati ke tanya ya. Nak kalak ya nyapa aku bertelepon munyinya. Belabuh hati aku nak nyamai. Tuju hati aku nak ada kebukai. Tengah gai nuan apai. Mengkang agak duga-dugau megai handphone. Empai sempat ke telepon ngagai ya baru. Madik tuai aku nganyum boys mesej bak grup kami sebilik ya. Tekalanya WhatsApp ya dibuka. Asai kelabuh tunggul. Atau aku dia yang madah kapai kami udah nadai. Baru aja udah ngapus ke seput. Mayanya jam nunjuk ke pukul 5.18 minit lemai. Ngenyit dunia asai kebebalik. Aku nada daya utai di pedak petang. Tubuh berasai lemik dan tuang beritang malatnya. Dada asai keberat. Asai ke ditinggal ngobat tu besai. Seput pedis disintai. Asai kebisik utai nekua balu barakuang. Utai daripada aku rapak, air mata lalu labuh berkeberai. Nyerawah aku nyabek, tengah aku jampat ngering ke semangat direk baru, nangis ke derempu nyeluput. Peradik kaku nyawa ingga ngangau kanek aku ke biak. Ia mainnya benung berpanggil. Aku madah kakek ia udah nadai ngusah bersabek. Belanak ke tudah ngelawak aku nanya ke pengamat. Dia aku madah ke anek aku. Beritanya nansi ke amat diterima aku. Giga aku ugiak ngau sabar-sabar ngasuh yang giga anak aku ke tengah. Aku nemu sikoknya narai babilik laban baru dah nurun mulai sampai ke tengah jalai. Pesalat getudah anak aku pansut keruai. Belanak dia kujung bilik ngigak sikoknya tak narai ditemunya. Aku nguji ngangkat kerirek kak besadu bersimpul ke garek tak tulang aku lemik. Kaki nak uliah disingkang ke. Anak ke berjalai berdiri pun kaki aku nak dapat. Aku nuduk ke diri empu baru ngau sabar. Aman. Semua hidup aku nak kalak ngasai kutai kebakatok. Tubuh aku mengkang agak bergermai, bergetau serta lemik. Telepon ke aku ngagai laki ngawani aku ketuai ke gawak babin tulu. Ngasuh seduai jam 4 mulai ke diri. Seduai madah ke diri penuh ngatur dari empu pulai. Dan seduai sempat mekat ngasuh aku dulu bekerjang nyemak aku boleh deriba. Nak ngasuh aku ngantik seduai laban nyangkak seduai datai lawun mahenya. Dan ini makutuk peningau oleh deriba. Berdiri pun aku nak dapat. Tubuh aku berat asai ketumbang. Telepon ke aku ngagai betunga aku ke dia buat muka. Nanya ke pemulai sidap nyanyak. Ngau sabar-sabar yang nyawut aku madah ke deri empu terus pulai. Dan nanti udah temuk beradu semua. Ninga bunyinya aku ngasuh sidap nyanyak ngetu ngamik kami tiga nyanyak. Ngering ke deri empu baru ke aku bertusun ke garek ngau sabar-sabar. Cukup pedis berutun ke utai kedekat dia baik belaban ngau pengasih hati sebarang garek sengapa utai dipesua disegur aku biak garek kami menyanyak nyabek maku rawah-rawah berbilik kami ngenang nuan ku dah pergi apai ngenang bala madik aku ke benung ngurus ke nuan pak keke nanga karak din laban pembun nuan ke nadai nuan luput berumah panyai nuan kebenar apai nadai nyengalah sakit seminak sarinya ajak nuan ke lembau. Nada pansur keruai, nuan madah ke terempu nak nyamai sik, tapi celap ngagai inai. Lemainya megak, inai sempat manduak ke nuan buah purul. Laban sekumang nuan yang kudah nak entuh kak makai. Nyajak ke lawak ti uli ngasuh ke nyawa nuan. Sempat ke nuan makai lemainya belawak ke buah purul. Nuan kedidih ngai inai nyelai, munyi ke ngasik, munyi ke batuk, nana ke nuan dekat ngapus ke seput diri. Mainnya ia benung dekat angka kasih. Rumah ni dah ngabas nuan ke katil. Nemunya nuan sige udah nak bernyawa lagi. Igak ke nuan nak terpadah ke direk ngagai ia dapai. Ukainya jauh hinai. Ukainya nuan benung ke direk berbilik kitai. Baban metudah hinai medak peniau nuan bekainya apai. Laban seminak ke direk ia berbilik. Tinggal apai kendok, ngau inai kendok, kebengkani, kemanuk, babi, bujung bilik. Naka alih yang hidup kenuan apai, tenuan mengkian nak ngeledah. Pansut ia keruai, tawa segar ruai, laban segi jam orang, kengkani, manuk, merek, babi, makai. Seninjak bisa ayak terumeh duduk baruai sida. Ia kedekangau kenuan inai dulu ngeseh,
nuan ke bilik. Teh anak datai benuan berumban ketudah nikah pulai. Laban ia pun nak entuh tau kesal. Pansut ia keruai baru ngika orang bukai. Senenyek mega ayak peman bertunggau nuan sepiak bilik kita bisa. Ia mengeseh nuan lalu ngau sida indai kendok nganjung nuan ke klinik. Ia kamat nuan sige udah ngapus ke direk bakatil. Bak peninduk berbilik penayak nuan pun udah pai. Teh indai kendok napus hati meda isik nuan kaget hangat. Laban ia agak ngarap ke nuan uleh ngeledah baru. Uleh hidup baru. Ditaban kesidak ke klinik nuan gapai. Dikena ngemuas kati. Teh nuan ke udah sige diambil Tuhan. Dininya uleh ngeledah baru. Lemainya meh nuan widang dalang ningau ke kami apai. Ngejiang nuan ningau ke inai. Ningau ke kami menyadik. Ningau ke bala ucok. Ningau ke bilik penayak. Ningau ke semua utai nuan badunya atau apai. Pulai menuan lemainya apai. Pulai boleh ngutuhan bat menuan seroga. Mupuak menuan pergi nak pulai lagi. Berjalai nuan apai. Ngagai berjalai kena uliah dilawak kami. Mindah menuan apai. Nujah tanah kena uliah ditujah kami. Lenyau metubuh besai nuan apai. Lenyau hari perniam mata kami. Besrara kita apai. Nuan gak nyau. Ngai bergolai ngau kami agai. Pemulai kami menyanek malamnya. Pemulai ukai ti kedeka ati. Nyabek aku serantau jalai. Nyabek ke nuan kuda sulai udah lesi berbadi. Nyabek aku apai. Labaku nemu penatai aku lagi. Nare nuan ngante aku duga-duga. Babangku kaki lima kita bakal ngelamak tu. Penatai aku sekali tu. Nare nuan ngeranau. Lebuh mai aku kedatai. Nare nuan angkat tu dia aku tamak ke bilik. Gagau tai kedebai aku. Merinsa aku sepanjang jalan apai. Berjalan 2 jam, nyuasai ke 5 jam. Tok meh hutai kedek ngengai aku ngelamak tok. Tok meh hutai kedek nangin kaku belama. Nyak kebuas ku menuan kemajik anak nyamai. Aku semampai pulai. Nyokat tiap minggu mayanya bisa awet aku pulai ngabas nuan di benua dapai. Laban aku nemu nuan kemajik lain berapa bulan tok. Tajak pihak nak kaku ngadang nuan ngelengkas ngejang. Aku agak ngarap ke 2-3 tahun nuan agak tan ngelaban pemedis nuan. Enten itih kata aku apai, aku akan mendan menghapus ke sepot nuan, lebih maya aku bisa berumah panjai. Nyame tuju aku, rona rane pulai selalu, dan nama daya apai, nuan ngai di pedak aku ngejang, nuan ngai di pedak aku midang, nuan ngai di pedak aku leleng. Tajak pejalai asai kelamak yang semakin nyokak datai, semakin matubuh aku tuk berasa lemik. Aku naulih berperagam ke peniau inai, peniau ruai kita, ngau peniau nuan lagi dapai. Nuntung kereta berkaki lima kita, tubuh aku lemik baru apai. Asai aku nak boleh pansur dari kereta. Ngai asai hati aku mendak peniau nuan negik dapai. Lemau aku kat nyingkang ke kaki ngelawak ruai kita ke sigi udah penuh laba orang ke datai. Berpaut aku berpintu kaki lima nak boleh nerus ke singkang kaki aku. Nak ke alih aku ngeriang ke direk ngai keluput. Habis hati aku apai mendak penyelai ruai kita. Nak kalak ruai kita berkenyak apai. Tikai diancau habis ruai. Orang duduk penuh bak ruai kita. Nyentuk ke ngerampit ruai balap ayah apai man ngau sida ibu ini sadan. Ruai kita nak bakal selama. Tian dilagu ngenak kain bercura unggu ditusun ke bungai ditungkun kedua lilin besai. Rega-rega peti alai nuan apai dingkeh maneh baruai. Ditusun ke bangku beselap kuning. Dipada aku peraut nuan besai kegenai dingkeh maneh semak pintu bilik kita. Dipada aku gablakang inai benunya bayak betudung mua nungak nuan. Mainnya entik nak berpegai betiang tengah ruai terjelepai aku apai. Laban aku nak uleh ngering kediri agak medak peniau nuan. Bakal kengayah kediri nuan apai garing-garing dalam peti bakal ketinduak. Nadai nuan ngira pemerinsak kami mulai kediri. Nadai nuan ngira anak nuan apai anji kemulai kediri hari miring laban malam. Nak nuan ngira sida inai biak ke benua raun bak sabah sedaneh mulai kediri. Mimit nuan nak ngenang menyadik biak nuan bakapit kemulai kediri ngau merinsak ngeseh nuan. Kembang mega nak ngira api ke baru 3 hari udah datai bak JB nyepulai nikah baru ketegau nuan dapai. Habis menyino abil kajakau maku apai ngadiang nuan. 3 malam 4 hari aku kededugau. Nguan nuan betruto ai mata nadai ngenyam ke mata. Mpai kala maku ngasai ku tai asai bak penghidup aku apai. Kala aku lenyau untua laki aku ngenyit 13 tahun ku dah. Udah kaku linyau akik ngu ini. Sampai seritok pun akik ngasuh air mata aku naya. Entik maya hati aku ngenang. Tiang linyau nuan tukuh lelaki berdalam penghidup aku. Amah peti hati sepik aku. Aku linyau pengeriang. Linyau pengandau ngau pengarap kederik mpu. Nakap nyinu hati aku apai. 3 malam 4 hari kami semadik ngintu nuan.
cukup mayuh kaban belayan nuan datai selampau menua bala kaban nuan bisik datai magang bala isan nuan pendatai magang nyentuk kaseda isan nuari lawas pembisik datai bala pastor keselalu ngau nuan bersemayang pun datai dapai ngundang nuan amat mayuh mesuku juru nuan apai mayuh hari ti disangka di pelabak ke kami habis tasiah kami menyadai apai labu teh dempak keselalu apas-apas nak gaku ngutuak laban bala menyadai lelaki kebambik kebaran sikit nak nemu takak utai ente bakal bapak pengawak lantang nak aku nganal kesida bertengkira aku utai kena ngintu nuan apai aku tahu me orang kelandia berbeli utai terlebat nengkira pengrami besai teng aku nak nemu kap jalan nurun ngalu ngai ninggal ke inai kirire nungak nuan baruai kita edapai orang kedatai ari bilik besai datai ke dapur orang penuhan berbilik kita tumu orang datai apai nak kalak nemunya pukul 7:30 sih sudah penuh ruai kita nungak pemarah inuan. Sino aku medak kita serumah ke gawak ngelalu kurang bak bilik kita juga saya laba orang ke datai mayun untung serta nada lain dua-dua. Ukai bilik kita miat tiang orang ke mayun datai dapai ngeseh penuseh kita. Balat gati aku sino ngakai sidak kenyawap kita bebelah berapi bak bilik. Nak ngetu nada hari belalai hari pagi datai ke malam melaurang ke mayuh. Puji Tuhan mapai pengawak ngintu nuan mujur hari sukon tolong bantau semua kita serumah kaban belayan suku juru nuan pemulai aku ke bilik penayak diri udang ngintu pemati nuan apai mai ati ke cukup sino nanti bakal ke ukai gawak hari baru orang nyemak aku gawak ke diri mpo angka berbulan aku tau dekat jenuh nitun ngawum ati aku dulu berbulan aku kat jenuh ngibun diri mpo nada minah ke tanah nanti ati udah gerai, udah nyamai, baru aku pansut. Tema mapai, anak nuan tok berkulih buat perintah. Pengawak mesti di kerja. Bak maya kemisi, kedai berai orang udah habis. Amis pemerintah, aku gawak seminggu nyapai. Sebenarnya mulai ke derempu baru ngetah sulit. Mulai basah nuan. Ngawai mata, maku gawak apai. Ingat ke nuan ku dah nadai, ngau kami berkulai. Nak boleh ditagang aku, hati aku apai. Hari kengenian nuan berlama. Nak ngira maya ni, meh air mata aku merwanaya. Ingat ke nuan ku dah pergi. Basah nuan dibuai kena 18 hari bulan 10-2025. Pengudah seminggu, laban nuan kepentingan ulit ngau apai ijan. Bertunggal kami ke baru 5 hari, ngejiang dulu hari nuan. Nanti nitiah kati, mpai kami kat muai basah nuan mainnya, tiang laban kita ke nitiah kadat, nitiah katur rumah panyai. Mayuh ke bala nuan datai apai, tajapan kami seminak muai basah nuan ngena cara semayang. Nitiah kawam kami semadai empai ke kami lalu kak ngadu ke rumah nuan agak sino agak siro menhati kinai nganti udah nyamai agak kami dekat ngadu ke rumah nuan di ilak dapai nyong-nyong kepemilihan nuan apai tahun 2013 sebab nuan berputuh mbak IJN Kuala Lumpur dan nyong menyadai kami ketega penangguh berinjap gerai ke nuan berapa tahun kudah sebab apai tenaban nuan kendak berpenti nyalai penyakit nuan majak nyari nuan laban kesikit orang bagas nak berpenti gawak pengawak nuan bakal orang ke berpengerai nada utai nak kerja belada menuan betikik ke buah menuan berikan menuan bakal orang bukai ke gerai berjalan nuan kekiak ngau orang bersemayang ngau orang inja bakal orang ke gerai tajak pihak makin tahun majak gegaya nuan belinsu nak maneh ditambah ke umur nuan ni majak tuai nuan gak ukai orang bangsa kat dia jenuah nak minyak pun nuan kisuk ngau barang nuan bakantin sepenglama 12 tahun nuan udah berputuang ditukar injap suih nampuah nuan berubat kuang-kuit ngga spital dapai sekalipun nuan nak kalak nak datai maya hari nuan kebetubung ngau lutur serta bambik kubat berpakai kubat menuan puah nak kalak nak diempat nuan ubat nak kalak nak dikibuah ke nuan jakuk kami lebuah kami kengasuh tanya mapai pemedis nuan nak pulai ke gerai majik bakal kena diperubat bakal kena dikibuah ke ujung ke bulan 4 tahun tu tadi nuan masuk ba IJN Kuching berputuang baru masuk ke bateri laban jantung nuan ni majik nak mana ya ngai kami menyadai apa nak setuju laban kami dengan lutur madah kenyak nak gerinti pulai ke pengerai ngai nuan nuan nyatuai tamai megak ngai nuan ukai bangsa kepatut ngena bateri dan nuan po kerana apai nuan po ngagak pemutus ngagak lutur dan nyong sedai inai kendok ke nuan apai ngai kekumai nuan ngai ngerubat nuan pengelama 5 bulan nuan udah ditepuk ke bateri pada ada gaya nuan sikit nadai ulih pulai maneh dapai sehari ke sehari peniau nuan majak berubah lalu suhai nuan ditaban ke sedai inai kendok ngagak emergency nak ngiranya siang atau malam benar sidak kang hidup ke nuan apai puas serata siro sidai inai kendok ngapai kendok ngibun nguan-nguan mentah sidak ngibun nuan ngelamak tu dapai
lebih hagai apa kena nak kala dedingas pana banyong kenuan si malam ke hospital. Tambah muka nuan si gay orang keberubat berani serta kerengati nape penyakit pemedis nuan. Sekalipun nuan nak kala madah kederempu ngai berubat. Nada kala madah kederempu takut tau kenangi ke hospital. Semangat nuan apa yang nasi gay kereng nuan si gay berani serta besai ngana ke pengerai diri. Tajak pi apa yang siti utai tina ngenyamai kati aku ba ujung penghidup nuan ba dunia tu ianya peragam orang agai nuan sekuma nuan kuda disimpan ke bateri badada nuan sikit na uliah gawa di tanah agai diau menuan barumah yang besari-sari dan nuan bangat ngai dia di bilik dan besari-sari nuan duga-duga duduk ba bangku di ruai lelek duduk galek genuan apai beruai kitai lapan pemeris ke ditapik nuan nuan bangat ngai ninga utai kelalu ragai atau keingau dirara nuan ke bala namit sebelah ruai. Dirara nuan ke orang ke benua bermotor sika ingau. Teng apa inai orang ngai apai. Nuan dikumai sida okai sakit. Teng dikumai sida gila. Ancur hati kami apai ni ngau orang pihak ke nuan. Laban kami kedemu berkeni nuan ke betah pek ngau pemedis nuan siang ngau malam. Engka sida nak medak nuan nak garing-garing. Nyak sida ngumai nuan nak sakit. Dilayak sida nuan apai seminggu. Seberang nuan adai ketika nuan ke ngasuh sida. Ngajau anak, ngajau ucok sida. Ngamik kena ngelanyai ke nak bergedek ke nuan tik ngerara ke sida. Paginya benar inai. Ngau inai kenduk ngikat nuan berbilik medak nuan adai. Namunya nuan nurun ke ujung bilik ngabas lada ngau tetupik kitai. Gagal nuan madah ke buah kitai selampu berbuah ngau babi kitai kemayuh berbesai. Nesau kapai ngajau nuan seberang aku pulai subak nak ngasuh nuan kelalu kiruh ke orang. Benar nuan ka ngemenang ke diri nusi utai kamat. Dan kami sida inai sahu menangkan nuan nak ngasuh nuan kemana ke jakok ngulah orang. Temati kutu gak nuan apai padam seduk baru jakok. Sino enti aku ingat kemua nuan ke nensam alih penemu laban kami. Nak aku nemu oleh orangnya cukup ngenelih kati tuai nuan. Ditulis nuan dalam buah utang nuan bak kedai. Pengasai hati nuan. Minta aja bito nuan nulis status bak WhatsApp ke mansut ke pengasai hati nuan. Tiang tak nyari. Laban nuan mendak kami nadai ngemana ke jakok nuan. Diriga sida inai kendok buup nuannya apai. Laban ke maca isi hati nuan tiang ada ditemu. Di pelabak ke kami buupnya udah dibuai nuan. Mudah kami ngai ninga sepanari nuan. Apai, ukai kami ngai ngemana ke sepanan nuan. Tiang kami ngai ngasuh nuan balak berun yang keperagam ngau penemu orang agai nuan. Ngecak kerunian nuan likun, ngecak kati nuan lantang. Berserah hajak angkai Tuhan, nyak jakok hari kami nyabah hati nuan ngelamat tu apai. Tiang apai, nyemak aku nemu umur nuan nak panjai. Nak aku nagih nuan, kapak nuan nak mantai ke pengasih hati nuan mainnya sobat. Apai, pengamis penyinuk maku, maya aku berkenang ke penghidup kita ikinya warimit yang tuak kedetok. Pengeriang serta penganggun sedua inai ngemesai ke kami. Nadai berbelah pagi. Tajak pang kita kalau dituntung penusih sobat. Kengujung ke kita pindah. Lalu dia di menua kita ke dia tok. Tian nuan nadai kalak lemi hati. Bekerja nuan berkuli di Brunei. Bertanam ke lada, bertanam ke sawit. Dikenak nuan nyengula ke kami menyadai. Kelebih aku apai ke sekolah. Bak menua Jawa sobat. Nadai duit pinjau, nadai bisiswa. Seminat ngarap ke duit hari nuan berkuli ngau rega anak lada seruai inai aja. Dan nuan cukup rahsia ngapai ngau hati ngau sampai nyungulah ke kami menyadik. Apai bak aja ngau adat dalam ngemesai ke kami menyadik aku ngana nuan siku apai titegas. Nuan kari yang penemu bau tai ke dekat nuan. Kami menyadik ngasih siku pun ada kalak ningkah jakok nuan. Maya agak berdau nemu utai subak. Kami ngasai ke penerit ajau nuan utai ting medis serta ngusih ke kami. Tiang maya kami udah besai baru kami nemu serta sedar penerit nuan nyak ting asuh kami nyadi kami ke dia tau. Tajak pun kami menyadik nak pandai sekolah baka orang. Tiang pemandai ti dikemuan ke kami hari peransang kambuh nuan apai. Uleh dikenak kami ngidup ke diri nitia kesingkang orang bukai. Penerit ajau nuan subak apai ngasuh kami menyadik ukai seminak. Bangat menyana oleh tiang tetap nemu basa serta takat pengawak di kerja bak dunia tu. Puji Tuhan megah ajal serta pengharap ke ditanam nuan bak kami menyadik megah kelebih hakik bak akumpu siti hari tenggau lalau aku nyentuk ke dia tu. Penegap urat ia tumbuh bak penghidup aku meh ngasuh pejalan aku nak mudah limpeng. Tajak kini-kini kaki aku nyingkang. Berterima kasih aku apai lah bak aku nemu siang malam nuan sikit bersampai ke kami menyadik ngelamak tu nyentuk ke pengambil seput nuan berada. Maya utai tik ngasuh pemua ke nuan ila apai. Maya buah suih nuan berkangau ngasuh aku pulai madah ke buah udah mansau. Nyemak aku nadai
awak dikirim ke nuan gaku sebelah orang, dikirim ke nuan buah. Dia seh nuan anjung ke sida ini kendok gaku apai. Empat pengengai nuan nak meda aku nak makan utai. Agak regas nuan suba apai. Ente hari mana nurun nuan sebelah air ngigak pamak. Ngetan pukat ngigak tekoyong. Ente nuan nemu aku kat pulai. Ditanam ke nuan aku sayur. Bak lada ngambil kebisik di bayak aku pulai. Ente aku datai empat terenai aku duduk. Udah daripada ke nuan maga yang buah lada aku dan hansau. Di pejauh nuan aku ngambil. Selagi aku empat nurun ke tanah. Maya aku dah pulai kisuk nuan apai pesalat nurun ike bambai bertengkira aku tai di bayak aku pulai. Puyang pengambis puyang aku dah tu ilapai nada leka jako dikena aku ngenang. Dia tahu apai seminat kena ngau pengingat meh ke bisik dikena aku ngenang nuan. Sangka aku hatiku keriang serta suman di bayak jam hari ngau minggu tip ganti. Dan nemunya makin sari hati aku makin lemik. Aku nak keriang nempuh hari-hari terdatai. Laban nuan ada di dunia tu. Dunia saya ke petang, dunia saya ke puang. Asai kaku ajak meh ngempu dunia tu apai. Asai kaku dia ke direk bermenua puang. Pengeran saya pengharap hati aku lenyau. Aku nyabek sebarang maya. Malam pun aku terdani nak ulin induk ke direk. Lebuh aku ingat kenuan ku dah ngejeng. Hati aku nak rindang banget empai ulih. Suman ke dia tu apai. Nanti sebab apai aku keriang jauh hari nuan. Alabah aku nemu. Nuan bisik nyukuh aku, lebuh aku lemik. Nuan bisik ngeseh, lebuh aku tuseh. Nuan nak nemu, nak datai, maya aku nak nyamai. Nuan ngangau, maya aku lelengau. Nuan nyawab aku dalam sampai, tajak aku nak ada di TC. Dan dia tahu aku kediri. Amat-amat kediri aku buat menua orang dapai. Dini malai aku nyamai dapai. Pulai pun aku tetan menyamai. Nuan ada di pedak, nada agak nungak, nada agak di suak kekuan yang belanja. Jam tu apai aku nemu pejalan nuan makin jauh hari kami. Ningkian nuan apai dengan rembang jauh di langit mingkai. Ayas nuan apai semakin napas dari mata kami. Nak nemu aku kak ngigak nuan agak kiding. Nak nemu aku ngamik nuan pulai. Dunia kita udah nak sama nuan pulai ke seroga. Tan nyemak bakal nuan minah. Ngai kami ngasuh nuan lama. Nyemak bakal nuan berjalai. Jampat nuan diasuh aku pulai dapai. Berai inai ditinggal ke nuan apai. Nadagi di pedak di buan di belaya. Berai kami semadai apai. Nadagi orang dikangau kapai. Nadagi orang alai kami bertanya. Maya kami ngatur pengawal. Nadagi orang ngira ngembiang kami mutal ke madah kutai lebih maya tuseh. Nadagi orang nyukuang kami dalam sampai. Maya bala ucok nuan pulai sekolah. Maya sidak nempuh persa. Sinuk kapai laban nuan. Udah dulu ngejian berau sempat medak balap tersek nuan mucuh pekila lusak. Ukai nuan nemu lejok merancang sidak sekolah. Semampai merek sidak anak belanja, kedi gagah sidak sebeda pulai. Sempat nuan magi anak rega buah lada nuan pe lama dapai. Di baik nuan kami makai keserikai, tanah nuan gagah ke rega lada nuan. Nyak meh kepenudin nuan, terima rega lada nuan dapai. Dia tahu apai, tajak pedih diterima pemegi nuan apai, yang kami percaya dia tahu sepengah nuan dah likun ke Tuhan di seroga. Ungkup nuan badunya tu udah habis di kerajaan nuan. Udah lama megat nuan ngetat ke pembedih sendiri di tapik nuan ngelamak tu. Dia tahu apai, aku percaya ke nuan udah lantang. Lalu nadai ngasai ke pembedih dengan pemerintah lagi. Ngagai terempu ke dia tahu aku ngasai ke terempu sampai uleh ngering ke diri. Air mata sikit semampai labuh naya, semampai leleduang. Labu keberai ninti ngari. Sige mayin meh aku kenyabek sesedan maya kediri teriba mulai kediri hari kerja. Nak berasa menggai mata neriti lebu aku keduduk kediri gegeli babili. Kemaya mati aku tuulih rindang. Kemaya mati aku tuulih limpang. Aku pun ada sawut banyak. Tiang tajak pun kediri tau aku mpai uleh ngering kediri. Aku percaya ke Tuhan nak ninggal aku kediri. Aku bersampi jam hari minggu ngebulan-bulan ti dekat atai. Aku boleh nyuman kati aku ngambil oleh lima pembeginu anda pasti. Nuju kami lima menyadai apa umbang, apa anji, apa je yang ngoyna kendok. Tik kita empat bisa ingat kenang aku kelemah itu. Minta kita lima semampai negap ke kawa kita semadai. Tajak pai kita udah nadai. Jatuh indai merata kita kemado berga. Sama kita nyaga ngibun yang ngemana. Limpeng kita madai ngiga awak ngundang yang bakal selama. Nuju balai paraku sida ina umbang, ina anji, ina jeng, ngapa kendok. Terima kasih mayuh kesukuan kita ngelamak itu. Pengiruh pengibuh ngapemana kita ngagai apai sekumaya. Kenyadin tua kita tetap kami kenang. Bersampai makawa kita tetap teguh tajak pengkadang mayu penguji tidak datai ngerogak pemayak kita. Terima kasih mayu maka anggap semua kemampayan ku dah datai ngeseh.
lebih maya pemati ni apa kami pengibuah pengiruah tolong sokong jakok siro jakok sinok kita ngagai kami dipuji serta nak uleh kami balas dan kami bersampai Tuhan balas pemai ngepane kita semua minta ampun megak ke semua pengorang sambut ngintu kami yang semua kita menyak suba kami ngaku semua pengemik dan datari kami semua kemana yang datari Tuhan Tuhan berkat semua kita ngoto aku muput dulu ke dalam program Riau Hidup Aku.

Ya, mai peningat kenang ke boleh rekonsi aku ngau kita ke minggu tu ke bisa diterima aku hari sikap peningat kita ngau tu aku mumpul dulu pada dalam program PPA.

0: hari kunino pai kasai nyereng pengajar ba sekolah. Mure kalai nuan ne ke kecua nyak ka belajar.
1: Hai, pia ya nawe. Ya apa gaya nyo nyereng pengajarnya di nawe. Ya sapa gano sei ke nuan to. Di tenu nau de kita prakau. Ale ketiga.
0: Kumane kedai kemarai ini lambut. Bisa nyebut malam ya kami te dua beranau baruai. Ya kenyereng pengajar kelas kita kecuang. Laban pengajarnya tadi ngana kecuang. Medak nak agak kerja rumah.
1: Hei, nak lain lah.
0: Mama dia nak agak kerja rumah. Sifat orang matua. Nyak tadi sifat pengajar yang kena pemari. Sebab tapak jaring kecuang. Nyak tengah su apa kasai nyak tadi. Lalu nyereng pengajar.
1: Nah, nah, nah, nah. Buat aku ngasuh yang ngerias tadi deh.
0: Pak, ya, kok ya tadi deh. Sidak sepilih pendak kalak malok tu deh kecuanya arimin. Apa sunai pan sama me bisa ningal malam lah. Ni tanya deh pas sunai. Ni yang pas sunai. Tuh tanya deh me ya. Tanya deh ya puyo.
1: Nah, pas sunai, pas sunai. Kita dulu nuan pas sunai. Ngau kami dua yang nawe di tu beranau dulu, ne?
0: Pak peka yang mau tanya. Nah,
2: tuh, nak mau tanya.
1: Kini kedainya bukare mana yang bukanya? Kau kini dai?
2: Namanya puyo aku tu dekat. Kau sekolah kia, macam aku itu. Kita lapan bisi kulo, abang pi bisi sekolah, bisi surat bayar anak aku datai dari sekolah tadi. Nya, kau kia ke? Iya
1: ya.
2: Abang baik guru besar, ngan mana mau tengok dekat abang ke?
1: Eh, nanai pesunai dekat nanya aku tu tadi pesunai ni ngan awi bisi madah ke pasal pi kasai ke nyereng pekerja bas sekolah kemarin. Kata amat tak kenalnya apa sunai. Mak kenal itu kena mayu mayu cerita tu mau aku dah.
0: Nai apa sunai tu sih kia.
1: Entena aku.
0: Puyunya nak nak ya ram
2: tu aku dah.
0: Pemain ni ngaku madah ngagaya. Nya aku ngasuh lah nya nuan. Wek keberenta agai.
2: Enama nya puy nawi tu dua ruai lama. Nemu yang tai.
1: Nya aku madah entena aku lu kilai.
2: Amai menya. Nya kana winya puyo tu si ni lambuat berwai de malam dah kepai ka sai nyeram ngajar. Nya teliah ngajar bet palo palo yang nak kayu. Tingu jong ngajar nya taban ngai hospital.
0: Balat.
2: Mina tegal anak ya ken kecuang nya sifat ngajar bajari. Ndak ngago kerja rumah dia suh ngajar. Nadain dar ngasuh nya nyamah gu.
1: Pia pu amat saleh mai pengawa pai ka sai nya. Ente bekenya deh. Nadain na gu teh ngasuh nya nganau tau kenyerang pengajarnya engkecuangnya ente nak agak kerja rumah ya kata kena pengajar hukum ya deh
2: ya.
0: Kita subah mama palo beskut tau humeh sipat ha gay
1: oh nak tau berawa di subah
0: nak tau berawa sekali dia tau I see you in court koya
1: mama nak wei wei nya mata deh tujuh pengajar tu hukum bekanya deh ngambil kena biak sekolah mesti disiplin berpelajar. Nak patut kami nak medak aja nembiak nak deng agak kerja rumah ada te udah di break pengajar. Pe salah aja kau selaka udah mana ya pengajarnya dekat ngelara serta ngukum ngambil ke bala nembiak ke sekolahnya tak ada tahu dekat belajar serta pandai. Nah,
2: oh, kayaknya mending mulai.
1: Nanti sidang hukum lalu diserang pinai nyamai tenang aja kasih gak
0: ya. Ya, ini.
1: Sapa rugi? Anak kita yang rugi, laban nak nemu utai deh, lalu nak ada pemanai minyak leh. Laban tua, nama-nama tadi laban anak tua, bangga nak tak danau deh. Bala pengajar tetap gaji, pandai nak pen anak kita. Bisa meh, kasih tak gaji tiap bulan.
0: Nak panjai, pucau ruan deh ningar ya pe sunai. Nak tawar eh. Aku bakal nuanya main malam ku gidan. Gidan ku deh asyati ku tu. Nya saya ke kak degelam aku palang ku cuangnya neng deh. Tentu ya madeh ngagai apa ya lain nutai kenyada ini. Nak apa ya nyak lu ngerijat ku deh. Tak lu ngerang pengajar. Kasih aku tu deh. Lapan ke segai lompak memangnya hanya meh. Nare bapansiak pansiak ke utai dulu. Nama penyadai.
1: Nyak teko nek nyak teko.
2: Mengah
0: ke nadai bayar. Kalau nek kanek nek ninga cita respi ya.
2: Pemengah ya
0: nyak lalu. Apa yang nyak tau menggelam wey.
1: Dinga ada pesunai.
2: Wah ya deh nama ibu yu. Maya kita keliak bersekolah deh. Nanti danuk pengajar tegam ngega ulah ke salah. Sekin tak berani madah ngepein lah.
1: Tak ada.
2: Nama pelai ke rumah ke jom minggu.
0: Sekali di sifat sekolah, baru meh tiga kali kini.
2: Lepas sikit semua apa yang kita kira. Kayaknya nanah ke kita, tang meh nyau ngasuh sida nambah lagi ke hukum baru.
1: Ya, kau tak bisa punya leh bersekolah sikit nak madah pulih ke rumah.
2: Tak kuat dah. Ya kebuahan biak bas kulo keliak. Mayo amai disiplin bas kulo pada ko.
0: Maka kita tiga tau memberdisiplin aman.
2: Hai, sudah berwai tu. Mu kita tiga. Dah bakal dia tu. Mayo amai berani ngelawan mengajar Tegal nama. Ya, minta deh. Pindai kalau lu nanah kan. Nang ira salah tak betul tak. Nah, nemu ke ni kasih dah.
0: Nah, amai konuanya pai sunai. Aku kalah, meh subok, meh bersekua kelio. Kena hukum cikgu, mu setegah temu ke surat cinta.
2: Ya.
0: Cikgu melakai.
2: Pama, pama kakak.
0: Ma, katu deh aku tak kena subok. Ya kaki sekolah ke bajik di hai. Malu, makai di nak.
1: Ngejik di hai, wai.
0: Lain kata, datang ke belayak sekadar buat dekat pepangan aku. Nama dia hukum sifat aku suka pesan no kalai ayo meri aku dai. Sebab dia mau pulai ku bau me dia sifat gay naik. Baru gak aku mayanya so akai udah gak terima bos ko terima datai bau me.
2: Oh dia double baru.
0: Ya punya ko lu jerak ko ane yang kereka berpangan lagi bos ko lah. Oh lah kayak mesuat. Halo hipot ko lagi pengajar. Untung ya dia tahu aku dengan saya. Nanti aja mempelita apa pangan. Ajak ke sekolah. Kadah tak puas sekolah.
2: Temu laki.
0: Temu laki. Wih, pahit lah ya. Banyak kalau baji, kau tuai ke mana ya? Tusai ya?
1: Amat baji ya. Kan kau suka wai dong. Wih, kayak pula baji datai ke dia tau menuan-menuan baji yang menyat eh. Punya ke lagu sekali meda ama saya ke meda Indo darah umur 16 tahun nepi apa sunai.
0: Pai lah ya.
2: Amai kedua puyuh aruh ya. Maya peket atau kebaya sebut gawai tahun depan. Ya menang boleh nomor satu. Oke okay, cukup baji ya.
0: Suruh aja deh sikit tahu dia maka masuk aku. Ya ke hari apa ke saya ke nyamai apa kan jatuh pulang ke cita aku baik selupain ini aku tadi cita main lagi keliat sekolah subaknya ya kena sebut yo mati dia tahu ini disiplin bersekolah subak main belajar
1: amat aku dah nyanawai
0: beri ya tahu
1: entah dari sekolah kita belajar ke disiplin deh dia udah kita habis belajar sekolah sehingga ini kurang disiplin me kita banyak punya gawak deh laba rundi yang kita nyu nadai lagi nama tadi ngemerak pasal disiplin deh
2: amai sebenarnya puyuh namanya pelabak aku tujuh awam piai biji lemai tu bawa sekolahnya kan sikit pasal apa kasainya
1: ya aku sangka mati aku pasunai
2: ya aku buah guru besar ngangau ke pindai demi ya bah panah ranau saya tiga tenang ya wak ke bajak baji ya ke dia kuyo nama apa dulu aku ke sekolah nah lah kira ngekinya lawan ke lagi namanya wak ke bajak mulai kenyat dari orang surat cinta ke ne ayo awak mampu dulu kau
1: baik apa sunai rindu yang sudah namanya dah kena pengingat maya sekolah baik apa jimat nanti apa sunai
0: ajak seruai tunai kau kau nyapa ya say bah mupuah me mupuah me apa sunai malam lagi dengan usia lagi kami ke dua puyuh ke nama tetap dawam kita bersekolah dia
2: ngau puyuh nama bah mupuah dulu.

Iya, tadi ya program secangkir kopi untuk kami gotok ke disediakan ku ngai bala peninga kita. Jadi ya topik ke secangkir kopi kita ke saitu nya bakal pasal sekolah. Sudahnya tadi ya pukul 2 ada kita mulai ngau pengarah kami Lucia Tamaskasa dalam program pendia pindah aku nya ngau kenang ingat ke pengingat anuan apa. Nya jam kita kurangnya 6 minit lagi ke pukul 3 lemai, jadi pukul 3 lemai itu lagi deh kita dekat terus boleh ngapengari kami di WFM Kucia. Ya boleh kita dalam program rentang kali hari-hari WFM Kucia. Jadi bawa ke penudi itu bala peningah kena kemujuan ke program ngelat ngari hari WFM Sibu. Terima kasih hanggai bala peningah ke menang mengkang boleh ngau kami berobu hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Harap kita tadi sudah terperina mengenai program-program serta lagu kudah dikenatai ke atau ke badalam awak ngelah tengah hari kita ikut ke Sarito hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2025. Terima kasih yang mengagai bala teknikal kita di Pak MCR kudah ngemujur ke program kita ke sekali itu boleh ngebala pendengar kita di Serata Menua Sarawak. Okey, untuk menangkap kita ya mulai ke Sarito Bala Peningan, mulai ngaku pengarah kita Nana hari pukul 12.02 jam ke dia tu. Aku dekat melengkak ke kita ngau setiap lagu hari Reza Reho, Kerapa Baba Samali. Gaunya mumpu aku, Baba.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM.

0: Selepas sebab bunga mai tamlim, tak lama kelarah tambah, dok jenis puluh dua, dok bulan enam puluh. Jangan nak kira macam kat temu lalu so puji dan saya akan nak mana kalau langgan puji dan kami apa mau dah ho tak lama dah mak kedua tak malam ni kami lang teh utara dari Sarawak Kemirin dengan mai tam lang teh antah kucing serian semarahan lunduk bau dan hadu menita malang teh suntana ya puji dari do kaya Amir FM tak lama kelarah tam do jeni tak lama do alang nak loh tak lama mi kuah ni. Wei nak men kelak leng tak tak lama dengan hawang dalam esok kena pahwin apa anda pergi dengan kami kena hani ngeran lagu alang aku mak mita selang kenan Ezra Music kena deh aman peluang kelarah pergi dengan telok mutam dapat kedua tam lebih ane.
1: Hello Betty, nendengah kak?
2: Oh hi Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telefon dah ho.
1: Oh okay, sayu kenan.
2: Ini teleponan ni, selap nomoran ni.
1: Hey Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan.
1: Skemer nan kuriak ho.
2: Jan kuikam baju nak.
1: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Basem-basem gaya kelunan kan ni. Lebih nak daun ni, uli ni.

Ali mana dah kaya nah lagu halangnya gertama temu tak lama kelarah tamah lebih ini puji dina kami radio kaya MRFM mendengar menita melang teh halam dalih awang dalih jana hadu menita alang muripa umaru hak lepo luma atek manhang telok japan telok ngelarah lebih ini kuriak ya kena hak telok dang pekatang di hina bara dengah mana dalih awan telok tehang hadui alang ana telok nam. Okay, minta melima tak lama kesut anak program tam lebih ini tapi kalau telok jenang ha'o pertama peji tak lama dahulu surat dengah utama peji tak lama dahulu surat dengah utama mihat terkelarah ngeruak peji dari dokaian Miria FM apa kalau pak lebih utama peji ngeriang dunak alangaya apa yang tak mihat ngeruak kelarah peji tak lama dengah din lagu-lagu nunana pelahu kena dengap nu pengakil lagu alangat neman kelok lima tak lama kelarah tam doa ni do ji gak tek pudu dua adu bulan puluh dengah man radio kayat ada pemo terpukul 40 minit lebih menjam tokal langak layona dengah sentana pukul 4.45 minit lebih empayan yang ditama temuh mejoh kelarah puji dahin radio kayan Miri FM atang pukul 5 lebih tamang larah jaki darah 10 minit awan tampiah puji ngerian dengah alangan pahamu menepun dengah radio mana Kuala Lumpur watih tam mejoh ngak kelarah tam puji dahin kami radio kayan Miri FM dalam segmen PDK puji dahin kalau atang pukul 6 lebih. Ya, nunan ni tamah peji, tak lama kesut ano program tam. Tak lama kelarah tam, lebih do ji, ane gak tek puluh dua adu bulan telok. Ane je lagu langku mak, doh mawa, lagu tak lama ju lang peledah. Lagu lang kenan, lau yang sang.

Ia dua lagu halang anda ke Pulau Ramana telah lewat ni lagu Dah Mawa halang kena lau yang sang dengan lagu lewang kui halang kena nadana ni ni halang kereta ma pejoh tak lama kelarah tam lewat ni biam payah ni tamah peji tak lama kiok layando tak lama dalai tam. Jangan lupa nak mai saya kena men dijarin alangkah gerita mana pukul 22 bulat dua deh atau ngah pukul telok lebih ani deh. Tak lama saya menenglarah ngeluan dahin hapan. Wana mana pukul telok lebih atau ngah pukul 6 lebih aku usunukung pergi deh nak lok. Tak lama saya men PDK pergi deh nak lok. Napa kedua tam lebih ani. Okey, mana klok lang maju su ha Facebook Credo Kayan Mira FM masa kena payak mana klok lem nuna na pelahu mana klok lang tek ngeriang radio online ha awan tamnya dui nuna pelahu man klok lang ngeriang radio pakai FM pitan puluh tusu hapen pitan puluh lima pun tusu dan pitan puluh sak pun kosong so kena payak man telok lang tiap dalam pasra miri menjam tokan lang layu nak menita melang teh pasra kucing te leban an obong lang dang an telok pake awan telok kelenghi dahun kaya ni dang online radio mana pukul 22 belado atau pukul 6 lebih nuna pelahu manita pasar-pasar jak lang teh hausun tanah ni sukor nak teh line internet hak dalam awan na telok dahin na telok dang peji dahin radio kaya nak putong do yang mana telok lang teh umaru kelok dang ngeri yang ada hona kan pakai channel Astro saya tu suji mana pukul telok atau pukul lima lebih nona pula hudang pakai my free view hati mana pukul telok atau pukul lima lebih limkah putong putong do win pukul lima atau pukul enam stesen radio akhirnya seng meja program macam to kalang layo nak anan man telok lang te ngeri yang ada hona kaya nak pakai channel Astro saya tu suji nona pula mana telok lang te pakai channel my free view tu suji kosong anande. Jadi saya kena payah mana telok lim tak menyenang tak lama kiok layan do tak lama dalam tama Sarawak. Lebih ni aneng yuk bahwi belari ha, kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin malam aneng yuk usan ha, kuri-kuri awan dahin nagahan kesuk do yang nama 24 atang telok 24 derjah Celsius. Jima puluh telok jima puluh telok 2 bulan. Ya tiga te 22 jima anangyo usan ha kuri-kuri awan lebih anangyo bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lam lirin dale malam na anangyo usan ha kuri-kuri awan manita malang tek ha lirin na dale dahin nagahan kesuk do yang naman 24 atang telok 24 derja Celsius wana na do telok 24 do bulan. Jemana anengi usan kuri-kuri awan lebih anengi bahi belare kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam na anengi usan kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin agahan ke sudo hena men 24 atau nge telok 24 derjah Celsius nunan nah hitam peji tek jauh keok layan do nahri lebih ani 22 do bulan atang belu amigu aneh hati do telok 24 do bulan 10 alang akap pitemo laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang anusang adani 22 ada bulan 10 kinah dang barami tamlim wi nak mentelok lang ikam jam tejoh kyo layan do tak lama dari tam wi nak mana telok alang ti reti tak lama dale maya hadui alang ana telok na mentelok lang te ake lagu saya kena paya abi na te peji dahin kame dahin te manhang telok alang utek pekatang dengah dina dahok akhir lagu tak lama kelarah tamak lebih aneh.

0: to you. Happy birthday ni ka baon.
1: Kena mani ka rin.
0: Ja, tepano tu jo migo ani te kuman. Tepano pano pasan kai tu pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang loka. Ina tu sun telo.
0: Mai, te kito lo na bantu ka ke.
1: Oke, dang loka. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox pun nanan. Nih, ada aku mau tanya kak. Ini nana, lisin ke dia dah?
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nah, nopo ku hadau no nire. Mulai lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen nikak pa lah kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan na lah kan. Jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal na daun kanak hituk bakal lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
3: Iya itu ke telok teman hangat telok lang ikan mak mili agak tek do kanak awan ngalui retik kereta telok. Okey men telok lima nah nanya ji bof dia lang ngatak ayak lan habis ayo nak dang kereta apa no reti tak lama dah leh ha. Okey saya nak mana telok lima minta mak piji tak lama dahun surat tengah lebih ni sampai hati saya nak mana kelok lang temoh ni piji lebo tak lama kelarah piji di nak kami hari do kayan Miria FM lebih ni itu mak piji tak alam ada hono surat dengar tak jauh hadui na daripada negara pusat pakar pergigian hak kucing tak ada belanja wana 2020 tusu ana ko mak ji alan alang nyopana alak danga mihat hadui lawat tak jauh boh age alang tak tak lama dalam Sarawak timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian tak mara dalam hani hajak perutlan hade awan puboh age masuk nak tak jauh tabung dahar serantau dahin makmal pusat. Ihak lim kalang Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Tek Bara Tek saya puan pitan belan rigit dan perlu awan namai tusa Tek jauh klinik dihin hospital alang haja ulu mei tak alam dalih Sarawak. Dahin yang ingin ahlan Tek jauh hadui te peluang perjanjian Malaysia pelipitan 60 telok temoh dan tek nah te ude alang sayu pasui alang lebih tagang awan peluang hadianan. Muat dalam dengah hiti peluk 6.2 bilion ringgit. Men Sarawak ngejaloh belanjawan 2020 tusu. Anginah dan pekipat hadui ngemaju dalih Sarawak nihwina men avan alang tek ha awang lirin pastor nunan perhulang susu alang tek ha umak-umak aru nunan perhulang tek ha kampung. Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Tekbara nabah nak hukah belanja mendaleh ani hitam petihan nak hukah berlima puan ji belan rigit dalam duman ani ayak dan sokong hadir langhui lahu tak lam tengahit alat dan lebak na projek pembangunan dahin na timiat lahu hukah membeu ubung-ubung alang dan anak rakyat dalih ani pakai. Dalam mendengar 2,005 kes mariang kanser nengalung tak lama dalam Sarawak ni jarum na duman 2,025 masuk nak 476 kes kanser mau 470 ji kanser kolorektal. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Tekbara perasaan op dan pemain op atau gunaklan alat deng mai awang alat dan pubat perah-perah ane. Ya, donunan teguh ya peluang hari ping Blue Walk 2026. Di program hati kempen alat dan kami hati kenapa beringat te menekunan bangu te joh kanser mo dahin kanser kolorektal. Alang anah perpustakaan negeri Sarawak Pustaka. Muat talama dengar halang abak loh talama dahun serat dengar lebih aneh ya na hinan taman na dahin kerana bangu tekap lan ayak na menbeh bagi hadui dahak tawin talam hal-hal alang dang geri tok alang dang geri tok jaak men generasi nurepak men tebin nyam talam mendalah ni jadi peji dahin dahak lang kuasa alak dang nyapat tu sah salak gunah dadah tak hang dahak tebin nyam. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Tekbara dan Beh Jid kata halang tak ayak lan menurib dah nyam sak ne tubu bin kena lebak tok halang ne men awang alang jandangan ang ngejeloh internet dahin media sosial kerane binanan ya ake ala dah halang tabin dahin kuna bangu nunan pelahu taman hinan jadi peji dah nak dah lang kuasa nang ayat nyekang tu sahane. Minta mlim nu dah tama peji tak alam dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah ampa mongruak te jaka alang ngapiah nguak jemal sau kena mana kelok lem dahin sayuk larah lebih. Hello.

Iya, bakal kui alang ute pada kan lian ngau mana telo lagu alang dang pahani tok lem bagi so telo tak lama cara penjini nak kami rido kaya Amir FM. Ya bakal ku lang ute pada kena tak mana hang telo alang ne penjini nak kami hari do kaya Amir FM so kena hino adek dak telo DJ kena lo lang WhatsApp ah metang dari nak telo lewe ni hino te adek telo tak mana hang telo lang te kaka tak mana hang telo lama telo na Isak ya telo teman hang telo leng ngato Isak masih ya kajo hadi kelo love ya ne nuna nuna palahu mandahari ne telo leng ne lebo hak live Facebook redo kaya na Mira FM saya kena mena kelo leng ne nyayang ne nyenong jaki ne live pejide ya kelo ya ne hari ne telo pidoa nama ne DJ kena dengah ngeram tua matando hak alan airport aku siang ne kena ya mendengah mandahari telo leng teh airport aku siang dengah telo lem pia-pia nai tam jaga batung di nageh tam tugu jerbuan nunih kena aku ngendap hai lagu pasar tamu asap saya kena DJ Tuhan memberkati di hempu bawa itam lim makan hari na telok pidoan ok saya kena menikah pidoan nuna na pelahu man hari telok hanjok taman ni aku ngiyok tepuk kak dahok kak lang nak loh peji dahak halam kalung ni korea kak hanjok taman alang o deh betul-betul mi majusu ya saya kena payak ok selebih nun dengah kalau RTM miri kena ya saya kena pan saya kedengar kami alang teh ha radio telok kayan ha RTM Miri ne kami kena ha balui batang rejang maaf loh ka ngerua jantula loh ngalang kena ana mendahrin telok lang teh ha batang rejang ya saya kena men telok lang teh ha batang rejang hanjok tama dan dengar Kak DJ Sun kena nunuk tu ke doha miri kena nunika hapedong megang tulah ke abijan nunuk kapal macam tu ke tam patrungak ni nak do maaf kena awun lisun tak lama jaka alang ur dia betulah lasu tak lama G2 doa ni nuna mana telok alang teh kuri-kuri pasar raya tak lama teletam Sarawak ni piah ngina saya tua deh nak dang apa na lapat agi tamina pertama petrunga dahin kuri-kurin anto kalang nuna jandang antol apa angga tak lama dale wi nak tejok do alang ma apa kenali sun mina apa nak kira udang nak tam tak lama teles Sarawak ni tak dah anak telok udang te sekolah tam pelah udang ote nyadui lahu abi paan lah ketelok deng lapat agi telok dehina dui ata tua lebak menelok di meredo kaya Amir FM ya mood klasik lebih ani lutai mat dan lagu nak langkuma kenap kui meluk.

Iya, pasal tamu asap. Lagu lang kena Alex lihat ngam no pengake dah hari ni telok lang at akhir lagu ni men airport kucing hab deh ya sayu ngelarah lebih mai tamle menjam to ke kurin lagu pasal tamu asap. Men ngam men telok lang teh pasal tamu asap. Ya tegu mudri ke pandu tabung kelo dak radio kelo. So kena paya. Teman hang tok lang sarah kumar masuk sebelah menjam to ke judah hok telah melagu lang kenan Alex Lehananan. Teman hang telok tugu do tagak anu ni hungai do kan ni nyutok te sikap masuk luang daripada betelo. Saya kena main telok lim malang leboh Facebook Redo Kayan Mir FM mana telok lang te share lahu saya kena payak man hari na telok Petrus 1 mana telok lang meja usu saya kena dalam pelahu man hari na telok Pido 1 dahi nak John Ngo tak lama kelarah ta melebih ni Dolly Tawan Lohong Jau Sam Ngau Catherine Ubung Hanjok Taman Margaret Petrus 1 Dabrin Kebaja Jan Hadu mana telok lang te ngeri yang Redo Online lain hak mana telok nyadui kerana saya kena payak mana telok lim langgak na telok hanin lah tak dua gambar laun telok terima lebih ni mana telok lantai ngeri yang radio minah dahun kelok janyimu tapi gambar kelok lang duan kelok kewa ngatok gambar kueh kelok nyana kueh putih nyaga teman hang telok na pisang goreng lebih ni kalau maklarah puji di radio kaya Nemir FM. Dui-dui ka dahin larah pejidin kami LM so kena payah.

Ya, yeah, dia hanya lama dia halibang halagu duet dia nani ni dahin SB manitam alang kereta ma pejo tak lama kerana tam ala bani dia dengar berita ma tak lama kerana peji dahin radio kayan Mary FM. Tapi pun bulan puluh ji ni jangan kena sangat pun lale betalah kerja kak aban telok pat me ngio nak ana program-program alang anak ji hadu ayak alang kena na persatuan kayan Sarawak be alang ayak pu boh hadu ni hena persatuan kayan Sarawak cawangan miri abin lasa nani anda na hak dalih miri nah hari puluh ji atang 15 ada bulan puluh ji 2026 mata pukul pitan ji ma atang pukul puluh ji malam alang lana lebak program lebak kuliah halang anak menggunakan forum teguh ini. Ada ini tak menyenang tak lama anak program halang anak teguh dah anak hati festival Norepa Carnival kebudayaan kayan Sarawak ini. Ya anak tak perlu ji dua bulan, perlu ji dah tak petadi yang sampai. Aku ingin kalau kem jam dalam tak jauh apa tadi yang sampai ini mana kalau alang kem jam ni nak tahu kaya syaratna ana kalau teh Facebook Persatuan Kayan Sarawak Cawangai Miri tinan kalau sang habung nombor telefon lim EJK daripada ahli tanah kuasa alang puboh potong na ana keliah alang ana teguanan. Dahin kalau dang milih petap tino anaan keliah nurepa petadi yang alang dang anan telo ngio ngio man be dang telo wanan 22 ada bulan 20 ji tak dah petadi yang ajar wanan 20 telo ada bulan 20 ji dah petadi yang keligit dahin balawan tak menjam kuri hukah dah alang u isi borang dah putong anaan keliah ni kina kalau alang Eka mangyoh petadi yang ini dan pelalu telefon dah harinta malang puboh anak-anak kelia. Wana na perlu pada bulan 20 ji 2026 petadi yang sukan rakyat. Tak lama sukan rakyat ini. Ya na tak tusun anak kelia deh. Dah ini petadi yang paksa ke penguman asal kayan. Kuman penguman lepun tama kayan. Dah ini petadi yang drone repah mewarna. Jadi anan hak dah tak jauh dah hok bara program maya alang pangkayan tam ni na tak lama dalam tam Sarawak lasan long amiri hati hamiri ni tak puluh ji atang 15 ada bulan 20 ji 2026 ni dia program melangayaan ni nama pang lima puluh kayan aku ngiuk lima pangkayan pelah tak bagi nan hadirin daripada tanggungjawab kena telah puluh kayan nak dang sokong di nisi aborang putong nan petadi yang dor-dor pakliah alang anna kena tok dang isi na nyaup awin ala dah JK alang pubo hadui dang petme de na pator aran kelo butong an kelia halang an kelo api menjam tok nak kelo lekam pi bagi talam petadi yang kelikit dehin belawana ni kelo dang telefon dolong dah hari na telo alang pubo petadi yang kelikit dehin belawana ni dehin kelo pelahut dang daftar pakai QR code Facebook persona kan Sarawak te kelo dang telefon hari ini telah setiap ini hanya ngerong kosong jitusu saya 52 jitusu kosong dahin nak dang telefon hari ini telah Haris nyek lain kosong jitipad kosong jitua saya 65 dahin hitam nyenang tejo hanaan petadi yang norepa keliah alang anna tak lama sukan rakyat tak tusu naan pejatale ngajala pas yang petarik nyebut payu usu dahin na selukung man telok na selukung aku ingin ani nak jawang lah sayu apa na telok anak-anak kaya ni pakali nak tok kaya telok na selukung ni ok wana na petadi yang paksak penguman oh petadi yang paksak penguman tak apa petadi yang warna dendro ani dah naik kang tamarung ulu nan langsung an kelok te warna na saan kau nyahat lahu petadi yang sampai dahin kena kalau dan tepala Facebook Persatuan Kayan Cawangan Nak Miri ala kalau jam lim nyenang na anak-anak petadi yang anak-anak bin tak nombor telefon dah rin telok lampu bohan ni tak lam flyer salang antik Facebook Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Nak Miri anak-anak.

Yang temu hai tak lama kelarah apa je dina kami hari do kaya na Miria FM nun dengah nok tokaya hadu la na telok na tak lama kelarah tamat na be ni ngapne pengaget dah dina telok la ngaget lagu la kana na senior twin ini man of mine.

0: Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, saya kena bawin kalau teh apa-apa je dah ya kait alam kelarah tamal lebih ini lagu halang ke mak biti dah anak-anak kena hadang mejoh kenapa telok hati yang ruak mejoh hadui petrungak do tu bak do dok ji ni dalam minggu ni apa dong we nak tugui tam petrungak dah hina dok ji ni nunga hadui tam atai man hang tolong bahat bayar tunggu do lang telok dalam anak ujung minggu ni dua dua do alang na itam pendu tak lama hadui hadui telok lama min lang nai tama tela e wan nampak terongak do tam hadui tam alik alik ngak macam tu kalang jo e nak doa ni api angin lah itam temo tek semangat tek do lang mariang tanda perlu mana kok lang piji dia ngeruak tak lama kalah tam lebih ni selebih men lili sinolono halang ama ibu su halam so kena payak api nama ibu su halam dia ke lebih ni mana terolim halai di jelsun kena darajan piji petua dina kelok ha YFM kayan kena salam alang ni man nenek cergas DJ kena maklim peminat YFM kayan hendak tua hak tek kena ya bara hak lundu ngelidam do kena salam mana bake-bake kena man Brenda mak Denny mak Jo mak Itan cikgu Stella ho cikgu Susan Juhin nunan perlu man fan club sumok kelina semua kena dehin man dehin lim mana menikah lu DJ Usun kena saya kena tino ya ke lagu hepa lang lang kenan Gwen kena dahin norepa lagu dangdut kena lagu langkuma berdiri bulu romaku lang kena hati kos endang kena ya saya kena tak dekat teki tajuk lang ama il lebih ni dekat teki tajuk lagu ah okey Afia Mahyus mana mampawah Kalimantan Barat di Jusun saya lebih kena ceria selalu kena salaman bakeh radio kaya Mira FM nak tuan hak tek kena dah melu lebih ni kena melupaan kena so kena pada Jusun saya nyadui kena ya saya kena lahu pen ikat tangan PJ dan kami Radio Kayan Hal Sarawak ini mentelok lang teh hak Kalimantan Barat pianina seutua dalih apa na telok hak Kalimantan nuna na palahu Anthony Jokngau selebih men taman tunku DJ kena mau ke tabik men itam lim nginah magih saya upaan pelehe alam hadu hitam God bless kan hari ini telok lang teh taman tunku saya kena menikah Anthony Jok nona napalahu mana telok lang lebo ha WhatsApp Radio Kayan Miria FM saya kena teh dah hari ini telok ngap deh teh dah nak apa nak mesek telok melam kurit do ni aku ini nang hati salam men Umaru kena saya kena mana telok lang teh Umaru hinok tu apaan telok teh kinang hop man telok lang teh WhatsApp pakai dah alang mese aku mak salam menumaru ni nak kata lagu deh nun tajuk lagu ti bara saya kena payak abin pejirin kami hari dia kaya anak Miri FM yakin lah Haji Nunusan lebih ni ha

Eh, okay, nah, telah ni dengan lagu yang nama Batu Kudu Tama lah. Ini semua melangkah telah minit sampai nak tengah pukul 4 telah puluh minit lebih. Bagaimana telah pahamu dengar. Eh, saya kena apa? Kena lagu nak dengar nak telah ni. Dan nak telah kesih yang lebih ni. Ah, teman hang tolong jana tahan nak ngeri yang lagu anak. Tak lama Clarah pergi di Radio Kaya Mira FM. Ada hoki sok pergi di DJ kena lo. So kena tak lama Clarah pergi di Kaya Radio Kaya Mira FM. Lagu anak dengan penuh pengakai. Ini nak cergah salam kede. Alak tak jaka ane lo. Ada hin lebih ane. Apa yang tama pergi tak lama dengar lebih. Tak mana hang telok lang sedia. Abi nak tak program ya langkenan pangkayan hak miri ni. Kena telok un hari pekali ngajar. Anu no tama pihak ane yang apa yang dengar lebih ngeri yang dah sampai ane. Kena telok dang naji dua tang tudak. Mana batung telok bareng ke lebih ane.

Ya, saya nak menitam lim, menitam temo hamejo, kelarah tam, peji dahil ke tak lama kelarah tam lebih ani. Oi tam peji dahin Alicia bauna tak lama dengar lebih ngap de. Okey, man telok langat de lebong rua Facebook Radio Kayan Meria FM. Saya nak mana kelok lang share Facebook Radio Kayan tam ni saya nak pai ayak mana kelok lim, saya kena pahamin kelok sukong hadui lang ana telok na. Selebih mana jawanya nuna perlu man Petrus Wan jangan hado man telok lang hipun nak do kena nak ngedoani nuna perlu man Dublin ke baja tak man hang telok lang nah hadui ta man tegu lebih lebih nune ya so kenapa teh hang hadui kalau peji di na kame dah ina sayu lebih man bosika du ten tak lama kelah ta ngua lebih ane. Ya pokok lima lebih ngau kita mah pihak peji keriang dengah alang an pomo menepun dengah radio man Kuala Lumpur. Kina hani peji di nak kami. Kina hadang empat kudo ta mah lebih aneh.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
2: Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
3: Nih, JIK, perah nun hadu.
2: Perah lara mamu kak kurin dalam baji re.
3: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua nihak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
2: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku je kering.
3: Nan, teim ngepang lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang selikin amin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak selikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
4: Ia pengen dah pun nawang awan terong maang alam dah nawang umat tunggu tak hawa hatelok. Eh apa dong kita menyenang ya tak jauh terlebih yang urip hamok ni hawa lan taklah mentusuk do. Eh aku tekatan kita mbak jana nasa halah halang apa nak tekatan tapi hamok ni. Oh ketua atak lang dengan takung suka atak dan tenyang maang atina nak awan nak ngetelok. Okey mentrok lima taklah mengklarah apa jadi naik kami dua minit ampayan kita mbak pihak peji keriangan dengan pukul lima lebih alang anda pahamuman pun dengan radio man Kuala Lumpur. Kira telok ribu long kelunan yang program Malaysia aktif peringkat negeri Sarawak alak enah Kuching dan hitung ngaji tangayat alak dang mejat kuna bangu alak dang tabin dalam hadui alang dang na dah tangan na fuboh agih dah. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol Tek Barat Tek Lebaan hadui nerepa aktiviti sukan dan rekreasi na dahina tak lama ramai do sukan negara peringkat negeri Sarawak. Ihat Tek Barah Hadiana sang anak Dewan Panglima Rentap Betong Tek puluh tusu do bulan puluhan ni. Tek telok puluh telok naan keliah sang anak teguanan. Apa nanan kurunan bangu lang jelang anak ke alak dangat tangga peji. Ramai lahu program alang anak tegu dana hari sukan negara peringkat negeri Sarawak kanin. Nudangkah manita malang teha betong. Apa nanan tiha Dewan Panglima Rentap Betong puluh tusu do bulan puluhan ni. Thank you.

yang akan ida pakai bagi ngebiuk ke te internet kak dayah ngan bina apa kak awang pasen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kumar kiok-kiok dalam pengadok ca petelu cin petipu ukok ke endak pelan jalinan digital negara jendela dua ini pegingan ketega yang metek puun telekomunikasi. Suek cin ina laa ida peun pakai ketai atun ia sekuat ngan keperluan ka ukok ina. Teknologi satelit Starlink inana ca pilihan yang sukat nak peniga terlebih laa kak dale yang abis un ukok isek kelunan kadok ka lepok ina ngan pengeten ngan ketai gaya muka bumi ngan kadok embak kak dale ina. Penulung perlu kena kuma sekolah menengah Chung Hua Numbun 1 Kuching bagi mepo ketai kos operasi yang ken pasat kak sekolah kina. Timbalan Premier Dato' Amal Dr. Sim Hui Kian badak pasen puyan program Pasar Amal Tahunan ini neca puyan yak kanan lan dalam nyukungan mepo metek pasen kewangan sekolah ina. Puyan kuat ini sukat pembun dana dalam pengadok telu atau ibu ligit pabek pat atau ibu ligit. Ini pe penjual sukat mepo ketai penusa pasen kewangan ngan penusa kumbin kelok bayan gaji guru yak pegayang kak sekolah ina. Perintah dalai Sarawak peun nak penulung ligit dalam pengadok polok juta ligit dalam ca uman bagi mepo ketai pasat operasi sekolah ini cintading jakak pentadbiran Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim jakak ia jadi kepala menteri Ading Dai. Ya tisu ini jakak tenyelima program Pasar Amal 2026 kak Sekolah Menengah Chung Hua Nombor 1 kak Kuching. Penulung 46.2 bilion ligit kuma dalai Sarawak cin ketai belanjawan 2027 ken kiok-kiok sukat buka kado awang gayeng dalam keusahawanan kuma ida ya golongan belia khusus kuma ida ya cin awang pasen. Timbalan Menteri Belia Sukan ngan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Rimpin Lamat Kuma puyan pembangunan infrastruktur kuak baan uyan janan alun, jambatan ngan jaringan telekomunikasi pesukat ngebiok ketai akses pasen ngan ngembau ketai puyan ekonomi kak dale ini. Peniga pasen penulung ini sukat mepo ketai pukik puyan muke barang ngan pesukat mepo mung ida yakti puyan dageng cin awang pasen apan sukat pakai ngan tiga mung peniga teknologi dalam ida pasat gayeng dageng ida. Yakti siu ini kuma ida ya alak dengar kak sibu. Dalam jakak ina, Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Cawangan Sarawak nerima ngenbangan olepa dengar pasen penulung ligit khas kuma ida veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM cin ketai belanjawan 2027. Yang dipertuan Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia Pegawai Waran 1 Bersara Unyok Dasi Kuma, penulung kuat ini ngebadak ketai kimat cin perintah kuma jasa ngan pengorbanan veteran sedadu banget. Penulung kuat ini pesukat mepo penusa ngan kos pengudip ida dalam udip ida singgat-singgat tau. Ia peti isu ini, ida veteran khusus ida yak bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia kak Sarawak atak pujilan kuma peniga ngan penulung yak naik cin perintah dalai Sarawak kuma kebajikan cin ketai pat belajawan madani. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak pernah biok tiga tawai ngan bangan kimat o lepa bantuan khas kewangan BKK dalam pengadok ca ibu lemah atau ligit yak kena kuma ida gayang ya ida yak gayang perintah dalam belanjawan 2027 dai. Pengerusi Kulin Jayang Kuma penulung yak ken

0: harap sukat mepo penusa ngan bat dalam pasat nyedia belanja. Ngan ini pesukat nak semangat ngan tangan apan ngembau ketai komitmen ngan mutu dalam gayang-gayang ya idati. Ia parap apan perintah sukat netap apan nak insentif yang lebih tiga la'a sekuat ngan ketai embau gaji ngan keperluan ida yang gayang ngan perintah ataupun penjawab awam. QPEC Sarawak pernah bangun tawai kuma penulung yang dalam pengaduk 7 atau 50 ligit kuma ida yang pesara kerja cin perintah. Asat feri Batang Paloh kak mukah kanedan metep ngan mupet oleh pajambatan Batang Paloh ida buka kuma kelunan kado jaka 30 atau bulan 10 ini nak. Dengar ini lepakan badak kak Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak. Puyan pejadik Jabatan Mading ina nak sukat nak peniga kuma kelunan kado kak Dale sada banget Sarawak bagi mepo ngan nulung ida dalam pasat gayeng ngan sukat buka awang kuma kelunan kado kak Dale ina. Jabatan yang dalam pengeladok kiok-kiok 4.7 kilometer ina yang dalam nilai 2.10 juta ligit. Jabatan ini sukat mepeng tepalak Pulau Bruit ngan binapa tepalak Tanah Besar. Rul Azhar atau Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ia wakil Cin Zon Utara Alat Lubun 1 atau juara Bintang P Ramli 2026 jaka puyan kemuncak acara ia ida pasat ke Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Alam Taubdai. Ia yang ingin belian derita jaka pasir ina ngan sukat menang cin pengaduk lemah usal ah ia ngebayak pasir ina taubdai. Rul Azhar lepek sukat ngin ulek prize dalam pengaduk 20 ibu ligit trofi ngan sijil. Ia alat lubun dua inana Mahadir Zailani Cin Zon Sarawak ia sukat ngin ulek prize dalam pengaduk polok lemah ibu ligit trofi ngan sijil. Jeffrey Zan Jamil, ia wakil Cin Zon Sabah, sukat alat lubun telu ngan lepek ngin ulek prais dalam pengaduk polo ibu ligit, trofi ngan sijil. Muhammad Ridwan Muhammad Taib, ia Cin Zon Selatan, lepek alat prais persembahan terbaik. Puyan menjai prize ini lepak pejadik kuun Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ini tuak dengar tau ini. Dengar ini lepak sediak kuun Monica Gary dengan Rosita Ampong Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemung kejai ke usia tali dia kenyah Miru FM. Selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat kata taup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
3: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Nai pemong kejai nganake

Nak selamat kata tahu selamat tahu ca tahun ini 22 atau bulan 10 2026 pemong kejai ngak ke dijelenek cinta ding pukun telu ilu pemong kejai ke usia tali dia kenya tahun ini nak ini 21 kejai ke telu ke pukul leman nak ini ngena kena selamat petegok selamat pemong kejai ke usia tali dia kenya ngena salam petekat tawai selamat pencita inumung dengar sengana kemong harap ikam on dana on salau on agar tiap tiga on batung yak muat ngen dalam inupa puyani kempasat kata tau-tau ini yang ngena harap dalam kembi-kembi pikam ngelingai lu ngena kumai kembi ngelinga ke dalam kereta kak pasen biok miri kembi-kembi pa ikam ngelingai lu kata tau-tau ini harap ikam ona dana on salau ona bangan tua dalam ikam pasat tau kata tau-tau ini tiga tau sana kemung ya petegok lah kak tau jaya tau tau mading dalam minggu ya keteluh dalam bulan pulau ini. Dan bina pakai kelok kusi, ke kelok berpedengah kumai lumong pasal gaya awang. Ya gaya awang atau ini kumai lumong ke bada isik gaya awang ke pasal mirik kini ading ya. Gaya awang ke pasal mirik ke tetap ini dengan kita tahu ini on bayu bagilat kak ca dua uko ngan tahu tena on hujan kak ca dua uko. Ilu tepukin nak isik gaya awang kak pasan marudi. Kak pasan marudi kita tahu ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan tahu tena on hujan kak ca dua uko. Ilu tepukin nak isik gaya awang kak daya telangusan. Gaya awang kak kedaya telangusan kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un ujan kak ca dua uko. Ini sek gaya awang kak daya telangusan. Ilu tepuke nat gaya awang kak belaga. Gaya awang kak belaga kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un ujan kak ca dua uko. Yang ni sek gaya awang yang akik lepak kusi kumai lumo ngacin pasen biok mirik pasen marudi. Agar telang usan ngan bina pekak belaga on ko dawada ukok ya on hujan ni daripada kini jadi petangan ni lumong ngan pagat menawai kam ngin kumai kam ya kelok tekak daya ataupun kelok nem saon ni ka aba ya nati ga asat kam kumai kam pete kambi-kambi kam te asat co asat nyang tiga asat kam ayat nyan-nyan dalam ikam gina kereta ngan ayat salau ya ayat main telefon ayat main telefon na harap ikam jaga ngan tiga ngan nanggin kereta ngan tiga-tiga apa abek ke teng ngam abek ke ukok ngam ngan selamat ngan nak selamat tetap aku mai kemong ya biok daun ngelinga metit ngan madung klinik ke usia tadi dia kenyang ke tai taup ini ngan bina pasal nak ke kelok nyelamai lu ya ngelinga pemong kejai ke usai tali dia tahu ini dengan beli anak tading lan ini anak cina Denny lawai kajan kejai ka osai.

0: Yang kini 24 minit lepas cin pukul lemah kata tahu pelu pemong kerja ingat kini kena dengan kemong sana ke on tikam dengar on tikam aduk tikam tiga dalam kempas setau kata tahu ini dengan bina pakai keluar kursi ca dengar aku mai lumong ini napas untuk ca usa laki biok dalam umun 70 ayah uman lepak teduun dalam ca penusa jalan alun ke kilometer 4 atau Polo Aya 0.4 kat Lebuh Raya Pen Borneo Tai Palak Betong nyengen pusingan pi kat Saratok penusai jadi dalam kiok-kiok pukun polo 57 tading bab nyap dai ini nanti ngan dua kereta dumit ngan ca kereta biok kereta pickup ngan kepala polis daerah Saratok DSP Matthew Manggi Kuma laki yak tedu onina yak madung ka ladung sebesar ya ladung sebesar ngan ya yak ingin sebesar ya yak ingin kereta ina laki bio yak tedu onina ya tedu onina ka rumah sakit Saratok uban un sio suat piran ka ulu ya ngan laki yak ingin kereta pickup ina yak dalam umur 60 uman ya pa un suat ka usaya ngan laki yak ingin kereta dumit ina pa ya dalam umur 77 uman un suat peka usaya ngan kes ini kan ida siasat ngebayak section 40 ca kurungan ca akta pengangkutan polok pian aya polok 7 ya ini sek ca dengar penusa janan alun ya jadi ka janan Pen Borneo Lebuh Raya Pen Borneo itai pala ka betong kina jadi menawai lumong apa na jaga ini menulu dia jaga keselamatan lulu dalam lungin kereta na ya ngan ayan nyan-nyan kok ke pada adai pada nak tawai arab nilu sukat abek ngan tiga ka ukuk ke tai lu klok tai ina na tiga penlu sukat pemong ngan dia pengamin lu ngan dia pemanak lu jadi ini saya cedengar aku mai lumong ka usai tali dia ke tetap ini ngan nakik kesilek lah anak isi mesej saya mading naik ka usai tali dia ke tetap ini ngan na mesej saya naik cina Veron Ross ya pada kini selamat tau ca ngan selamat bertugas kumaiko dawa di jalan ni kena dengar kem kak miri harap un tiga saik mong awang kak KL atak mabun mesap alik ni tiga tawai na ilu mong dawa Tuhan memberkati dicem-dicem tiga tawai ngan bicem-bicem merem awang kelo ujan dawa balak si dengar kak KL kini badak mabun mesap un merem pa awang rekena kelo ujan kumaiko kak KL kena harap ikam un tau ya tiga dengan agak ya tiga tu adalah mikam pasat tau kata tau pini dengan bina patah tau ya kecala tiga tau aku maiko Veron Ross dengan mesej senecin enjok hidup dah kini selamat tau DJ inu dengar tiga mo usan kasa tu kak duduk ukok dah kini ke ukok mek nahok ni kak KL dah tiga tawai DJ tiga sengelah tiga tawai wakak dok dah lah senganak lu yang ngelingan lucin KL kina ya dah badak siapa dengar kina ya kalau hujan kasar kina tiga pina apa pesengi mawang kem ya pada ngebuai awang mabun mesap mabun yang bayu ya mano bayu ya sigut ka dale ka KL kina tika tawai kumai konjok tika tawai ngan nami sesena cina syukurlah toyang oke saya tau ka belu awang mai lumong ini na ina ngan ina ja no ngan ilu ja ngening okay, mantap do kini tika tawai kumai ko syukurlah tu yang ngupan lepak nak mesej ku makik kat usia tadi dah kenyata katawai ku mai kemong ya lepak pemong kejai ngak cinta ding pukul telu bina api kami ngelinga akik ke pukul lemah kat seran ada pengalai tika tawai mong saya nak sekat kek mong ya lu ke kejai pabit pukul nama kata tahu ya unna dengar-dengar ikat kelukusi lah ku mai kemong ngan belian-belian pakai pesalo ilu kat usia tadi dah kenyata pabit pukul enam ini nak
1: Belanjawan 2027 Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ekinan na ke kloku sila cadenga ku mai lumong ini na cadenga pasan to ke puyan program Sarawak ku sayang 2026. Ya na kini detik ke zon selatan bahagian Sri Aman ya detik ke Jakab Teluk Pulok to bulan Polo 2026 pabek ca to bulan Pulok ca 2026 ya deketik ke Padang Kompleks Sukan Nasri Aman. Jadi ini saya dengar tiga kumai kemoklu dan kadok kat Dalai Sri Aman. Yang ini program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ni Pala Ikam Kina. Ini capuyan yang ada ketik kat petipo Dalai Sarawak Cinta Ding Kak Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Tai, Pabik Ikam kat Dalai Zon Selatan Kina. Jadi kumai kemong ya kak Dale Sri Aman ya ala awang ni tainya lima tai ala awang tengah ramai puyan ni ada SKS 2026 ada ketika Sri Aman liwai ini. Jadi kumai kemong lunan kadok tai pendengar ni kuma bake tu yang tuyang apan suka tai ala awang ya kumai kemong klo onutu utu atau pa klo tisen inu ya perintah lepa perintah nyedi aku mai lumong atau pa inu ya perintah nak peniga aku maklunan kado ikam suka tela awang te nyelima te tisen te klo isen tela inf tela dengar tela maklumat ka puyan SKS detik ka Sri Aman Liwai ini lana ya ni sat cadenga ya kira pekusi ku mai lumong pasen na SKS 2026 ya detik ka Sri Aman ujung bulan ini. Kan bina pakai kesilek lah nari se misses ya tadi kak Usef live Facebook lu kini misses ya tadi ngelanya naikin Michael Balan dah kini selamat tetap ngai selamat tetap DJ dengan selamat bertugas tetap ini harap ilumong iya kak Usef tali dia kenyah tahu ini on site tiga sengelamong dah wah tiga tawai ko Michael Balan ya harap ilumong on usaha muat magat saya dan nak tua dalam ilum pasal tau ke tetap ini tiga tawai ko Maiko dengan nama CSNL Acin Lia Bala selamat ke tetap tau ko Maiko DJ Pauline dah wah nak selamat ke tetap kuma ilumong ya on pemong kejai ngelinga tali do kenyami FM harap ilumong on muat magat tua Tuhan memberkati tiga tawai kumai ko Lia Balau ben lepek na meses kumake ngan na ikut perharap ikut on agat ketiga dalam ikut pasal ini nu puyan elutis singgat-singgat tau tika tawai kumai kemong senganak sadin seken lepek-lepek lepek nyukung ngan lepek nai ala awang nai uyan ladung ka uset tadi do kenya ka tetap ini tiga tawi ku mai kemong ngan ayan tekambi-kambi lai lu ke dalam 25 minit lai lu ke petacin use tali do kenya ka tetap ini ngan binapa onda na akek ke kusil dengar ngan tips-tips ku mai lumong ka use tali do kenya olepa ini
1: Belanjawan 2027 Lisi Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: adalah beras nok panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
1: Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini dalam Uman 2007, capuian pejadi Majlis Pembukaan Rasmi Asat Taika Jabatan Sebuyau Jakak Pulau 2 Tebulan Pulau 2007. Ini nak jadi catauya sejarah dalam pembangunan Kak Dale Sarawak. Puyan ini lepak pejadi kuun Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu sekuat dengan Haji Julaihi Narawi dengan Unpe kenai Cin Kelunan Kadok ya un Kak Dale Sebuyau. Jabatan ini nak jadi catitai ayak atek kananlan kuma lepok Kampung Buloh ngan Pekan Sebangan Cin Ketai Titai Asat dalam pengeladok kiok-kiok polok 7.4 kilometer. Projek ini lepek nak ca peniga uban sukat nak asat yak buek tai palak ca-ca ukok ngembau penulung kuma kelunan kadok kina tai alak keperluan ngan kemudahan asas mepo pasat gayang-gayang yak bat ngan metek barang perkhidmatan ngan kumamung kelunan kadok Kak Dale ina. Kelunan kadok Kak Dale kina atak bangan tawai uban sukat alak peniga kuak baan penambah baikan infrastruktur ngan komitmen cin perintah kuma nak peniga ngan nak pembangunan Kak Awang Pasen. Afred Jabu Bada Pasen Jabatan Sebuyau ini sukat buka awang mading dalam puyan ekonomi ngan sukat petangan kuma puyan dagang tempatan ngan sukat ngembau ketai pepeng Kak Petipo Dale. Puyan ini lepek pedengar capeng yak tiga ngan tangan cin kelunan kadok ngan binapa cin pengelata dalam nyambut ketai puyan yak bio ina ngan nak peniga kuma kelunan kadok Kak Dale ina.

0: Yang nekini 44 minit lah pacin pukul lemah kita tahu pelu pemong kejai lo madung klinik lo pemong ngak kada jadi nek cinta ding pukul terluar dan nekini dalam 45 minit lah lo kejai ka usai tak ledo kenya ngan bina pasal nakek nyala maika mi lo yang ladung ya lo madung tiga ngan ngak ini tak tahu yo benda kam lo milik ngan lo jadi bake jadi tuyang lo kita tahu ini ngan bina pakai kelok kusi. Saya dengar pasal untuk ke penusa, hujan kasar dengan lembam ya, lembam ke dale ranau. Kena hujan kasar, ya abis untuk kena-kena cinta ding pukul 4 kata tahu. Mana tahu, tahu minggu dah ini nanti ukok kena terjadi tanak tuan dengan lembam kak kuda-kuda ukok kak dale kundasang Sabah. Untuk kak cak dale atau kak cak lepok kampung sini sian, cak kereta lepakan lepak cerita cakerta lematung ku un inu kun so sungai ya muat ngan nena ida tahan kereta natai selatak ka sada janana ka uko tanah tuan ka ina nana reput ngebada isi abi un penusa patai ya jadi tego hujan kasa ini ngan lembam ngan binapa tanah tuan ni ya jadi ka ranau nyap dai. Ketua polis kepala polis daerah Ranau Superintenden Mursalin Muhammad Kuma penusa tanah tuan ini pekan ida reput jadi ke likut surau Al Taqwa ke kampung Dumpiring bawah ya ngan ketai sungai ano ya pekelet ngan batu bina pekelet ngan lutak dini ngan ini nanti penusa ngan mekep janan-janan utama cin kampung Pahu tai palak kampung Himbaan kak bundu Tuhan kina ngan ya pepetangan kelunan kado apan paget-paget naat isi keselamatan dalam ida tai lapa uko-uko ya urmbau risiko na terutama teguk jaka hujan kasa ya abion te kena-kena da hujan ya majok ya di ca dengar pasan tu ke penusa tanah tanah itu tanah tuan ya kuun hujan yang nai abe onai kena hujan yang kasar ngena minuban dulu deh lembam lutek ya jadi ke ranau kena jadi ya on tiganya uban abe on penuh sapata ya jadi nak pembina dek apa ni lupa get nawai ayat tai salau dengan mung inu penusa ya kok ban ini dalam penusa ni penjona kelapai natan pengak kina dalam lu isen dengar ya naicin naicin perintah ku mai lumong jadi ya ini ngabada isek dengar penusa ya lepak jadi ke ranau dalam nyap tau nyap deh kata tau nyap deh jadi ini caduga lepak kusi ku mai lumong ya ngan bina apa ya nak tiga tahu ku mai kemong ya lo pamong kejai ngan pamong madong klinik ka usai tali dia kenyang.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027 di Semadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mulai 1 Januari 2007, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya ini cadangan aku mai lumong ya pasal tu ke penusa mabun mesap ya mabun mesap ya jadi ke KL ke Kuala Lumpur kina ina nanga bada isi anak sekolah kan ida becuk tes sekolah lah au ben pejuma ngan mabun mesap ya jadi ke KL jadi engkau kuda sekolah lepak pekap kina ngan anak sekolah mukok ke asrama tu dalam aku kuda tau sekolah ya kan ida mekap dalam aku kuda majo ini jadi kumai kam ya ke dale kina harap kam jaga jaga agat kam ngan ayah na tante musit dalau you know jahat isi gaya awang dalam aku kuda tau ini jadi nak ini nak kesana ke ina ce ina isi dengar ya bayak lah nakik kusi kumai lumong ka usi tali dia kenyah kata tahap ini ngan bidana ini nak kenal lu peta cenu saya tadi dok kenyak kata tapi ini dalam kuda-kuda minit lah ilu kejai ngan ini nawang ini angkat kelo na tiga tawai kumai kemong ya lepa kenai kejai nai madung keline nai yang ladung ka usia tadi dok kenyak kata tapi ini tiga tawai kumai kemong sang anak kemong ya kembi-kembi pe kemon dalam inu-inu pegayang ya ilu ti koban pengalai jaga agat jaga kimat ngan jaga udip kaang ilu serpe ya ngan harap ilu mong on agat ya tiga ngan pukoto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau ngana ngan minapa teguk lah tau nembam akik lu kaya pesalai lu ngan you know ngan kejai ngam ngan kemong kat usia tadi duk kenya nembam ngana minapa kat frekuensi ngana kat luyak ya kuat kat pukul 6 ini na ilu ke ngelinga cina YFM imban kucing tiga tahu sana kemong ikam lepak nak meses ikam ikam payah lepak nak like kuma akik kat Facebook live kini ya kadok isi kandang-kandang gam kini ya ikam tiga tahu eh ya tiga tahu sana kek naik teguk lah nembam kajam ya ketuk kuat pemongak di jelenik nembam yang nabi napa sana kek kenal lu petat cin use tali dia kenya kata tahap ini ya nyak lesau dalam ge on salak do isi nyak lesau dalam on kesalak do abe on belian-belian akik sempat metit umpalai nyat do belian tapi akik abe sempat metit kini nyak lesau ngena kata dek calah harap sukat nah metit kide kuma ikam nyat nyat kide ya tiga tahu sana kemong ya kira nah to ini ina na cina kek to ini ya kek lenik teguk lah nembam bye bye peleka ikam ngan belian nak bayak lah ini naik cina deni lah wai kajan dadok lasat kenya bye bye sana kek.

Simpan mengau badar, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadah nak bisik undang selepak geruguk. Kadah nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan jadi tu.

0: Kita gatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Kami, Lori Langkita, Mintiang Ali,

0: hari, lengkap nali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Ya, lagu ke di baik Linda Lemai Top Linga Nadai Utang Pengrindu. Lagu kenang pun ke Sada Lemai Kita Lemai hari 1 Saritok 12/10/2026. Jalan selamat lemai lalu ke semua balap peninggal kita. Lebih lagi kita kenang udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus meran ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat Sada Lemai ke Lemai tu kita gulai ngau aku melatih badi 6 lemai ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua balap peninggal kita lemai tu ngembuan dah berita ke mana bersampai ke megak semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup saritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup saritok. Jadi ia ke apin tembok nadai salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak kianya tadi tau tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak megak buat pengerai kita pan harap ke kita yang tadi gerai nintiang hari alaban pengerai ke mana mega atau mujur ke semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi bak tusun program kita lemah itu bakal selama kalau dah tu lagi kita ingat ke berita bak Hello Wai Limbang lemai tu bergulai dengan Johanna Maria lalu 6.30 lemai ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke buah batang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Rancau Tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai tu lagi lalu berita lemai ditabur ke pukul 7.30 lemai tu lalu nangkan ke berita lagi kita ingat ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu tanduk program Leman Budaya Iban tau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalai nyat tusun program kita diungkup ke bawa Sada Lemai Kita Lemai tu lemai hari 1 12/10/2026. Jadi sebelum kita ingat ke Hello Wai Limbang lemai tu mendengar tu lagu ke di baik Fred Lewis ngau lagu asal Nuan Uliah Nerima.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Hari itu 12 Oktober 2006, hari Sabtu. Ini semua lemai serta tapi pasang okay, semua bala peninggal. Jadi hello why limbang sekali tu. Apa kau aku baru Hana mereka lama ti dekat mai bala peninggal semua bukan sih ke sekadar perkara atau ke berita atau ngah ke menua utara Sarawak. Kaunter pasport ba upis immigration limbang tutup sementara. Untuk penerang ngagai bala peninggal, semua transaction counter ba unit pasport ngau dokumen pejalai, upis immigration bagi menua limbang ditutup sementara ngagai mensia mayuah nyentuh ke dipadah baru ke Tegal bisik penanggul teknikal. Berindi awanya, mensia mayuah ti bisik sebarang tanya bukai atau nganjuang tanya dengan sistem tanya online SPO upis immigration Malaysia dengan link eapp.imi.gov.my/tanya/create. Tau pilih kategori JIM Sarawak, udahnya UTC Miri tau ke penglikun engkau pasport. Mensia mayuah di lalau berarti ke penutup sementara tu, lalu medak ngagai seluruhan rasmi upis immigration Malaysia ngambil ke buliah penerang pemadu baru. Wad Hospital Limbang tutup sementara berenggak. Jika tersau ngagai mensia mayuah, lebih lagi peranak dibagi menua Limbang, Hospital Limbang dekat berjalai ke pengawal nutup sementara buat engkau cara berenggat berengkah hari 5 Oktober nyentuh 1 November 2006 dikena merewak ngagai pengawal berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Berplasar ke jadual ti dipansut ke, pengawal nutupnya mengukur 4 wad ianya wad lelaki hari 5 ngagai 11 Oktober lalu ditangkan engkau wad induk hari 12 ngagai 18 Oktober. Udahnya, buat beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngagai 25 Oktober. Lalu buat Nambiak Mid hari 26 Oktober ngagai 1 November 2026. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengawal ngangkat mana fasiliti kuliah di pejalai ke engau lancar. Lalu engaunya nyukung pengawal ngangkat ke pengelantang pesakit engau kualiti servis pengerai jemaah hilang. Berindik engaunya, mensia mayuah kelebih lagi pesakit engkau diri sebilik ti merambu dekat berubat hospital Limbang dilalau nguliah ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engkau servis ti kena empas serta mega sebarang ubah berkawal engkau pengawal berubat serta dipasuk ngagai wad. Pihak hospital mega minta kerjasama engkau pemerhati hati mensia mayuah sepamanya timpuh berjalan ke pengawal ngangkat manahnya. Darang tu dikongsi ngambil ke sama-sama kita berhati ke penanggu tu. Program Merik Darah. Berindi hari penambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke stok darah, unit tabung darah Hospital Limbang enggak lawas ngelalu ke semua pemerik darah regular atau ke baru datai kemua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang atau ke lawas dikena mantu nyaga stok darah buat dikasti optimum diguna pesakit. Pengawal merik darah tidak atur untuk bulan Oktober tu ianya di Limbang kena 17/10/2026 kena hari 6 jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang yang diatur hari upis pasuang dekat upis penjara Limbang. Kena 18/10/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi ngagai 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store yang diatur Zong Ho Host Association. Lalu kena 25/10/2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat Datuk Balai MRC Limbang, MRC Limbang. Jadi ungkup di lawas dekat Datuk kena 17/10/2026 ianya kena hari 6 berengkah jam 8 pagi ngagai 12.30 hari dekat Datuk buat tamu besar lawas lalu dia akan ngatur unit tabung darah hospital lawas. Lalu 23/10/2026 kena hari 5 dekat berengkah jam 9 pagi untuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur ba Eco Forest Kayangiran dekat diatur hari upis hutan Sarawak. Lalu kena 24/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi ngagai 1 ngali hari dekat diatur ba Lipapa Hypermarket Lawas dekat diatur unit tabung darah hospital Lawas serta 31/10/2026 kena renang dekat berengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat tamu pesai lawas ia kedatur unit tabung darah hospital lawas.
Sebenarnya ngemerik darah, anak-anak ingat, tidur paling kurang 5 jam. Mesti kau makan dulu, biar maga anak-anak ingat, mai tinggi kita kekap pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembau. Lalu bakal kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Vaksinasi anti rabies ndak berbayar ba Limbang ungkup bulan Oktober 2026. Dari Kota Sao, ngagai semua orang ngembuan ukui buat pelilih Limbang, program vaksinasi anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 12 ngagai 16 Oktober 2026 merengkah jam 9 pagi ngagai 5 lemai. Jadi vaksinasi tu ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas, berpengerai serta ndak ngandung teken usu. Orang kengempu ukui mesti maik kad pengelola ngakad vaksinasi ukui ke dah bisi. Lalu pihak mega atur kudah diletak ke, pengudah ditucuk vaksin ukui mesti dikorantin pengelama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Biar maka orang ke ngepu ukui ke nak nentu ke ukui sila ditucuk vaksin, tahu ke ngemendar ke ukui berjalan yang enggak bebas, tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Lalu tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Ditiah ke penerang pihak berkuasa, program vaksinasi itu menjadi cara nagang tidak berguna dalam nagang pengerkai gip penyakit rabies di tahu ngerugak pengelikun komuniti. Jadi, mensia mayuah dipinta berarti ke hari bulan, ngau ndur kudah ditetap ke, lalu ngerembai ke penerang itu, ngagai pengempu kui, bukai berkandang ndur sida empu. Lalu, dah diletak ke di Limbang, kena 12 bulan 10, setelah itu pedah berengkah, hanya kena ada satu, dah diatur berjalai meresam darat, rumah rumpang, Kampung Pucuk Manggis enggau meresam parit. Lalu kena hari dua, gitu, tak pergila, ianya kena 13.10.2026, dekat diatur buat Kampung Ranggu, Pangkalan Madang, Danau, Kampung Temalang, Logan Rimbun, enggau Pangkalan Jawa. Lalu 14.10.2026, kena hari tiga, dekat diatur buat Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medayit, Bidang, enggau Bawang Ranggas. Lalu 15.10.2026, kena hari 4 dekat datur buat Tanjung Unga, Seberai Sungai, Bawang Obo, Bambangan, Braung, Bawang Lampun, Engau Paya Megaliong. Lalu 16.10.2026, kena hari 5 dekat datur buat Terumba, Pundut, Bangkuati, Kuala Wang, Engau Beladil.

NL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda pekit nyumai ngomongkus nuba layak. Yang baga pekit makai nuba layak ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami. Senam bobik cabut tiket menasib. Malam dok ria irau nuba layak. Pemindang berdaya enggak pemindang ari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006 Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Meneranti silik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo maklumur 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong maklumur 012-845-5035.

Nega Sarawak, lagu peminta antar station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai. Jangan lupa ketika lebaran. Minat-minat ini, YFMM 5.

Terima kasih dengan Maria yang sudah berkongsi berita bahawa Hilawai Limbang lemai itu meninggal. Jadi kita teruskan waktu kita gulai nyentuk dengan pukul 9 malam itu lagi. Jadi itu lagi 6.30 lemai. Aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang kebisik diterima kami bawa FM. Jadi sebelumnya merindang ke merindang kita ngau setel lagu ke lemai itu. Lagu hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi yang natai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke bisik diterima kami bawah YFM lemah itu kalai pesan ke terubah tu peninga data dari Yatija Nabaling di pesan dituju ke ngagai kabar Melayan ya ke diau banangan tawau nangas panggil nangaga terubah jarup pulau pisang ilik kabar Melayan bawah batang rajang kapit ngau kabar Melayan ke bukai ya kena ulih di rintai ke ditok magang lebih lagi kita ke ngelala Anthony Sugit anak bariang. Jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak bariang. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang Antoni Sugit anak bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh baru maminin kampung Tanjung Baru Meludam. Ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 16/10/2026 ba pendam berhenti meludam. Ya, tadi pesan menuju kapal pelayan ke diau ba entawau ba nangga sepanggil nangga gat rumah jarup pulau pisang ngilik kapal pelayan ba batang rajang kapit ngau kapal pelayan ke bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang ke ngelala Antoni Sugit anak bariang. Jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak bariang ke dan nadai ba Johor kena 12/10/2026 jadi niang Antoni Sugit anak bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh bak rumah minin kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026 jadi kita ke dekat munggau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tija anak baliang berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita anak Binsen ber 01765-55278 jalannya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peningan menuju kapal pelayan ke diau bak batang layar batang sepak batang paku kapal pelayan bak batang anyut batang tabai kapal pelayan bak julau krian kapal pelayan bak bawang asan sibu ngau semua kapal pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju anak Adam madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Apai Lasam udah nadai kena hari Minggu kemarin 11/10/2026 jadi ni yang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Balamayuh berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayangnya tadi pesan menuju kapal pelayan bak batang layar batang sepak batang paku batang anyut kapal pelayan bak batang tabai di julau krian kapal pelayan bak bawang asan sibu ngau semua kapal pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang. Jadi pesan madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Pailasa mudah nadai kena hari Minggu 11/10/2026 lalu niang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak penam Sungai Kepayang lalu kita ke dekat demu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga Nuju ke Bamblayan ke diau bak tada kabah mapai pedai menyan macan julau skuau ke Bamblayan bak nangga metah menuan kapit ke Bamblayan di Stapang Sibu Bintulu ke Bamblayan di Miri ngau semua ke Bamblayan Bukai kena ulih di rintai ke di Tok Magang lebih agi ngagai kita ke ngelalan yang manggi anak kana yang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang manggi anak kana jadi kena 17/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit malamnya lalu pagi 18/10/2026 pukul 6 pagi pagi hari Minggu dia dekat diatur pengawak ngetas ulit jadi kawan Melayan kena pesan kita dipinta datai ngagir manuna nangga tada kenawit hanya lebala kejauh kita dipinta datai tumu kage enggau Nguan Ulit yang tu kena malam 17/10/2026 ya jadinya tadi pesan nuju semua kawan Melayan ke ngelala niang yang manggi anak kana niang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang yang manggi anak kana jadi kena 17/11/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu kena 18/11/10/2026 pukul 6 pagi hari Minggu dekat diatur pengawak kita sulit nyalai kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah Nuna nangga tada genawit lalu penerang ke Silia kita tahu bertelepon dengan Doli anak kana buat 019-867-4222 atau ke kakak kamat anak kana buat 013-545-5896 ya, pesan ke ABC diterima kami lalu nangkan kenya pesan nuju ke Bamblayan ke diau bok tinting lalang san panjai san pandak batu bubini ke Bamblayan bempit buluk cangkul seremat suh sayat bukit tungkuk kelampuk ke Bamblayan bernangga kumpang rasau kumpang langgir kumpang pawah dua buah rumah panjai ke Bamblayan berdanau kandis bangki dua buah rumah panjai selindung ulu ngau selindung ngilik ke Bamblayan bermerbung ke Bamblayan bermeriuk lima buah rumah panjai ke Bamblayan berstugak marup atas marup Baruah Sungai Keruah San 5 buah rumah panjai Merakai 3 buah rumah panjai Kampung Melayan Dintulang Satap Miri Kucing Gau Kampung Melayan Bukai Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang Jadi pesan tu Madah kerenggi anak ungking Madah kerenggi anak ungking Tau ke unting Udah nadai Lalu niang tu Dekat di Senggai Malam hari 2 13/10/2026 Lalu niang Dekat dikubur ke Pagi hari 3 Ianya 14/10/2026 Nyalai kawan Melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagir rumah bukong Engke Lili ianya berumah Makestin Insum lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagir banding anak ringgi bak 013-711-3522 Nyalai hanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tau
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai nyentuh.

0: Ya, lagu ke di Bayu Sendru lemai tu terbuka pengingat lama lagu genam merindang Juana pulai jogging lemai tu koya. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke bisa diterima. Kami bawa YFM lemai tu pesan datai dari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena oleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Alvin dan Julian ba 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak Rungun ba 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ni yang Julian anak Langkup ya ke dekat dia tu ba rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke Nangkan Ketua Peninga datai hari dayan anak magat tau ke Indai di dituju ke ngagai kapal pelayan ia ke diau barumah kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal pelayan buat rumah nyalung rumah Suzy Lee Suzy Lili sungai baluh ngemah kenawit kapal pelayan buat rumah Ginda ngar rumah Linggi nangga selawut ngemah kenawit kapal pelayan buat nangga Ngungun nangga Niruk nangga Bat nangga Jagau ngemah kenawit kapal pelayan di Kuching di Sibu kapal pelayan di Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ya kenauliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan untuk madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan nulit malam hari 6/17/10/2026 lalu kita sulit pagi hari Minggu 18/11/10/2026 nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagih rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tau bertelefon ngagai Dayan Anak Manggat ba 0198681291 tau ke 0132000157 nya pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa sadar lemai kita lemai tu jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih hakik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita tadi bisik gulai ngau kami ba sadar lemai YFM kelemai tu.
1: Sadar lemai YFM.

Ya, lagu baru ke di Baik Rudy Peter Lemai Tu Peninggan Kau, lagu Tujuh Bulan Tujuh Malam merindang kita ke lagi terus bergulai kau kami bak Sada Lemai YFM. Jadi Tujuh Lemai Tu lagi peninggan kita ninggal ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya merindang kita kau Siti lagi lagu ke di Baik Alex Wan merampau nuju bala kita ke Benung Merampau nama ke Buahna. Ya, harap ke lagu tu tahu merindang hati bala kita ke bisa bergulai kau kami bak Sada Lemai.

Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peninga ianya Section 5 sampai Section 13 ia kenyebut pasal lesen. Kek terubah ya

Akta Pendidikan 1961, in bracket Akta 43 1961, tidak dikena, sudah dipejalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi section 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lisin orang ke berjalan ke dagang temuai. Jadi pihak mega section 5 subsection 2 madah ke orang ke kak berjalan ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngagak tour operator. Jadi ia mesti kebisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lisin nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lisin nak nadai. Tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Jalai section 5 subsection 3. Section itu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat section 5 subsection 1 ngal subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah. Tang yagi ngerja penyalah ke bak section 5 subsection 1 atau ke subsection 2 nya. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5000 ringgit sehari. Nya munyi section 5 subsection 1 subsection 2 ngal subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Tini tiah kereba siti berita kena 19 bulan 7 2025. Tini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh mono Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offences ianya termasuk orang ke berjalai ke dagang temuai nadai lisin operating tourism businesses without valid license ianya termasuk kes 180 titik perengkau pengangkut kena di register dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 iti mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai. Maya sedaya ke melancong bermenua kita. Jadi bak menua Pulau Pinang menggak bala peningau bisi tour company ianya disebut Renew Age Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 bak session court bak Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peningai ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah. Nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000. Lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lisin ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lisin ianya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan

0: Jadi nanti Kak minta lesen, dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi itu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2, pemintanya tadi mesti Kak ngau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia ke nerima pemintanya. Ya tau minta dokumen tau ke additional information, maklumat tambahan ke patut ke kak digunaya. Ke kena nentu ke lesennya tau diberi tau ke peminta lesennya tau dikemenar ke agai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesennya diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2. Contoh yang malah peninga nanti A minta lesen. Dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan nya komisioner semina dokumen jenis atau ke information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau ke information ke dipinta RB ndak semestinya sebakar ngal dokumen ke dipinta RB A. Retia pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tau minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nya antara gaya ya dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi ba section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisi nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi ke minta lesen ya ke baru. Contoh ya bala peninga yang bakal A minta lesen. Lalu ia dipinta mari dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak mari additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu jadi A tu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lesennya. Tang udahnya A tau minta lesen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bala peninga aku datai ba section 7. Jadi section tu bala peninga ia nyebut pasal lesen yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya. Jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information ke diberi ngagai ya. Jadi nanti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya ya tau ngemendar ke lesennya diberi ngagai orang ke minta lesennya. Lalu ya megak tau nak ngemendar ke peminta lesennya diberi ngagai orang ke minta lesen dagang temuai. Lesen tu bala peninga bakal ke disebut buat section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemenar diberi lesennya, lesen tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega balisiannya ke diberi ya lumur. Inya lumur lisiannya. Jadi inti orangnya tadi udah diberi lisin dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ya bisi mega upis ke dikena ya bejalai ke dagang temuai bandor bukai. Ya tadi tau minta additional license tau ke lisin tambahan. Jadi pesan tentang nanti lisin peminta hendak dikebenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisin yang tadi hendak dikebenar ke. Ya mesti madah ngagi orang ke minta lisinnya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya hendak dikebenar ke. Jadi itu disebut buat section 7 subsection 4. Dulu tadi bila pening aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat bak lumur 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi Kedah. Ianya dituduh berkod pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisin nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan ianya tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ianya tadi ditemu salah. Ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nya munyi tuduhan ke dibaca buat court ngagai company tu bala peninga. Dia nya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin. Tang sepengudah bicara buat bawa court tu tadi company tu ndak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal. Ianya tadi ditemu bisi lisin berjalai ke pengawal dagang temuainya. Tang buat kes tu kertas tuduhannya tadi bisi ndak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company tu. Nyalai maya ke dituduh buat lower court company tu tadi ndak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi ndak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi ndak ditemu salah lalu ndak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan. Pengudahnya tadi nyalai sidak ke pihak pendawa prosecution ngapil ngagai High Court. Udah apilnya ke didinga bak High Court. High Court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya nak cukup ditulis bak kertas tuduhan nya lah ke ngasuh company itu menang bak kes tu tangguh kai ke Tegal ya uliah merik bukti sidak ia bisi lisin kena berjalai ke pengawal dagang temuai. Jadi nya munyi undang-undang ke disebut bak Akta Industri Pelancongan tu bala peninga kau uliah dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak Akta Industri Pelancongan tu. Terima kasih ya ngagai semua bala kita ke udah bugulai ngaku bak ke lemai tu bak senentang awak program berancau tikai. Mupua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, segulai, sejalai.

Lagu ke di baik Chris tinggum ke lemahin tu meningat tebak durit saya terlunggak. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai tu Nur Nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ningat ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 hari 12 hari bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuila. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai itu dipun ke kita yang nak report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit kalai laluh belanja ditagak kebisik 246 juta ringgit. Duit 9.09 bilion ringgit tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu 5.74 bilion ringgit diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit 300 juta ringgit dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ketau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yati mantai ke Perambu Undang-Undang Belanja 2027 ti dibaca kedua kali bak AUM Kaunsel Negeri sari tu tadi. Berbak ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5 ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukung ngau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah hari mayuh bengkah projek meranak ke pukuk kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat keikas pemansang kelimpah hari peminta hari luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Yang madah ke penyampa wasil ke dikumpul Sarawak nakak bulan 9 tu kemari manggai 10.732 bilion ringgit tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke ninting tahun. Berbak ngunyak tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yang mantai ke bajet Sarawak 2027 bak AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Pukuk tu dah dikebenarkan di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai 11.2 bilion ringgit ke nyerangkum sektor servis sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pukuk ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang benua tumpu. Ketahun tu duit 15.7 bilion ringgit udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum 9.7 bilion ringgit hari bajet Sarawak ngau 6 bilion ringgit hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagik konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagik kapasiti ekonomi Sarawak. Berbak ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena terus ke skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang di kamri penguntung ngagai kira 10,600 ekonomi ke ngambil program degree bak 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ringgit ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta ringgit. Dikena merik bantu duit belanja ngagai Balai Nembiak Sarawak ke benda ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ke tahun 2027. Dikena ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta ringgit, udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta ringgit agi diagih ke kenang mansang ke Palan Pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta ringgit megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar ngau penyokong perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut nembiak buat 186 sekolah sekendri. Berbangunnya duit RM22 juta ringgit udah diagih ke ngagai program Graduate Enhancement Training Sarawak World Work Red Dinas ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate dengan latih bawa palan gawa ngau allowance bulan RM1,500. Bawa penerang ke sebakar, Premier madah ke Sarawak dan ngagih ke belanja RM988 juta ringgit ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak ting mansang ke sistem pengangkut Negeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkal Autonomous Rapid Transit ART kengenak kuasa hidrogen dalam tahun 2026 sebedau ke dikembai ke ngagai tahun 2027. Bajetnya mega bisa nyedia ke belanja RM124 juta ringgit ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari ke dikena nyedia ke diri nuju pengawak dagang. Berbangunnya sektor ngulih ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang ke mansang 4.6% dalam tahun tu kalaikas pemansangnya disadang majak tegap dalam timpuh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukur ngena atur dimulai ke penegak pengawak ngulih ke gas asal gau pengawak dalam subsektor ngulih ke pengeraja asal gau kuari terdekat majak tegap. Ia megak ngadang sektor ngagak barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Pengawak tindak ngetu dalam industri besi pemun megak boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalan ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal ke Mai Orang Rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan dituju ke pejalai ngenak kapal bak tasik tebian tasik enggau sungai. Yang madah ketuk nang dikena ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak Megak dekat numbuh keraban pemasang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu benar-benar yang ke berita lemai hari YFM. Pemerhati-hati Mensia Mayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kaki ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak ke orang Mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatuk bisik 80% nanti dibanding kengau tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya guna benar dikena nyawup MDL berjalai ke tanggung pengawak nyaga pemersi kanang negeri serta nentu ke peringkat guna Mensia Mayuh semampai manah serta likun. Yang maksud ke jakut tu lebih ke berjadi pesta hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut nembiak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok Nang berpun dari pemujur ke diulih ke sidak bahawa Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin. Kaban Komiti Direktur Giat Mara Mio Muhammad Karimio Abdullah Zawawi mada keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak sitik engkerajo ngau 7 medalian of excellent bawa World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Putrajaya, Seratuk ngau Kenawit bawa bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngau ngias serta fashion, ngau teknologi. Berbangunnya lima ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisa nerima panggil ngambil sidak gawak, pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik yenya dengan kawul kerjasama ngau tawiang industri kenyengkau modernas. Tiga pintu bilik dari rumah Wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjal diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari tiga pintu ruang bilik tasah tajapan nada orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebelah Seraban orang dari UPS Bomba Lopeng ngga UPS Bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penusah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuilah. Yang nak berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantu Ari YFM.
7: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tau nu nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan uli medak pemanah rampak menua. Ai uang tianyo dras, serta ngemuai macam uti tumbuh. Taman Negara Lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi, tentasnya kecukupan rampah, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayu lagi, ngelalu penatai nuan. Taman tembina mega nganti penatai nuan, ngau ulang main macam jenu-jenu siga, baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jenu-jenu siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke. Bakal ugan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sain Petroleum, merina pak. Palan nebebeli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati. Serta rumah no bumalam, ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lu. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, беру нам.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai. Okay, terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM berita Y Arena ke terubah berkawa dengan badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, sudah boleh champion berpikir badminton Arctic Open ke dia tu di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan Lai Po Yu, Sai Fu Cheng 21-19 dalam tempoh 41 minit bak renggat final. Aaron dan Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemujur seduaya ngayan ke tanda positif tinglai ke seduaya boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang bar Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua berkawan dengan lomba motosikal GP Indonesia. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 bar GP Indonesia ke dia tu kemari bar litar antarabangsa Mandalika kemari. Bar MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Trackhouse MotoGP Team boleh nombor 2 serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapore kemari. Verstappen segi boleh nombor 1 hari pun lomba nyentuh ke penghujung. Tinggallah ke Charles Leclerc hari Ferrari bak tangga kedua. Lalu kimi internally hari Mercedes boleh tangga ketiga bak lomba kemari. Berita ke sekali itu berkawan dengan main bol tim Indo Under 17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under 17 2027. Udah tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu yang kemari Arsenal udah ngalah ke Leeds United 2-1. Aston Villa ngal Brentford seri 2 sama. Ipswich Town ngalah ke Fulham 2-1. Chelsea ngalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 ngalaban Brighton. Kemari Manchester United ngal Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace ngalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngelaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngelaban Manchester City. Okey, udah ke 6 kali bermain Manchester City bertanggak ke 1 18 poin. Arsenal tanggak ke 2 15 poin. Brighton tanggak ke 3 13 poin serta Brentford tanggak ke 4 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu. Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Segulai sejalai. Ngau kamu bak Y FM.
4: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

menguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM. Kita jatuh, menung, menung.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
2: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya. Panci-panci kena bangku tu ada tayak berkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat babat terkuang. Nyungkelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tu.
2: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau dia apa? Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
2: Asal ke orang kaya di tamak kayaknya kena tu kok belacannya. Empat dia asal ke kaya makai tu kok belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus sebegulai engkau kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat begulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nadai orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari Rupu tu kur semangat gerai menyak kebak oleh yang natai ke diri itu.
2: Jadi bayar banyak pengajar. Jadi dulu tu selamat berkelala dengan pengajar. Itu baru ya tuap temu ni ya.
0: Ya, jadi buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali tu dengan pengajar. Aku nak ke diri lah bahan bisi baki aku. Rajis booking. Ya, bergulai dengan kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Badas sama. Ngamik ke ramai lagi mah kita itu.
2: Jadi pengajar punya kenalan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana punya kenalan tadi nih. Bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar. Nanti tubuh kita itu berpengerai. Hati kita pun tentu mekat-dekat lantang nih pengajar ngomel. Jadi itu yang ngenang pasal Leman Budaya program kita ke lemah itu. Kedekat dikenang kita tiga itu. Dikenang ngisi program kita ke lemah itu. Nama kini perkara ketika dikongsi kenuan jauh bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Terima kasih Gad DJ Rajes tu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningnya semua dalam program kedolok agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya

0: ni teh kekenang mainnya kemari inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebar petara tu semampai nanah ke utek lurus utek kebetul lalu meri penyamai meri penghidup lantas senang agi mesia ya. Nyedia ke antu tut kemari dikenang kami doanya bisi antu jai antu padas nyedia antu padas nya tadi ya ni pak pengawak kita entip pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas entip pengawak kita salah yang hukum kita ngop nyalah tang mayo hagi antu jai tadi kak ngano kita kang aso kita sakit kang aso kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu bunsu bunsu utai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai ke pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita busi bunsu ke diri contohlah kami dua dulu hari itu kemari berkenang ke menua sebayan din nah, di sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ku ya. Orang kenyaga nau titi rawannya bunsu burung bubut. Jadi bunsu bunsu bunsu tu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mesianya kumai iban kumainya aptara. Jadi pakai kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi nama cara aku kenang kelemah itu nya. Di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerkarap kita ini tiah ke sidak sekaban tusut ni tiah ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kelah lah tiah ke ni tiah ketemu ni tiah ke depan sia hanya ke kenang kita lima tau korap ke penderan tebekenya nyata dia ke namanya tahu ke ngerinduk kati bala peninggal
1: iya au nasi amat pengajar jadi kita sama ngarap ke bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita baik kenya mendiang ke kita radio pengajar lalu medak kita tiga mega ba Facebook nyemak bisip utai ke dekat ditanya kita bakal selama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisip tertanya ne lagi pengajar nyawut ke kita ne pengajar lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngerinduk kati kita lalu atau narik hati kita nyaka bisik utai ke silik agi kak di tempoh kita senentang utai tu tanya terus nak pengajar jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar
0: jadi tu dituju ngagai bala peningat tu ada wadir nah. Jadi kenang tu diatur kita inyo datai bulan 4 dalam dak nyokap gawai jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bergaul ngau gawai bisi menyak begawai bisi menyak miring bisi orang bersampi jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang pekit keliang jadi utinya perkara ti kenang kelemai tau yang kaya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah ambil kemandian bekal nanti kita bersampi ngambil ke petara tadi disebut ni tadi namanya nak kelu jauh ngelipak arif ka arif teknya di dalam budaya kita lalu bekenya mega maya bapakit kumang nak tentu kita selalu hari tahu setik ngekai tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih pada segi ambil ke mana lebih maya kita ni ke kenuan itu kalau ada seorang nyadi DJ maya pekit kumang kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya niki ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan ya kena ya pemadas muaya pemadas gama pemadas pejalaya lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke berapa orang ada panggul bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandi yang main di dengar aku karanya aku medak bisik dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar jadi hari penggerang kita break kita tahu yang kita tahu guna lagi
1: iya nasi kiamat
0: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekan kenang kita ke maduk dulu inya aku ke maik bala peningan tadi berarti kota kenyadi ba sikuk petara iban tik dikumai sengalang burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap

0: banyak tadi madah ke manyuh macam budaya manyuh macam utai terkerja iban sampai ke saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergiga semua berpun hari ajar petara terkumai segala burung tidak yeah. Tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya. Jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah ke Jakub budaya lah. Seminak sekali dua agak nyebut tu tak kenama. Ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau. Nyebut pengarap baru ni kau dah. Nyukai artinya kenang tak kenang kita dia tau tadi. Daripada aku hari hari tinjau akademik tu aja. Tinjau akademik ke penemu. Kepenemu Rama. Kepenemu kita hidup lepas kita anak iban lalu kita mesti nemung siapa diri empu lah. Hari semua sukuat lah nanti ulia. Lepas kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas sida pendiri Sandian bekas sida AJN Richard bekas sida Eric Jensen siku raputih ke ngambil PhD bak pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sida ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kena sama lalu kenyak megak lebuh aku nulis ngau nusun dekat imang lekat pengap manyuh menal mambang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini sebaka dini andak sebaka dah jadi tu suat ti nurun ke sengala burung terbepun dari petara tuai siku nitiah ke penemu budik sandian tu ianya hari durung tuai kuya berumah di tatai belakang tintiang jadi durung tuai tu nyup tusur ke tau durung tuai tu leban nitiah ke kenang rata dia sebut berkata ja beranak ke Raja Jembu jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai nitih ke pengarap lama iban Raja Jembu tau petara ke nyaga tekang batu pengaruh tau nyak kebuah nanti iban niri ke gawai batu kelebih lagi beka nanti beka orangnya baru ke diri lalu bedau bisik batu pengansah batu pemanggul ke diri dia sidak yang ngasuh lemambang ke mengapnya tadi ningkuh ke sidak batu jadi lebuah maya batu pengansah lah batu pemanggul lebih maya lemah-lemah ningko batunya ya ningko batu bak ke disimpan di bun Raja Jembu tau deh jadi Raja Jembu tau bala peninga bab ini jadi nginduk ke bernama darah talun pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingai kaki seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara tik berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak kenyak ada dunia dunia kita di tau tau ke ada dunia petarambu di langit dia ya
1: jadi nyak petara pengajar tu percaya bala peninga ke menuninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang penghidup iban ke diaga sidak tu pengajar
2: bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nak pengajar bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri bakal tau apa yang aneh
0: kira-kira bakal bekak kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah segi bisa ya orang kemansi nyebut ngena caranya. Jadi dikena ramai ke penerang kita dulu dekat ngenang pasal petara tidak nama ya kebenama segala burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis buat tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu ketau segala burung tu anak Raja Jembu tu tadi lalu ya bisik maya nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk itu tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi kemada aku tak kerkumai entelinya tadi nanti bakal lebu ngadang ang lebu nangi i lebu budaja a lebu nakai ai hanya kerkumai enteli leka main Jadi Siti Ari juluk raja nama yang sangat leburuan tu tadi di Kumai Bidok Lingar Natar di Sengal Gumbang Sabung Tuntung Kerawai Merate Punggung. Mm-hmm. Aki juga menaul mukungnya di tahun itu ke penemuan yang beri sandian lah. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi dalam leka mayan nah, suah mak disebut sengala burung tu ukai sengala burung ke selalu disebut mm-hmm. sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap lebih geno batarajang sedak yang enak lagi jekuk sepawang lang menari sepawang mm-hmm. lang bengap. Hanya di bak menua batang air tidak nyebut sengalai sengalai lang mm-hmm. anu sudah yang ditekatnya sengalai lang muki yang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan tidak nyebut mukinya mm-hmm. nanti enterli bunyi ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya tidak menyadik berbagi ke barang berbagi ke pesaka menyadik sengala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh menyadik pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuk tidak kering ngasuk tidak mudah ngalah ke musuh. Hanya di nyaga penglikun ini nembia dia agak keliak kak mai orang bawa kayau ke pengendiri dia lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini nembia nyak kebahaya sangat leburon tu selalu nyak de kangkun ke balai ban lelaki leban yang membuat pengaruh ti uliah ya, nentu ka lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun. Ya mega bisik bapai ke nama pesaka Siti Kumai Antu Pala jadi Antu Pala tau bengkung Antu Pala ngon Antu Pala nya ya gaiban kelia bujang berani tu tadi angkun mai ke Antu Pala leban Antu Pala nya jadi ke lambang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ga kelia nanti rumah panjainya bisik nyimpan menyu Antu Pala
2: iya
0: temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medak pemayu hantu pala bak kari salai orang dia nangis dan ngalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu kelihat dia simpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini biar di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu ya penemu ulih aku maca lah hal pasal antu kala
2: iya
0: terus ke kita ini kedai.
2: Terus.
0: Jadi bini sengala buruang tu tadi. Sengala buruang jadi nginduk sikuk ke pertama inai kecendai pantak jirak daran tabah balun kupak. Jadi nama inai kecendai pantak jirak daran tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyuka sesbaka pesentan tu nama tu. Seminat Siti kebisin nak kena sebut enya Sudan Berenjan Bungkung no dio menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung jadi Sudan Berenjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nyanya pada nyak antu ribut leban ku ngumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buron tu tadi asal ya hari petara tik nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu pula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tadi beranak ke Muntiang Patu pengulu bala nyerang Muntiang Patu beranak ke Sumo Umbal berjuluk Sengal Gumbang Sabung lalu Sumo Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Maringgung Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung Semuji beranak ke berenggang, berjuluk kalang, renguk bermetung, berenggang beranak ke sukan buban, berjuluk danan kering kak gantung. Mm-hmm. Sukan buban beranak ke mukiang, berjuluk seliang bintang bernatung. Lalu mukiang jadi ngau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalung, nyak ke beranak kenduk namanya indai kecendai pantai jerak daran tabah balun kupa mukiang apa ya. Mm-hmm. Mukiang ngau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalungnya indai induk kecendai pantai jerak tadi. Jadi sedua ya lebuh maya udah jadi melaki bini sengala burung tu tadi ngau indai kecendai pantai jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau. Mm-hmm. Tujuh ikau ino siku aja laki.
1: Oh.
0: Ha? Jadi nakak nakak kata bisa utai kak tanya sedua ada
2: aku bertahu tu pun aja
0: dah. Jadi anti berdaun terus terus kaki tay berada terus sengalah buruan tau. Jadi anak ya keterubah yang nara keinonya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina. Jadi tu ni tak ketua dah. Jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina atau belaki ya lalu jadi ngau ketupung. Jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemung madah ke tetik jadi leban ya nemung mai pesan dari petara.
2: Iya.
0: Jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngumai burung pengarap lah.
2: Mm-mm.
0: Burung pengarap dalam iban. Uh-huh. Burung pengarap iban lah ketupuan tu siko lalu ya ketupuan tu mihat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau. Mm-mm. Bak menua sengala burung jadi ketuai sidak ya. Uh-huh. Dalam ti sidak ngayang ngalak munsu sidak ya betuai ke ketupuan. Lalu ngemai lalu kelimpari ketupung tu tadi ianya bini ketupung tu tadi nduk darah tinggi temaga anak kenemu dua bernama nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua pucung pengapas tu tadi jadi kelaki tiap bernama Beragai berjuluk tetai bintang terdani ngelembong ke paduang induk darah. Jadi Beragai itu mega sikuk hari burung ke dekarap ke iban.
1: Mm-mm.
0: Artinya bak ripiah orang ke tau serang di menua bak menua sengala burung din Beragai itu nomor dua sengala burung nomor dua ketupuang. Kenyak ya. Jadi anak sengala burung ke nomor tiga bernama bentuk tincin pengabas nduk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah.
2: Mm-hmm.
0: Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungin tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya laki dok ketun langgok ketusung mai tu tadi lah.
2: Mm-mm.
0: Papa mega buruan tiada karap ke iban. Anak ke nombor lima bernama nduk kecapang dulang mas ya ketupang bunga libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk paras putih seligi.
2: Oh.
0: Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap kiban. Danya ke nomor enam anak yang bernama Nduk kecapah dulang midung kumang ketupang bungai ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retung empat api ngamuk diri ngertung ke perabuang rumah raya. Jadi nya ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang.
1: Mm-mm.
0: Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ia tu jadi kelaki bernama Kuning burung malam kebujuluk ipuh kinyang ngelabuh kenyumbuh siti menua. Jadi bas entah tu nembiak kerbak baru selalu nara aku medak urut putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam tang ya kebenar leka jakuk burung malam dito inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya mpu okay burung tak bansa bunta ya ke kumai asal ya ke kumai bak menua batang ai ke kumai bebujang
2: au
0: nyak ya. Nanti ya utenya bisa bunyi di rumah kita takut berlebar.
2: Oh, nama orang yang mana?
0: Namanya
2: Udo Antau.
0: Udo Antau.
2: Oh.
0: Udo Antau rasai. Udenya baru kita baru anak kan mau 8 baru laki. Nyadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan menteri suka raja rengayan. Nyadi Haji itu tadi lebuh ya babini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana ke bernama Nuk Liliah Sintong Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga Nuk Liliah Sintong Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tipsi besai me kuasa nentu ke kita boleh padi tak kena lah banyak ke bini Aji itu tadi dah.
2: Ya, jadi nanti kita minta tahu keningal ke penerang hari Nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedaya ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya juga nama menua sedak tu jadi nanti nitiah ke pansi aku dah dipercayai ke Nuan tu pengajar ini dua menua sengalam burung tu deh.
0: Jadi emang bisa pengamat punya kesebut tadi laban dibantu ke nilai dalam leka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli leka main punya kerana kita ada pun tanda jadi nitih kapan siap pada akulah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih agak bergulai ngau iban keliak kita pelab tara tu bukan kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelihatan ngai kon kan kita yang semua bapanggai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti keringesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban ya tidaknya bugulai kelihatan sebedau ya bapak pamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bulai sedak ya apa tempat tiri kumai nangan uyan kita nanamu dini ndak menua tiri kumai nangan uyan tau lalu hari nitia kecerita lekat imang tadi hari nangan uyan tadi lebuh sedak ya serarak peniau sengala burung untuk pindah ngege menua langit ngege menua ke langit kian nyadai lebuh maya bekaul ngau teh kepindah ke langit kin tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat teri kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelekuyangnya nunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyabut antu pala lengan tiang kelekuyang tu tiang buluh teri gagak orang do orang ngait ke aringka antu pala lebuh maya ro pole ngayau sebedau sida yang nikik antu pala nya ke rumah ngantik orang ke ngatur pengawa ndor mencabuh haruang nikik ke antu pala ke uliah ora pole ngayau
1: nya ke kumbai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga ba lemambang nya nyebut pendiau sangala burung tu menua tendo sangala burung tu nemunya timbal hari tiang kuyang kini sedaya madah ke dia datai hari dia sengleburuan tu dia bertintiang sangkiang padi ngau bak munggu beru hari jadi nyak ya benda tu ngena kebukau lu teh kebukau tu kadang-kadang lebuh benda baik kenyak amat tau kena dan lebuh maya barang ngepuh gambar teh kenyadi bak namanya bak Mars, bak Mars dia nak. Nak aku balap temawai temawai orang. Kalau dah dah teritu, tidak segala burung kena kena. Jadi aku kenang boleh bana. Artinya, okay siti bumi tu aja meh. Kayak bisik ngundan penghidup. Oh. Sedak sengala buruan. Laban dia nyonya di petara. Mm-hmm. Ya, lu dia obat. Dia nyasi tikin kan.
2: Ya, penghidup oh. sedak ya.
0: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya. Mm-hmm. Cukup nyelai dalam budaya Iban. Ini, aku masih lekat imang. Hari dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik dah langit dia sampai kesedak ya nyonurun ngaga dunia kita kita
2: mm.
0: Artinya tidak tahu lah labannya dia ubah bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air bisi menua apakah kita
2: ditau apakah kita bawa menua tahu punya naik
0: kita boleh pekangong abang laban itu yeah. Kepesan orang hari keliliak ya nya tadi di kita kangango kami ngabang tahu lekat timang yang yeah. Disebut kita ninga kami dia ninga tak timang kita oh. Ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami ngangau oh. Kita lebab tara aku tadi segit ninga kita ya gap gulengo kita ya tajak yeah. Ya dia oh, ja, kita kemadah kaya jauh ada
2: oh. Oh.
0: Jadi nyak pasal hal pasal sengla burung. Jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sedak ya adanya mereka kenang tua minggu dulunya kemarin sengala burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemarin tua nanti nulis nerangka
2: siku-siku sedak ya
0: ngelenak ngosiliak bak tiap-tiap biku tadi dia kenang rumah ya bener penyiliak
2: ya.
0: Kenang pasal sengala burungnya sampai ke balam nantu bala
2: semua sudah sepilih ya, apanya?
0: Sudah sepilih yang mesti kena sebut.
2: Tunjuk ngagai bala menyadik ya tu pengajaran
0: jadi, ya. Jadi kalau menyadik segala buruan sih kau bernama menyaya. Jadi menyaya tu tadi menyadik segala buruan anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama penuh ya laban tudah ke Manang disebut Matai Tuai Raja Menyaya Manang Lambung Buan Pucuang Penyangga Nyawa. Jadi ya kebenaran Menyaya atau subak kelia ukai manang ya tang lebo maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawum kita ngan jadi nadai manang ngibun kita ngarap ke ini rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua to bisi ngemuan pengaruh penampus puat jadi ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi. Tang hari baru ya nadai. Nyalai segala burung lalu ngasuh menyaya atau ngamik menyaya lalu ngasuh yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya anak nyadi manang. Lalu menyaya udah nyadi manang. Nyak baru ya minah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nuk diung menyeluang tu aku tu nyebut utai kenyadi ni tak tu suat di depan saya
2: ngenak mana yang tak tadi
0: ni dia sandi ngenang ke mana nyala mana tipa maduk ngasih dalam pengarap asal Iban segi ini rabu hari ini rabu menuanya meh tak lebih maya kita Iban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap lian ya ngamik mana menyaya ngagai dunia kita itu ngagai rumah penyaiban awak kenulung ya nyak merubat belian. Orang sakit nyak gaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya itu tadi deh. Jadi nadai orang madah ke nama menua nada menyuah nebuk dia tunjuk ke dia ni menua tak ada padah ke dia di langit dia ni
2: dia makin
0: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada yang megak nada nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut itu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak gitu lagi din baru ok kita berarti kalau tak menyadi sebengkah si kok gi ada anak menyadi anak Raja Jemu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara tu berkuasa badunya langit nguasa Pak Pendiau bekas kena kenang tuanya minggu kemarin lalu penerang dia terkenal tuan minggunya kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dia dalam tahun 18 89 kelia. Lama ni kada
1: tahu.
0: Entah berapa ratus tahun tu. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung anak Raja Jembu. Nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ino deh. Lalu ya laban ya Biku musuk tara tu tadi. Jadi ngau laki ti bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nomba ke benua Dato' Au Raja Beginda. Jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya sidak ngabang tau ke nyerta bala segenga gungguang lebih maya nanti segenga gunggu dami orang ngabang agak gawai ngigak tau ah. Suah ngau Raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segenga gungguang ngabang. Nah, maya niki rumah orang ti pegawai segenga gungguang ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki. Laban dia membuat menyuh pengaruh.
2: Pengaruh.
0: Nikit rumah orang terpegawai. Nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabah nikit rumah orang terpegawai itu tadi. Macam-macam utai kenyadi. Utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai. Rumah dia saya ke nyok kanyak kanyak tangga kuyak kuyak kuyak lalau kutak kutak. Orang ke ngandung ngebeh beranak. Orang ke buta nyu tau ncelak. Orang ke tukut tau berjalai berkejengkak. Sidak ketuai nemu berbalik biar nyak ke untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya deh.
2: Aku temalik macam yang semua
0: tanya. Menyok teh badas ini ada yang baik sidak. Jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsuk Tara. Jadi sikut lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh. Jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepandai megak sempetak nanti ke gaya nanti leka main deh. Jadi sempetuh sempetak kena ke cerita lebih menyadik sidak ia berbagi ke pesaka tu dah sempandai tu tadi sempetuh dia bagi ke bala menyadik ia peputan atau kerepun tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempeta nampak sempetua ngambuh sempeta selempanai ngulai udah dikambuh sidak lalu dia sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetuh tu ngambuh kita mensia ya nadai ngena nada ngena cuan. Nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke dikagak sempetua. Nak sebakar gamal tajak ya datang dikagak ada petara. Siko. Atau nak nemu kerja aku tunik. Nemu kena. Lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi. Lebih medak tu berkenyak. Sida elo mantai ke penemu diri ke. Nyangkanya amat. Nyangkanya berkenyak. Tajak kita diri menyadik. Ada apa. Kandung indah itu siku. Tak mas bakal nama.
1: Sama.
0: Semadi anak ke besapit dia
1: tahu.
0: Aku nemu. Kena kita lain.
1: Kena sapit. Tapi sih kena sama.
0: Sih kena sama.
2: Jadi nanti ya dekat kecuannya sama sama gengnya. Tak ada di kelalanya.
1: Dia kena belak. Dia
0: mas bakal magang nama. Jadi nama menua tidak sempat tahu. Nitiah kalau kemain ke. Jadi ini tiap ke dalam mereka pengap ke depan si aku tu sebetul datai dari tengkujuh panjir ruang sepandai datai dari tatai balai balai nyabung jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi ditencang jadi tu sepandai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada berkawal dengan senyata, berkawal dengan besi. Jadi nyak kenang pasal sepanai. Jadi besi timbal, besi utai,
2: besi si daya mendiang tu pengacatan pin besi tanya tu besi orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku nak tanya ke tanya ya
0: Nanti ya kita terus ke penerang tu. Siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerinduk ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja. Lalu nama ya seganga gunggung. Jadi seganga gunggung pas kedak buat kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu. Nya meh kan anda marah kau sih dah aku ngai nak nadai pemutus penemu aku nya nak mereka pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tentara tinggi pun tuah mensiai nya bernama sangat gunggung jadi pengangak gunggung tu tadi penyadung antu tuah sangat kangai penatai antu limpah tu. Jadi petara tu bisa ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tua. Jadi ia jadi kaino tiap bernama temelat tambut lensat. Nduk temeli kematan padi diambil mimpi atau ngasuh terdiri jadi raja. Nduk temelat tambut lensat nanti diambil mimpi pansak kenyap. Tau ngasuh kita terangkat jadi kaya. Jadi tu dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di hal mamang ti maduk di basa aku yang mamang berdindang hari menua tintiang terentang korap kemalam tu sidak ya bisa ninga tau kabalah nak ya bisa ninga deh. Lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah. Jadi sengaga gungguan tu dia berstik menua terukumai tanjuang nyuruang mesai benuang tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah mali langkang. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
2: Iya.
0: Udahnya kita berkenang kasih ko lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam leka timang. Laban dia selalu kiru ianya ini andan. Jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sangat leburuang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama ya dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian, jadi ubat jadian tu ubat tik ngaso jerki kita terima kita nak lenyau lubah habis duit ringgit jadi kemuan kita lubah habis padi tidak boleh kita lubah habis nyak kebuah ini anda tu tadi nyak mai pengaruh tip saya mengbuat ini anda laban dia boleh ngaso kita disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisik betupi ke balas sedek jalur tupi. Jadi jalur tupi ia cukup nyelahi. Ianya balas sedek ciat, pipit, buntek, pasak, pengawal. Walaunya ke ada jaga ya. Nyalai dia pun namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang. Yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya. Ngai ke balas jalur tupi ia temulpas. Lalu kacau. Kacau utai tanah mana mensia. Lalu ya ngang mata ke penglurus ulah penglurus perangai iban di ode dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngudik hari ngudik menua. Ambil ke mana bakal jadi mali butang bertumbang teh kenyanya. Ngaduk ngai ada pedak ya. Jadi orang menyate orang yang tau ngaso menua kode berbaliknya ngai ada pedak. Ente ya besit ente kita iban besit ngerejap nyalah bukanya. Dia yang lepah ke jelur tupik ya. Lalu jelur tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuh kita tak boleh padi kita suntuk pemakai nyak maka buah bepun dari pengarap siti tau iban kepercaya kata kita ngonaka-naka ulia ngonaka-naka penyimat lebuh pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh.
1: Punya ketuan tadi ngudik menua.
0: Ngudik menua. Ngai ke ngudik menua. Hanya ke tajak ya nak dia udah nak ngong abang. Tang ya selalu nyengok kita ajak. Niliak kita ajak. Cukup ya. Tau ngasuh kita boleh harta tengkira dia di dunia dia tau. nyak pengawak ini anda dah. Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Semburakana. Jadi kalau ada ninga salur pulkana pulkana kada.
1: Betul betul pengajar Kelimpari ini antan tadi. Siku muga raja Sepelenggana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kak nemu ngosi lagi memang kau engkau raja Sepelenggana tu menyikat itu sih
0: dalam lagi. Semua mansiak ke mansiak tu ya madah kayak mandiang kayak Sepelenggana tu bekal menteri tanam tupai kita yang dunia tu yang mata ke kita iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti jadi Raja Sepelenggana tu anak Raja Jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suwa disebut Rangkang Kirai Raja Suwa, Pepat Pudak Raja Sepelenggana. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut Belalau ke namanya Ayak Tugak Lama Tunggul Pempan, Ayak Tugak Lama Tunggul Pensi. Macam-macam nitih kenteli leka main deh. Jadi sepulah megana tau nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai nur berumah nyale nyak me kebuah nyak me kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tua ya Raja Jembu maya nyak sebelah gana tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya lebih maya pula gana pulai ke menua ngagai sidak edin nemu sidak menyadai nyudah berpecah udah bagi barang jadi nadai tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok ngapa nanya nama engkau apa aku gak kita bangun nadai merek aku pesaka katana aku kita sebili kita diri menyadai jadi kok segala burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jam mau teka gak tinggal nadai orang ngempu ku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
2: penting nadai dapur
0: nadai nak kita nyomai nadai dapur nadai semina dapur ya ngotil-tila ngota tanahnya meh ke nadai orang ngempu leban bab pengidak iban dapur tu pak maduk berguna nyak lai badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah celap mesti ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai dah nanti di kampu nyak mempu dek pihak ke palam nyadek sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana jadi mula-mula lemah omit tu dah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pama meh engka nyak be berenung ngopi ni ya meh
2: ni te kembe urang nyak meh
0: nyak ni te kembe urang nyak meh kiruh ka kita belaya engka pia meh kini bala bini yang asal kan tadi di na nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu lah pu tua magang lah
2: iya
0: nyare pansut seduanya tadi sasai keringan sasai kena kenya tabur ke sudah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tempu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah ku ya namanya salah tau dah salah aku namo teri kerja ngejadi bata tanahnya nya ku ya bumai ngai tumbuh padi tindo berumah rumah kak sakit kak angat no dia nyak lah kebuah kena ku cerita tuai tanah tu tadi bisi tempatnya ame bisi nak jadi kena ku cerita tunik orang ke dia tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur tu sepuluh kanannya terengkah dia tanah ke ame lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
1: betul
0: tanahnya ada nur tanah tabur sepuluh kanan ada terengkah dia batu ya pasir ya goreng kan Munyi ke betunai kenya dia na. Kelimpari tanah bisa ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal lenya lekas kenyang. Lekas kenyang depre nyade sangla buruan so break ungkup berkana ga tidak nemu guna lekas senang kita tadau. Nadai orang punya ko ya. Kak sedua yang punya. Jadi sekenyan tu tadi dalam pengalap ibannya. Jadi tanam kita bungai. Jadi ke ayam semangat padi.
2: Yeah.
0: Nanti sekenyan kak bungai, bungai kita, dia padi kita dekat tumbuh ngau galak. Lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kana jadi keinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah. Menua dayang sergang tangi buluh layan di dandang dangu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kana tau ya dia barantau rarau temiang mungguk guluk lempung tibang. Sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikuk bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca. Sikup bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang. Lalu ia ke induk bernama Nuk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian Kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga. Nuk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sanga. Jadi tau kejadian ngaji tadi. Nuk Liliah Sintung Benih tu tadi nyak ke belakang ngau jadi kaji anak segala burung tunggal empu mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ko siko bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan siko bernama Nuk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nuk Tegi Balib Balib Beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau depeda entik kita bisi tepegai kebub timang gawai ngikat tu atau depeda bab bab daun 310 entik kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandian peda bab daun nan penerang tak ada baca aku tak lah.
2: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya
0: ajang ke aku berkata aja, leban udah tu lagi penerang kita ini besar menara nau, panjang menara nau berkawal ngau atau surat tiba berkawal ngau orang dia dah dipanggil libau.
2: Panjang-panjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
2: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngah kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita. Jadi tahu kak nama tanya tidak?
2: Jadi ya
0: sudah temu sawat meh.
2: Jadi ya ke tuknya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita kena radio ko kita okay, nak ngau kita live buat Facebook deh. Jadi tanya ya tu berkaul ngau piring tu nyukai buat topik kita ke lemai tu dia pengajar. Alaban ti kita mendak ringkat piring kita lebuah kita ke namanya tadi berdara kita ke miringnya tadi deh. Bisiknya tiga, bisa tiga neh, tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga nama lima nama tujuh nama ke pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngajar hati nak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang ngelansa berkau ngau ringkat piring
0: ini. Jadi aku bahas tentang penguat piring tu tadi dia tu aku merik terang ngelansa lepas bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau pasal betul-betul pekau ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang ke kak nemu ngau terak nama jawab lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak kunya di posta bak UPS kus sebut dulu di tu mana ada gak salah. UPS kalau anak aku gawak sebab UPS majlis adat-sadat lagi di postanya. Jadi menerang kepenuhannya. Bisa dia namanya tujuh semua piringnya. Semina setiap jalan terkapat kak disebut ku ditau. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya ke laki bini mesti setiap puang laba-laba melayap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nyak kita piring genap memang kemana 8. Selalu ya, makai selamat. Orang kena piring 8. Nanti kita mirah 8. Semua utai udah bisik. Makanya di kita seminat nekat. Utai kebisik nyawa kaya besarang, bertanzang bak rumah kita. Jadi penerang tu uliah kuaril memang da menua petarajang. Lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring. Lalu penemu ya bersukung bala lemambang ada batang air gak. Nyanyinya makbuah waiku ya. Nanti lebih kita miring. Piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9 nanti akan ringkat. Nanti seminak kita berdarah sekejap aja. Tur 3 ke kita. Nanti kita mansawa ke bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana? Tau tur 5. Nanti kita nyemunuh babi. Nyak tau turun 7 tau ke 9. Jadi nitiah kenyak gerak ya. Lepas nanti kita nyutur tujuh. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara te makai mata. Ambil kemana dia. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telo. Ujung-ujung kita ke boleh penusah lepas.
2: Iya. Nyalai.
0: Syarat. Nyak kebuah. Nyak kebuah piring tu tadi. Lepas kita ngatur ngayadi sepeneka. Lepas ni bisa reti dah. Tinggi lagi pengawal, besar lagi pengawal ada kerja kita. Petara ada kangau dalam sampai pun.
2: Urah ketinggi lagi.
0: Tinggi lagi, jauh lagi. Nyungangau urah panggul ibau, ngangau ke bunsur mawang, ngangau ke sidak segala burung. Jadi, ya, tentu teorinya datai. Yang ngai mit, utai dempak ya. Mesti ke babi itu mau tari yang
2: utai ke kenyak lah. Ya, main pengajarannya lainnya patut diperhati ke lebih lagi. Leban, kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar. Leban, bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ia ke baru dia tu. Jadi, bala ukai ke kita mana sedaya yang tadi nak nemu deh. Leban ke baru deh, bala nemiak ke baru dia padu ke jadi tuai rumah ke bekerja deh tuai raban bangsa buat menua kita. Jadi, kadang-kadang sedaya nak tu nemu buat perkara atau nyalai sedaknya tadi si kau mana suah sedak nanya sedak bertanya ke pasal itu nyalai berarti kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarah diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya jadi laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentek
2: no pindah rumah
0: bertanya ke tusun piri yang tadi berkenyak macam-macam utai lah buat sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
2: Iya, macanya baru.
0: Aku segini nak pandai, tak aku nemu dini, aku boleh penerang. Ini aja. Tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita miri yang jaga budaya kita. Ime, namanya hari peda, hari tinjau bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miri yang. Nanti ada tanah, tahu mengenak daun, menangkap ngidang ke piring, mengenak suara kabar.
2: Sebarang utai.
0: Daun tahu, buluh tahu. Tang anang, minta kasih anang suara kabar. Jadi lebong mayan naruh piring kuda tembuk gagak. Anang ngantung yang mengenak temu jagan plastik gagak ketersang.
2: Aduh kemana-mana menyanai.
0: Bila tersang 10 leban ya tersang tu maka jari kita kanan kibak tunjuk jari kita nyambut
2: piring
0: pemerik hari pertama
2: bukannya agak-agak apa namanya tersang
1: 10
0: untuk 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak tanah
2: kira 7 maka yang menyaknai
0: ente ya 7 3 tau 5 tau nyau kena pasang lansak lah lepas jam tu nak tentu banget boleh nak kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi.
2: Jadi nangkan ke toila pelabak aku kita nyambung berkau engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian ni.
0: Pangau orang geluang.
2: Orang geluang lah banyak.
0: Nama-nama bunsu utai. Mendon tu dah.
2: Awak betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan dan yang kabisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang kau tanya. Awaknya Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal kau lebuh kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru awaknya pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anak pengajar jadi pelabak ku yang ujung kawak kita ke malam tu begulai buat program Lumayan Budaya Iban. Terima kasih pengajar, terima kasih Ajis.
0: Ramai-ramai kita
2: Ya, jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Iban tangkan ke toilet.

Rimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semenala kajaku tak rutia cukup saya ngagai sida dan terima kasih ngagai kita lambat lagi terus.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami.
1: Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: bulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 3

33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nel Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Siva Sangari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Siva Sangari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

Lagu hari Youth Andrunga, lagu yang sempama ngibun sawak, yang lagu keterubah yang pemerindang malam kita. Ungkep ya, malam tu malam hari 1.12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam. Gau tu dapangan DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih ya, kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang, di Bandar Kuching, dengan kami kena 101.3 FM. Nampung penduduk Melati Badi tadi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarapkan semua pengawal ke di kerja kita yang ungkap ya, sehari itu hari 1 mujur magang di pejalan bala kita wai, bala kita ke semampai dengan kami secara online mega ngena RTM Klik tak ke ngena channel Astro 871. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke program kita ke malam tu pemerindang malam terang di dengari lagu sempama ngibun sawak kita mendek ke lagu data Alausis tau ke Hello Sis. Ngau lagu kedua, lagu di sada Ganyang Asan, ngau lagu ya Semina, bertemu dalam mimpi.

Kena berinang bala kita ke benung dugau-dugau berandau engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengar kami, terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita bersih main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindang kita engkau lagu ke Dubai LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kena kadang tu nega kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Banyak tugi ke kedua kali nak garimo nyawat tanya ketiga nya baru rimo bisi sawat adi akak ku sugi tinuan kabar das sugi nebas muga kita yang

Ukai nyanyak ko aku dirimu, apa enuan teko aku kini ko tunga, kini ko tuju, baik kebau lelang, baik ko midang, baik kau dah ninggal.

Aku ngatuk bedau ingat ki apa parai ku tidak inai baru tahu duduk ukui aku detinga.

Tang nama pamati apa itu dirimu udicarita kaule nuan nama pamdi sia kaya ngai nae nadae buah dapadah kaku ngagai nuan aku ndak tentu nemu pihak kurimu bajaku ngau sugi nak tentu nemu aja rita laban aku agi miat ne.

Indai nama pamaraya pae kanuai rimo di indai ngai nyau ata kali tanya sekali ngai nyau tanya sekali tanya kedua tanya aku tiga na ulian.

Na baru indah rimbu tenau li kena keda pada dengan nana jaku nana dai tenau li tena tahu temu jaku nana tahu udah ngai kalimpang kia munyinya tanya sugi baru katirimu nyedi indai nadai apai nyedi indai naka mepanyai nuan windai boleh rimu nadai bisi apai bapai kebabi merimu nyedi indai dia tugi tinuan munyinya di rimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apa dia ku jaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ninga munyinya nda ulih kengai apa isa dua yana wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak

Hanya apa ya macau abaku bau ga tunto ga tinggi paduang dan apa itu dua di sugi wai dasalai raja satu ang atu ang ga so gala atas badilang da ulia pumpuang urang tang ya mati madaya. Siapa kita ukainya masuk laban besi tang raja satu ang atu ang danya yang muti yang garaji yang kat hari jelap daun api cendi lalayang laki satu ang atu ang tujuh pala.

Taninga munyinya tugi lalu nangkla munyi kematang caga berdil so batang lalu nyiru tugi munyi ngetuap asam ga ama mawang dia.

kita itu dah datang magang magang pia kita nguli yang batindo agadi yang batumping tulang.

pantuat ngambil kebala mayu udah ke sampal datai ngambil ke udah ninga utai tidak kau randaui.

bukai aku mai kita ngambi sana di baru tang kita ega sigi nadai tang tiura anguna nyanda kati ku kita enda manyar nyadi aku mai kita ngambi sana ngagi raja satu ngatu angga tujuh palak.

Urang nada nyawat tika uga nada nyawat nai lalu nyawat ingai nari mudi anak aku sugi nya alai kami tengai madah panunga apa kita yang ninga aku ngai madah aku geda kumai nuan barana nadaya payu.

Nadai kala kala gakitain na tami eko sano piya kusugi ya tajam nyamilo titi kita ya pan tajam nyamilo titi ya nyayang mute yang garaji kita ya pan nyayang mute yang garaji Piyaku sugiyo Dia nga sugiyo kae nya ulia tipang ga yaku iya Tiu te udah ku iya na ulia kena ke uai Ninga munyi nga nya au Bajaku mtang uli yang batinu gadi yang basumpi yang tulang aku buat

Banyakuk kepala manyuah bala banyak. Sikuk ngumai diri nak nemu, sikuk ngumai diri genak nemu. Di kita nda nemu piaku, sugi aku nemu jalai kian. Piaku sugi di kita kengau ngau, kita ngai ngau nanya ka diri aku. Sigi dami aku ga sana.

tari labuh pro bentang ikau apan munyinya ikau apan munyinya aku pan semadina nemu jalai ku jaku etang uliang.

Retaning munyinya lalu barang kena de duku ngaga ku jaku sugi barang tina de sangku ngambuh hoi lapa kena de tarabai beban biak ku sugi ngerah bala mayuh dinadai beras ki bekal tu nutu nyemui ga orang biak ku tugi tiki teh udah kemas ngepan kita.

Anaalairang pungkalakirang tekayo rumah pandai Marunai ngakar tengang tekayo rumah pandak tetak ngelurur mang Marang tinemu diri nadai terabai beban

marundi ujan tari labuh prabentang di buat sugi aku nutu jarita gasina niang apa ye manua raja tato angatuang dak tanah ngau kita ye. Jadi kita belak baik abal iwang ngai kita nade apa nungak lebar nade kena nyamrai ke tanah sobrai di kita rembus dahi tib saida tasiah baru kita beban nya kita anang nak to dia kamat jaku tidak niang apa iya dengan munyinya lalu baik beliwang baik pordah dah dekemas bala pungka laki orang dah batang pinang gak berlubang rumput buka dengut apa cabut apa kasih sayang ay. Tani ngamunyi nyak sugi nadai abah jaku tanadai barungu tadawak kio ke jaku nyak nadai

ਨੰਗ ਬਰਾਤੂ ਜੋ ਲਕਾ ਕਿਵ ਕਰ ਸੁਗੀ ਨਾ।

Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, lebih baik sejalan.

Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 12, hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang menggeri ngau menua pesisir. Berindangannya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau RM10.098 bilion udah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri tiboleh penyampau RM15.85 bilion. Hari pemanyonya dia RM6.4 bilion diungkap ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum berap jalai ke projek hari baru program transformation menua pesisir, projek rakyat ngau projek khas, kelimpah ngau projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Premier maksud ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 Ba'aum Council Negeri Sarito. Premier megamadah ke RM2.27 bilion sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya RM900 juta diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak lalu RM700 juta diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau RM366 juta sudah diungkap ke ngagai projek jalan nebiang pantai RM252 juta ungkap pengawal ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubuang ti baru. Pengawal berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti muka kandang endur ti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Bau sektor bertanam premium madah ke 14,000 hektar tanah sudah dikelola dur nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap dengan sistem entaliai ngau parit moden yang dekat dipejalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru. Bak tujuh bengkah kandang endur di mungkur pembesai 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat ngena modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya sepenyampau RM20.47 juta sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikena ngerembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besai di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tembu gagak dirimbas betul. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra dalam penerang Facebook agensinya madah ke ladangnya di pelabak dekat berengkah beroperasi

30. Menyunjung ke berita malam kita ungkap yang malam tu malam hari 1/12 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Berangkang jarum kau lagu ya sayau anda serambau mai jam kita 10:16 minit malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebenarnya apa balik kita buat fanpage kami berarti dulu gaya kita ke pihak malam tu engkau tumu pagi lagi ya bisi hujan abak sekedar endur di Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Seri Kai Serian Sibu Engkau Limbang gaya angin di menua kita tunggak ke barat Sarawak angin berpuput dari timur laut engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput dari ya, barat laut engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerundang malam kita ke malam tu lagu di sanda Jenna Reno Jeraki, kau lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

Yang lagu rancang kena merindang pula kita ke Benon dari bang jam ke dia tu ya. Singgah dulu bang fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Beng yang begak. Habis ini apa minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih Induk Kenawin begak si nyapa kita di Kenawin MA malam tu. Okey, tau ke Zila Hani yang minta lagu Hari Angelina Mieng kena merindang dari Pumeh ke kia kabar-kabar FB ngau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kesin ngai radio malam tu ngarau ke terperindang magang ya. Terima kasih Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip Sulu Ninggal Endak Madah kena merindang diri pun ngau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony sinyapa. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentia Baru Strong ke Lily MA menung ningan wan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, ukai nasib panjai begulai kena merindang balakaban kesuah ngau berpesan ngelamat tu meh ngagen wan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati ke kia. Margaret Unci yang megat di Sibu MA minta lagu Reza Reho kena merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Mary Bon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi gagenuan megat. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K Baja Tinyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri Ninganuan malam tu minta lagu Stella Film Nyentuk ke Mimpi kena merindang dirimpu engkau semua peningkat kita yang kepada tinduk jimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Juni Ben bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Megat minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kaban pelayan peningkat kita ke malam tu ngagenuan Megat MA selamat bertugas. Terima kasih Lina Begis mendiang ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana kena merindang hati dirimpu engkau semua peningkat kita. Rosli Lia Mega, okay, mana gayari di Bayan Tasik Mukah malam tu MA minta lagu hari Linda kena merindang diri punggau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya, utang lagu de malam ke diminta peningkat kita lagu dari Igu Anthony meligai pengerindu ditangkan kau lagu Reza Reho Kerapa Babas Malim.

Lantang Hati dan Maya Rutang, lagu kita kemari wai. Okey, pagi lah juga semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke Ginuntung di Kandang Menua Semenanjung Malaysia Nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik yang madah. Sekolah ke ditutup tengahnya sekolah ke baru pegai UPIS Pelancar PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langat Gau Sepang di Selangor. Pemegang sekolah baru jaga PBD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak Agi dibuka bakal ke ngelamak tu ya. Kalai yang mega ngelalau ngambil ke Mensia Manyuh sama Betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS Pelancar Negeri ngambil ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Bekaul engkau sekolah-sekolah ke ditutup tau ke dibuka ya, berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai ke pinggan mending ke lagu di Sandal Zamri Amira engkau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam segulai sejalai YFM.

Dan lagu Rimawan lagi kita mending ke tanda program Retro 15 bergulai engkau Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama mega Anang Irawati 9 hingga pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bahkan sama malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita dani ungkup ia pagi lah. Bahkan sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan nangguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku, jangka umur kita yang tadi, nyom ajak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai bukai. Ya. Empat piaja. Pia. Inah nak baka nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Baka selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sida ayah retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu tak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai ini sendiri. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayu penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah agak penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura atau vocal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia kemenggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita mengambisi Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Gus sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sedak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM
4: segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus meniang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga itu lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai jaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisik masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ia ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyok kata tai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Pagi
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian, Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

tak kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatem.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh angkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakit nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kita na patun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang ke password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di pedak dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia teng lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kamla.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sentak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mo baru ngak kita
0: begulai ngak kami ba bagi ga entelah
1: ningak keseluruhan begulai ngak kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya ningak mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, Nar.
0: Semina Pak YFM.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Belaga.

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

dalam setiap piece tentu mayuh buah rundian siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagan nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey, okey. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datai ngagi penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagi kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bano ti sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak. Jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dolo au. Be still and know that I am God. Nyak jakut Tuhan madah. Erti jakutnya awak ke kita likun. Na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama arti jakutnya, artinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita. Lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi. Kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita. Kita nyau turun-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita. Baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
2: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai sejarah.
1: Segulai sejarah.
2: Selamat pagi, menyadari dalam Yesus Kristus. Aku Padri Jonika, dari gereja Methodist Siban Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke jaku Tuhan bagi semua kita. Tidak ambil dari John bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kaya, udah berkaunya, Yesus mupuk ngagai siti agi gawai orang Judah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti letuang tidak dikumbai bisata. Tibisi 5 buah serambi. Maya hamat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit bajuang galik dalam seraminya. Sida nganti ai baletuanya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagel tuanya, ai dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagel tuanya, lebuah ainya beriak, digerai kari sebarang penyakit ya. Nyadi banduanya, bisa siku orang kudah sakit 38 tahun. Lebuah Jesus medak ya, lo nemu ya, na lama udah galik dia. Ia lalu bijaku ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke? Korang kesakitnya nyawat ya. Tuan, aku dah nadai orang nguluak aku ngaya letuanya. Lebuah ayahnya beriak, lebuah aku benuang nguji nurun, orang bukai ke dulu agi nurun hari aku. Jesus lalu berjaku ngaya ya. Angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Tekalanya, orangnya lalu gerai. Ia ngambil tikai ya, lalu berjalai. Utai tu nyadi lebuah hari sabat. Malam nyari dalam Yesus Kristus, nyajaku Tuhan ke semua ketika pagi itu, nyalai. Tema ketika pagi itu, ianya angkat baik tikai nuan, lalu berjalan. Kesatu malam nyari dalam Yesus Kristus, Yesus nemu pendiau kita. Setelah itu, toka pagi itu, kita medak Yesus di itu bayat 8. Lebih Yesus medak ia, lu nemu ya, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjaku ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke. Yesus bisi mendak siku ditu. Yesus berjaku ngagai ia ditu. Siapa ya tu? Bakeni gaya peniau ia ditu. Ia tu siku ti sakit. Lama amat ya, udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai. Ia nak dapat lagi. Ia dibaik orang ngagai siti ndua di Jerusalem. Nduanya semak pintu bedus. Dia bisi siti letuang di dikumbai besata. Tau ke Betesda. Dia bisi 5 buah serambi. Reti lekai jaku besata. Tau ke Betesda. Ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang, galik dalam serambinya. Sidak ngiga ya, sidak ngiga pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sidak nganti aib baletuangnya beriak, laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuangnya. Aib dia beriak, orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuangnya, lebuah aibnya beriak, digerai kari sebarang penyakit ya. Nya utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu balam nyadi. Nya utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sika orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak. Galik dia. Ia nganti orang nganyuang ya. Ngagai aik lebuh aiknya beriak. Dan nadai orang nganyuang ya dulu ngagai aik. Orang dulu nurun ngagai airnya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai air. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai airnya. Ajak dekat digerai ke. Nggak lain orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai. Nganyuang ia ngagai air. Ia nemu gerai. Tang aku nak. Nanti orang nganyuang aku nurun ngagai air. Aku dekat gerai tang ya nak laban barang siapa ti dulu nurun ngagai ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi nyangka orang berundiang. Nya alai orang kesakit 38 tahun tadi nak dikibuah kesida. Nadai sikau dekat nulung orang bukai. Nadai orang kasih korang bukai. Nyalai beserta tau ke Bethesda nya tadi ukai rumah pengasih aman. Nadai orang kasih ke pangan diri. Nya kebuah sikau kesakit dalam 38 tahun tu belum jadi dusah hati. Ia mpu nak nemu berjalai, ia mpu nak nemu mai diri. Nurun ngage ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri mpu. Nya gaya peniau ya, ukai ya aja. Bakanya mega sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam serambinya. Nya gaya peniau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya serito belum nyadi, nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarito mega. Nuan ngau aku dia tu di dunia tu kepenuh laban orang kebepekit. Aku nak tau nak ngalah ke ora bukai ngambil kaku bisik utai tadi empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh aku nak diampit. Aku nak tau nak ngindik orang bukai ngambil kaku nak mati. Nyak gaya peniau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya aku nak dapat, aku nak nemu boleh utai, aku tu suntuk, aku cukup belanja tiap bulan, aku tu penuh laban pemerinsa, aku nak nemu nyelamat ke diri empu, aku tu lemi, aku tu bisik tekad ya. Nyak gaya penghidup kita kesal itu belum jadi. Nyau sebakal ngau sikau ti sakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum jadi, Tuhan Yesus bisik bedak sikau kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Yudah, sidak datang ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai Allah Ta'ala, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngadagari ti mana, rami amat sidak dia ibenya. Nyalai Yesus megak datang ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datang ngagai Siti Nur, alai orang kesakit galai. Ukai siku aja dia kesakit, tang mayuh orang kesakit galai dia. Bisi orang buta, bisi orang kesakit bajuang, ngalai mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya megak, nan sikit mayuh macam pemau sidak yang. Nak nyamai bergulai dengan sidak ya. Tan jisya datai ngagai sidak. Ia merenia ngagai sidak ya. Ia berjakuk ngau sidak ya. Ia nemu periau sidaknya dia. Ukai jisya datai ngagai sidak aja. Ia datai ngelawak semua kita keseritu mega. Ukai ia nemu sidaknya aja. Ia megat nemu semua kita keseritu. Ukai ia nemu periau sidaknya aja. Bakanya bega ia nemu pendiau kita ke sari

berarti jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agak megai penemu yampu. Ia agak ingat ke jaku orang. Ia agak nguna ke penemu yampu. Nyala belum nyadi. Nyangka aku tentu dekat gerai. Nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beriak. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyalai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Tang penemu ya tipa kanya. Nak meh uleh nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agak galik badia. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Tan Tuhan Yesus besi kuasa. Ia berjakuk ngagaya kesakitnya tadi. Angkat nuan. Baik tikai nuan. Lalu berjalai. Cekalanya orang kesakit lalu gerai. Ia ngambil tikai ya. Lalu berjalai. Nakak meh pemesai kuasa Tuhan Yesus barito. Orang kesakitnya tadi nak sakit seri dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun. Orangnya nadai nemu berjalai. Tang ia gerai tekalanya. Lebuah Tuhan Yesus berjakuk ngau ya. Yesus ngangkat kia. Kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga belum nyadi. Ianya anang agik berdosa. Lebuh. Yesus udah ngerai kesikuk kesakitnya tadi. Dia Yesus bisa berjakuk ngagai orangnya. Anang agik berdosa. Ngai ku tai tijai agi. Arinya nyadi batuan. Orang kesakitnya tadi udah gerai. Ia udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak agi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak agi berpangai pak penemu yampu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai tepatut dikerja ya dia tahu. Nak agi ngagak dosa. Nyak ia. Nyak utai tiditusih Yesus. Dia padah ke Yesus ngagai ia. Kita udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ngasai ke kuasa Yesus. Yesus udah ngerai ke kita. Ia udah ngidup ke kita. Ia udah nyadi. Batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakanya kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu kita empu. Kati penemu kita nya betul. Kati penemu kita nya nemu nulung kita nyawab kita. Kati nuan tau ke aku agi galik di atas tikainya. Kati nya ndua alai kita patut galik. Kati kita agi nguji muta ke penanggua kita ngau pengerian kita empu. Bakanya tau ke kita nguji durang ngage ai ngau pengerian kita empu. Kati jalainya tadi bisi nulung kita. Kati cara kita nya tadi nemu muta ke penanggua kita. Kati kita empu nyadi ngangkat ke diri empu. Nadai belum nyadi. Entinya sawat nuan. Kati nuan agi uliah ngeriang ke diri empu. Kita belum nyadi patut ninga Yesus pejaku. Kita patut ngasih kutai tidak suatu Tuhan kerja kita. Yesus pejakau angkat nuan baik tikai nuan dalam berjalai. Nanti munyinya ku Yesus pejakau ngau kita. Angkat meh kita. Buai meh penemu kita empu. Dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mansia nak uliah nyelamat kiri empu baka siku sakit tadi. Nak uliah nyelamat kiri empu dalam 38 tahun. Minat Yesus saja oleh nyelamat ke kita. Nuan ngau aku nak uliah ngangkat ke dari empu. Minat Yesus saja uliah. Nyalai belum nyari dalam Yesus Kristus. Kita patut datai ngagai Yesus. Kita patut ninga Yesus berjaku ngau kita. Kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Yesus ngagai semua kita. Haram kita bersampi. Tuhanlah telah pai kami ke pemadu berkuasa Tuhan. Nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngegenuan Tuhan. Ketika pengerap. Penghidup kami. Tidak berkat kenuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu. Kami nulis berguna ke penemu dirimpu. Pengering dirimpu Tuhan. Nyalai kami. Berguna ke semua. Kuasa nuan Tuhan. Kuali ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyerah ke sampi itu. Dapat Yesus ke pengepas. Semua kita sampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok ga kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM Pengerat Pagi. Hari itu kena hari 13 hari bulan 10 2026. Daniel Stephen hari itu buat Pengerat Pagi. Ungkup hari itu bergulai dengan kita semua. Udah tu lagi ku dekat ngetai ke sekedap mega info kelebagi berita yang kebesi ayan buat surat kabar. Lalu pukul 7 pagi tu lagi dekat kunci ke mega pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke yfmibat@gmail.com, email kami, serta mega kena tai ke mega pesan kita bawa WhatsApp 0138628422. Dua bengkah caranya dan tentu ke pesan berat kita hanya tadi bakal selama bunyi ke dilalau ditangkan ngagai kita semua. Pesan dia patut terang. Terang nya kakunya tadi patut bisik ke maya nyenggai dinindo nyenggai ke maya ngeta sulit dinindo ngeta sulit. Serta mega nombor orang ke patut di kontak enti dekat nombor penerang ke sili agi berkawan ngau pesan kitanya. Okey, terus bergulai dengan kami bawa YFM. Sekali itu kita dekat dengan ke Jom Marudin, Dara Bajir.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, nak tanya ke info atau ke mega berita bahagian headline surat kabar. Sehari itu 13-14-10 hari 2. Nasib kabar aku bisa madah ke sehari itu hari 2. Saya ke hari 3. Okey, berkawan dengan headline surat kabar sehari itu, bahagian surat Sarawak itu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak. Kalai dipadah ke dituk belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit. Lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit. Lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit. 3.7 atau ke 3 matlamat daripada surat khabar itu ianya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh perlindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan megap menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okey, lambar kedua, megap berkawa dengan belanjawan 2027 kalai Sarawak. Daripada ke Dituk, tulis ya Dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai ke digumpul untuk menua Sarawak. Pemegak bantuan SKAS 650 juta ringgit tu berita bukan ya kebisi ayan berlambar dua kali perintah Sarawak mada ke mengungkup ke 650 juta ringgit untuk SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima. Okey semua ya, ia ke ulih nerima. Ya ke nak ulih nerima tadi artinya tadi kita hanya bisi penantai pemisi ia ke ngelui hari ia ke patut nerima. Okey. Serta mega dipadah ke mega bak belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngamain SEA di Sarawak itu tahun 2027 tahun ni lah dalamnya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya sudah dibuka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat sudah berengkar dibuka empai lama nanti kita dekat sambil kita akan ngigak pengalaman gawak maya SEA Games nya tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tebak pada yang niat pengawal volunteer ya. Okey kita tahu pedak website ya ke patut meh. Okey niat bekal ngau SEA Games 2027 ya ke megak bisi ayan buat surat khabar tu. Dan tu lagi dekat mendak berita bukai ya ke bisi megak ayan buat surat khabar bukai. Terus bergelai ngau kami buat YFM penanya veteran merenang kita ke sekali tu. Nadai pengurugi itu akan tak jadi. Just been jalin.

Okay, lagu hari hari Cerli Pucau Lelengau ke baru dah didengar ke kita buat YFM hari tu hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mai ke kita info ya ke bisa dicelak bahas surat kabar tu ya ke sekali tu hari Sarawak Tribune bahas headline tu bisa mengamada tau ke berkongsi ke bekau dengan bajet tau ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tau ke untuk perintah Sarawak daripada ke ditu 28 atau dikalih kaku dalam Joko Iban 28 juta ringgit dikena negap ke lagi digital payment. Jadi itu berkawa dengan bakal aspek global serta mega ia ke pengawak bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengenak cara online ngambil ke ditegap ke lagi. Okay, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan dengan belanjawan Sarawak 309 juta ringgit dikena negap kaki internet dikena negap kaki internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta megak jauh lagi nur ya boleh dikena kelbagi di menua pesisir. Lalu pihak mega kos penghidup atau kaun kos penghidup dekat di mega diperhati ke Premier Sarawak bukan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke ungkos penghidup nyau majak niki seniki serta mega berindik arinya dia Premier Sarawak ada ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700,000 ruang bilik. Lalu pihak mega dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600,000 ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemerik diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tau kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat bil karan ngau bil air nanti ngelamak tu bil karan aja tentu disengkaum kemegak bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 nyak daripada ke Premier Sarawak ba belanjawan 2027. Okey, bah belakang surat kabar berkawan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen udah mujur boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke dia tu di Sepang Pai Lama jadi dia tu Formula 1 diatur ba Singapore ianya Singapore Grand Prix. Okey, udah tu lagi megak TBC berita bukai dekat dikunci berkunci ke megak berita ke bukai lalu pukul 7 pagi tu lagi bakal ke daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke ngau berita ditabur terus kami hari YFM kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh Raja Mata.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagi kira libat utama lubang kusing dah tergi ke dekat macam pesan berat ya ke bisibak YFM kena tak ke pesan berat kita buat email ngal buat WhatsApp kami dia ke sekali tu Johnny Aman meridang kita semua dia tu aku nandai ati cair.

0: di rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah ke sekali itu, pesan hari musih anak jamba. Jadi pesan mada ke bini ya, samai tau ke seripah anak santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Senggai ba rumah jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10 2026 ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Batan Sepak, Batan Layar, Batan Padiah, Batan Sekerang, kabang belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Bandar Ringin, Melikin, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, Tinglala, Seripah, tau ke Samai Anak Santam. Lalu penerang ke silik, kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin Anak Musiah. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah, tau ke Santa. Pesan madah ke Samai atau ke Seripah Anak Santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10. Ni yang dekat di Senggai kena 15 hari bulan 10 2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu di Senggai 14 hari bulan 10 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan hari doli anak kana. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang manggi anak kana kena 17 hari bulan 10. Lalu nguan ulit 18 hari bulan nguan ulit 17 hari bulan 10. Lalu 18 hari bulan 10 pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulit. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tadak ke Nawin. Lalu penerang ke sidik telefon ngagai Doli Anak Kana 019-86-74-222. Ini pesan ngetas ulit ke diterima kami. Pesan angkan kena pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy Anak John. Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba rumah Anas nyentuh ngagai rumah tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kawan belayan kebukai di naklah di rintai ke ditu. Jadi ni yang Tracy Anak John tau ke Ci tu tadi dekat di Senggai ba rumah Lorong Pemata 19, Sungai Pelan, Tanjung Kidurong, Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14 hari bulan 6, 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4, ianya kena 15 hari bulan 10, 2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu, bagi Gereja St. Anthony, Bintulu, pukul 8 pagi, sebedau di Anjung. Penerang ke silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai Bangga. Nandu isi pesan tu, jadi pesan madah ke Tracy Anak John. Tracy Anak John tau kecil. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai barumah Sedai Empu. Ianya barumah Lorong Pemata 19, Sungai Pelan, Bintulu. Ni yang dekat di Senggai kena malam 14 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Anjung pagi 15 hari bulan 10 2026. Ni pesan pemati diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati Megak Ari Katun Anak Nunung. Jadi pesan madah ke ilau anak laseh, ilau anak laseh tau ke indai katun, udan adai kena 12/10/2026. Lalu niang dekat di Senggai, bak rumah Dayang, nangga sebawang Sungai Poi, Kenawit. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026, lalu dikubur kena 14/10/2026. Nandu isi berita tu kalai pesan tu madah ke ilau anak laseh, ilau anak laseh tau ke indai katun, udan adai kena 12/10. Lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026, baru Dayang nangga sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, telefon ngagai katun anak nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai, kita berlelak dulu ke sekretu ninggal ke lagu hari Jiminya yang Nuan Meruan di hati.

Sekali itu pesan dari Madrid Mesih anak tu yang jadi pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke Ngelala, kebagi kapal melayan di Sebang, kapal melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sindok serta semua kapal melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Gintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sidak yempu ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemaya Nyenggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila artinya ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, nyak di peragam mati aku jap nyak laban nadai madah ke Kemaya Nyenggai. Okey, lalu nandu isi berita nyadi pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sedak yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian lalu ni yang dekat di Anjung Pegila 14 hari bulan 10 2026 lalu pesan angkan kenya pesan pemati ya pesan pemati hari musih anak jambau dah dibaca tadi dah dikirim ke ngagai email serta moga dah dibaca ba pun awak tadi lalu pesan nangkan kenya pesan hari tija anak baling jadi pesan madah ke anak ya Anthony Sugit anak baring udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10 lalu niang dekat di Senggai ba rumah minin Tanjung Baru Meludam lalu dekat di Senggai kena 14 hari bulan 10 ianya hari 3 lalu niang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 pesan dituju ngagai kapal melayan di Nangan Tawau Nangan Sepanggil Nangagat Rumah Jarup Pulau Pisang Ilik kapal melayan di Kapit ngau semua kapal melayan di Ngelala lalu pesan ke Silia atau ke penerang ke Silia telefon ngagai Indaya Tija Anak Baling 019-707-7065 nando isi berita pesan madah ke Anthony Sugit anak baring udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Senggai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 nya pesan ke BC diterima kami ba YFM ditu. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan BC di kenatai kengagai kami bawa FM ada pesan baru tu nanti BC pesan kebukai lagi aku dekat ngigap pesannya lalu macam pesan ungkup kita semua.

Okay, Melissa Francis Rido sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati Ari Bani yang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya, Renggi anak Ungking. Renggi anak Ungking udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Tintin Lalang, San Panjang Enggau Pandak, Batu Bebini, kabang belayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu, Engau kabang belayan kebukai ke nala di rintai ke itu. Jadi pesan madah ke niang tu tadi, ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2, ianya 13 hari bulan 10 2026, lalu dikubur ke 14 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak kita boleh telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Dia yang dekat di Senggai, bak rumah Bukung Kelili. Ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan melayan tinglala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai, lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 10 2026, bak rumah Mekenstein Insum di Ngkelili. Lalu ni yang dekat dikubur kena 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Ini pesan ke diterima kami bawa FM, bak WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat Nabur ke berita RYFM.

0: Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Phoebe Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pantau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi ba berita pagi YFM pagi hari 2 Sarito 13/10/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi Hasibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya meri penguntung ngake urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke premier lebuh mantai ke bajet negeri 2027 kemarin. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah mega bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruah program air percuma. Nyamungku ragi belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngagi urung 600,000 pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tesiro ngemuan tinjau ti jauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyak pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna bekal air terus cakah di Pejalaika. Tok nyengkaum pengawak Pejalaika Great Air Sarawak ngau program nukar pai-pai. Premier madah ke agih belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru dikenang manah ke perengka guna bekal air bak serata negeri. Sebakar begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta udah diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta udah diungkup ke dikenan nukar bateri solar skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares kelimpah dikenang mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier Megak Madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta sudah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke terubah kampus besai College University ICATS di Trombol, Kuching. Pemansang tu dekat nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonyak tu dekat ngenegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih lagi dalam bidang aero angkasa ngau sistem satelit. Perintah megak benung jalai ke pansiak pelin besai pemansang angkasa ngau aero angkasa. Tok dikenang biang strategi tempuh panjai Sarawak dalam sektornya ngawagi belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiatnya. Premier lebuh mantai ke bajet 2027 madah ke zon ekonomi Hasibu SEZ tadi perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tik berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gadung. Nyak dikarap kuliah matak pengawak meranak ke pukul hari menua tu, ngau hari menua luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tik berpenglandiak tinggi. Inisiatif tu megak muka peluang ngagi orang dagang menua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke ulir rembus ngagi market baru ngemasuk ke rentayan dagang ke lebih luas. Pengawal numbuh ke SEZ udah terima pembenar hari perintah besai. Tu mandang ke kawal ngau kerja samarat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Sarito dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh Kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU.
Keterubahayanya rang Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 tedeka dibantai ke Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Seri Roland Sagah Huiin. RUU-nya ngembuan tuju dekat negap ke pengawak tabir urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Ari Besai Pindaan 2026 tedeka dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Saripah Hasidah Said Aman Ghazali. Yang muan tuju untuk muta ke isu berkawan dengan Ari Bulan Ari Besai Tik Berserak dengan cara netap kari ganti. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansang, ke di Kuching, gau komitmen pengawak meranak ke pukul orang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sitik harinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil gau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah, ngeluai 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang madah menyenyak, Bak Jakob tidak sedia ke untuk pengawak ngelancar ke Vonio Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakobnya dikenatai ke Sapit ya, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Buat teks Jakob ke sama dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu udah bersedia ngerembai jauh kaki ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu ianya Air Borneo. Tu dekang muntang ke akses pesakit ke Sarawak dari menua luar dengan cara ngangkat ke rontaian servis penyambung peringkat pengangkut serantau. Ianya metak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai dagang temuai gau meranak ke pukuk, nak tahu nak dikemansang ke segulai, dikena nyukung pemansang sektor tu. Berkawan gau Kongres Kediatur Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah kenya, jadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiak peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh ngau menua ke semak kebukai, ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bak pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke modal Malaysia patut sama dikelatih ke dikenal tentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai ngau pengawak negap ke pukuk bab perkara pelajar, ngambil keulih ngada ke pengerja pengawak ke berpengelandia tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi ngau digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemerat ke dikenang ngangkat ke pemanah operasi ngau kapasiti hasil ke dikeluarkan. Kelimparinya dia atur tempoh panjai dikenang mantuk mensia mayuh, napik pemarungkus penghidup, nak tahu nak diterus ke, dikenang nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nebiak pelajar SMK Long Bedian Baram dipadu kena di champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tesh 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sedang mantai ke inovasi tengena peminta tiru, tadi tengkebang dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerara teda uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelalas serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, enggau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawal ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sedak tu, mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500 sertifikat ngau barang eksklusif Petrosains. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merip nguntung agai 716,000 pengguna domestik. Rambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai ngau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisnis timal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian makna tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2